0: kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru
1: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya bijaksana melaporkan.
2: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
3: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
2: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10:00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
3: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
4: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
3: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
5: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
6: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
5: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang kita bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Wekambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
7: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
6: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
8: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
9: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
10: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
9: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
8: Sekitar 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
9: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
11: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
9: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pari. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pari, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pari merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
13: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, okay. Ibu hamil, calon mengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas gitu. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil gitu ya di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing bernanah dan lain-lain gitu, baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
12: Sementara

0: penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
1: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anugusuma melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
3: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
4: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
3: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadir ya menemani Anda khususnya untuk adik-adik Kristiani lewat ruang sekolah minggu.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk adik-adik Kristiani, demikianlah persembahan lagu-lagu sekolah minggu di pagi hari ini. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tolitoli, sesaat lagi kita akan siarkan secara langsung pelaksanaan ibadah minggu pagi dari GPIBT Jemaat Paulus Nopi Tolitoli. Sebelumnya kami hadirkan lagu-lagu rohani penanti siaran gereja di GPIBT Jemaat Paulus Nopi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk umat Kristiani ya, saatnya kita ikuti siarkan silang ibadah Minggu pagi dari GPIBT Jemaat Paulus di Nopi.
1: Ganti hari, bulan berlalu, tantangan tak pernah surut, cobaan tak berkurang, namun kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Dengan rasa syukur kita berucap besar dan ajaib karya Tuhan. Bersamaan dengan itu pula kita memandang jauh ke depan, menggunakan teropong iman, melihat arah yang Tuhan kehendaki untuk kita tempuh. Kita menyatakan kebersamaan dan persekutuan. Kita bersyukur dan memuji Tuhan yang menyertai dan memberkati hidup dan kerja kita.
2: Kami bersyukur Tuhan sebagai tanda ketaatan kesetiaan kepada-Mu.

0: Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur.
1: Getarannya dengan puji-pujian.
0: Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia.
1: Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan bawa korban syukur. Aku akan membayar nasarku yang diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah.
0: Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku akan menceritakan apa yang dilakukannya. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa umatnya. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan untuk kemuliaannya, kini dan selama-lamanya.
1: Amin.

0: jemaat kekasih Tuhan yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar doa ialah dosamu.
1: Karena itu kami datang kepadamu dengan rendah hati, mengakui segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sering kami kurang peka mendengar suara-Mu, kami tidak melakukan panggilan pelayanan dengan tanggung jawab. Kami kurang perhatikan sesama kami yang miskin, putus asa, terpenjara, yatim piatu, orang-orang lain di sekeliling kami yang membutuhkan.

0: Kesalahanmu menghalangi semuanya, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu.
1: Ya Tuhan, kami telah tersesat bagaikan domba yang hilang. Kami berjalan menurut rencana sendiri. Kami mencari kepentingan dan kepuasan diri sendiri, serta mau

Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.

Jemaat kekasih Kristus, saya mengundang kita berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang pertama dan yang perintah yang utama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."

Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama disilakan jemaat kolom 5 dan yang kedua dari Solo oleh Ibu Ella. Disilakan jemaat kolom 5.

Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyiapkan bacaan kita hari ini. Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Menjadi pembacaan tunggal kita di hari ini. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan pemilik hidup dan kehidupan kami, terima kasih Bapa atas semua hal yang Engkau anugerahkan kepada kami, khususnya kehidupan, nafas hidup yang menyertai kami, dan dengan demikian kami dapat beraktivitas, menjalani persekutuan yang tercipta indah di hari ini. Bersama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, berkuasalah atas kami, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini betul-betul menjadi berkat, menjadi sumber motivasi bagi kami untuk menjalani hidup, sehingga firman-Mu betul-betul nyata melalui tutur kata, aktivitas, serta tindakan-tindakan kami di dunia ini. Berfirmanlah, kami sedia mendengarnya. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pertama Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 17, judul perikop, perpecahan dalam jemaat. Mari kita membacanya secara berbalasan untuk beberapa ayat yang ada ini. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Juga keluarga Stefanas, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucap syukur kepada Allah. Haleluya.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini. Harapan adalah hati kita terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman ini. Sebab manakala iblis membisikkan kata lain, maka bisa saja konsentrasi kita untuk mendengarkan firman menjadi buyar. Karena itu mari kita pertetapkan hati dan kepikiran kita untuk bersama-sama dalam firman Tuhan di hari ini. Tema yang diangkat oleh Badan Pekerja Sinode, erat bersatu di tengah perbedaan. Erat bersatu di tengah perbedaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan suratnya atau mengirim suratnya kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus adalah suatu jemaat yang cukup besar pada saat itu. Karena Korintus adalah merupakan kota pelabuhan yang sangat ramai, menjadi pusat perdagangan, pusat kebudayaan, pusat filsafat, pusat dari berbagai agama. Dengan kata lain, bahwa orang-orang yang tinggal di Korintus memiliki latar belakang yang sangat beragam. Orang Yahudi, Yunani, Romawi, orang kaya, budak, pedagang, tentara, dan juga pendatang dari berbagai-bagai kota atau daerah yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, yang namanya kota pelabuhan itu syarat dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan, sekaligus juga syarat dengan apa yang berhubungan dengan kejahatan. Contoh tidak terlalu jauh, saya orang Bitung. Pelabuhan Bitung itu cukup besar. Dan di sana juga dapat dikatakan sarang dari hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Kriminalitas, pencurian, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Itu kota pelabuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, karena itu Rasul Paulus bermaksud agar warga gereja atau warga jemaat di Korintus yang telah memegang prinsip iman yang sudah ada tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang merupakan katakanlah godaan, pengaruh, dan lain-lain sebagainya yang memungkinkan hal itu terjadi. Keberagaman itu sebenarnya awalnya merupakan anugerah. Perbedaan atau macam-macam ketika disatukan dalam satu tujuan yang baik, itu adalah berkat. Anugerah bagi kehidupan kita, karena perbedaan itu dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Sekali lagi, bahwa keberagaman itu sebenarnya merupakan anugerah. Injil berhasil menjangkau sebagai lapisan masyarakat tanpa memandang status maupun suku bangsa. Ya, ketika kita menjadi warga gereja, kita menerima Injil, maka kita adalah jemaat GPBT Paulus. Ya, walaupun kita ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ya. Kalau dikatakan jemaat GPBT Paulus, maka di dalamnya ada orang Sanger, ada orang Poso, ada orang Batak, ada orang Toraja, orang Jawa. Jangan nanti tersinggung lagi Jawa kalau tidak dibilang. Bali, minta maaf. Pak Made lagi marah nanti. Tuli-tuli biar cuma satu-satu ada.
Itulah kekayaan. Kekayaan jemaat Paulus. Gorontalo. Ada Gorontalo ya? Uti. Buol juga uti. Yang menarik dari keberagaman yang terjadi di jemaat Korintus, justru semacam ada persaingan, ada pengkotak-kotakan, dikatakan dalam bacaan kita. Mereka mulai mengelompokkan diri berdasarkan tokoh yang mereka kagumi. Ada yang berkata, aku dari Paulus, aku dari Apolos, aku dari Kefas, bahkan ada yang bilang aku dari Kristus. Nama-nama itu sebenarnya adalah pelayan Tuhan. Tetapi oleh jemaat dijadikan alasan untuk membangun identitas kelompok. Ya. Karena Paulus lagi top, Kefas lagi top, ya. Maka orang-orang yang ada di kelompok Paulus mungkin bisa bangka Kefas sedikit. Orang, banyak orang. Itu yang menjadi warna kehidupan. Sehingga perbedaan yang ada di jemaat Korintus tidak menjadi berkat. Lari dari tema yang kita angkat hari ini. Erat bersatu di tengah perbedaan. Jadi perbedaan yang banyak itu bukan akan bersatu untuk hal-hal yang baik. Tetapi katakanlah mungkin menjadi bumerang bagi kelompok-kelompok tertentu. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, hal ini bukan rahasia karena Paulus mendapat keterangan. Dalam ayat berapa dikatakan keterangan dari keluarga Chloe yang mengatakan bahwa memang ada perselisihan. Paulus juga tidak sembarang untuk memberikan penekanan terhadap hal itu karena ada informasi dari keluarga Chloe, ya, memberikan nasihat. Paulus membuka nasihatnya dengan permohonan yang sangat serius. Aku menasihatkan kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demi nama Tuhan, menunjukkan bahwa ajakan ini bukan sekedar pendapat pribadi Paulus. Persatuan adalah kehendak Kristus sendiri. Karena itu memelihara kesatuan bukan pilihan tambahan bagi orang percaya. Sehati sepikir, ia tidak sedang meminta semua orang menjadi sama. Paulus sendiri menghargai adanya berbagai karunia pelayanan, juga fungsi dalam tubuh Kristus. Bandingkan 1 Korintus 12. Yang dimaksud adalah memiliki arah, hati dan tujuan yang sama, yaitu memuliakan Kristus. Masalah jemaat Korintus bukan karena mereka berbeda, tetapi karena mereka membiarkan perbedaan berubah menjadi persaingan. Ya, perbedaan berubah menjadi persaingan. Misalnya mungkin jemaat semulai ada membanding-bandingkan ketika ada beberapa pendeta yang bertugas di Paulus. Oh, kalau pendeta itu jangan. Kalau pendeta itu, oh, duh. Mulai ada penilaian-penilaian seperti itu. Tidak apa-apa. Asalkan jangan sampai ada ungkapan, oh nanti jo kalau pendeta itu sudah pindah baru saya mau masuk. Ini namanya melihat perbedaan dari sisi negatif. Padahal Paulus bilang semua itu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Pendeta-pendeta yang ditempatkan di sini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Yang secara resmi oleh sinode ditempatkan. Ya. Kalau saya supensiun, jadi antara resmi dan tidak resmi. Tinggal bagaimana Bapak Ibu menilai dan bersama-sama menjalani tugas kesaksian dan pelayanan bersama sebagai satu persekutuan. Karena saya ada di dalam, saya juga ada dalam persekutuan ini. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus tidak menutupi persoalan jemaat. Ya.
Sekali lagi, Rasul Paulus tidak menutup-nutupi persoalan jemaat. Dalam arti bahwa jika ada persoalan, mari torang menempuh bersama persoalan itu. Mencari jalan keluar sampai kepada hal-hal yang kecil. Sehingga dalam persekutuan dengan Kristus, tidak ada yang menjadi korban. Karena torang semua satu. Dari latar belakang yang ada pada kita, kita bersatu di dalam Kristus. Sehingga kepelayanan itu maunya, maunya Kristus, bukan maunya saya. Itu betul-betul, katakanlah menukik. Semua dapat menikmati kepelayanan dari sang kepala gereja melalui para hambanya. Melalui saya, melalui pendeta-pendeta yang pernah tugas di sini. Melalui korps kepemimpinan majelis jemaat. Karena kita semua bersama-sama dengan majelis jemaat adalah pelayan-pelayan yang ditunjuk. Ditunjuk oleh Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus lewat Bapak Ibu sidi-sidi jemaat yang telah memilih Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini untuk menjadi pelayan. Sehingga memang tidak ada, ada perbedaan di antara mereka, perbedaan karunia, perbedaan pengalaman, tetapi jangan perbedaan itu menjadi senjata bagi kita. Eh sudah Jo, binongko itu biar Jo. Tidak seperti itu. Bahwa pelayan-pelayan ini telah diteguhkan, telah menerima penumpangan tangan oleh hambanya melalui Kristus. Sehingga semua yang ada ini adalah resmi sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian Rasul Paulus mengajukan tiga pertanyaan retoris yang sangat kuat. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau dalam nama Pauluskah kamu dibaptis? Tidak seperti itu. Ketiga pertanyaan ini membawa jemaat kembali kepada inti Injil. Yaitu pertama, Kristus tidak pernah terbagi. Kalau Kristus satu, tubuhnya pun seharusnya satu. Yang kedua, bukan Paulus yang mati di kayu salib. Semua pelayan hanyalah alat. Yang menyelamatkan hanyalah Kristus. Dan yang ketiga, baptisan bukanlah tanda menjadi milik seorang pemimpin gereja, melainkan tanda menjadi milik Kristus. Karena itu Paulus bahkan mengatakan bahwa ia bersyukur tidak banyak membaptis mereka, supaya tidak ada seorang pun yang menganggap dirinya pengikut Paulus. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, ada bahaya dalam disampaikan dalam ayat 17. Paulus kemudian sampaikan pada puncak argumennya. Ia berkata bahwa Kristus mengutusnya bukan terutama untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Bagi Paulus, pusat gereja bukanlah kemampuan seorang pemimpin. Bukan kefasihan bicara. Bukan popularitas seseorang. Bukan karena seseorang itu kaya. Melainkan salib Kristus. Ketika manusia menjadi pusat, gereja akan terpecah. Ketika Kristus menjadi pusat, perbedaan akan dipersatukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ini memperlihatkan bahwa persatuan gereja bukan dibangun di atas keseragaman, tetapi di atas Kristus. Allah memang menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, budaya, bahasa, kepribadian, karunia, bahkan cara berpikir. Perbedaan itu bukan akibat dosa, melainkan bagian dari keindahan ciptaan Allah. Yang merusak keberagaman bukanlah perbedaan itu sendiri, melainkan dosa manusia yang mengubah perbedaan menjadi alasan untuk meninggikan diri.
mencari pengaruh dan merasa kelompoknya lebih benar daripada kelompok yang lain. Salib Kristus menghancurkan kesombongan tersebut. Di depan salib semua manusia sama-sama berdosa, yang kemudian diselamatkan oleh kasih karunia, diselamatkan oleh Kristus. Tidak ada kelompok yang lebih mulia daripada kelompok lain. Tidak ada pemimpin yang menjadi pusat selain Kristus sendiri. Dengan demikian, kesatuan gereja merupakan karya Allah yang harus terus-menerus dipelihara. Persatuan bukan berarti menghapus identitas masing-masing, melainkan mengarahkan seluruh keberagaman itu kepada tujuan yang sama, yaitu memuliakan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, tema renungan kita hari ini, erat bersatu di tengah perbedaan. Ini sangat relevan dalam kehidupan gereja saat ini. Jemaat hidup dalam masyarakat yang majemuk, berbeda satu bahasa, berbeda dengan bahasa yang lain, berbeda budaya, berbeda usia, berbeda tingkat pendidikan, berbeda status ekonomi, bahkan memiliki cara berpikir yang tidak selalu sama. Keberagaman ini adalah anugerah yang memperkaya kehidupan bersama. Namun, seperti jemaat Korintus, gereja masa kini juga menghadapi godaan untuk membangun sekat-sekat berdasarkan toko yang dikagumi, organisasi yang dicintai, generasi, kemudian latar belakang sosial, bahkan pilihan-pilihan tertentu dalam kehidupan bergereja. Mudah-mudahan jemaat GPBT Paulus tidak masuk dalam dikotomi ini, tetapi betul-betul mengarahkan kehidupan persekutuannya pada yang satu, Kristus yang adalah kepala gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika identitas-identitas itu lebih diutamakan daripada identitas sebagai milik Kristus, maka persatuan pasti akan menjadi retak. Karena itu Paulus mengingatkan bahwa dasar kesatuan bukanlah kesamaan selera, kesamaan budaya, atau kesamaan pemimpin, melainkan Kristus yang telah mati dan bangkit bagi semua orang percaya. Karena itu, keberagaman tidak perlu ditakuti, tetapi harus diarahkan agar menjadi kekuatan untuk membangun tubuh Kristus. Paulus tidak meminta jemaat menghilangkan perbedaan mereka. Yang ia kehendaki adalah agar setiap perbedaan ditempatkan di bawah otoritas Kristus. Selama Kristus menjadi pusat, keberagaman akan menjadi kekayaan. Tetapi ketika ego, kelompok, atau tokoh-tokoh tertentu menjadi pusat, keberagaman akan berubah menjadi perpecahan. Inilah pesan yang sangat penting bagi gereja masa kini. Kemajemukan adalah anugerah Allah, sedangkan persatuan adalah tanggung jawab iman. Gereja dipanggil bukan menjadi komunitas yang seragam, melainkan menjadi komunitas yang beragam, tetapi tidak satu, tetapi tetap satu, karena Kristus menjadi kepala gereja kini dan sampai selama-lamanya. Tuhan menolong kita semua untuk tetap ada dalam bingkai persekutuan yang satu, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, di mana GPIBT sebagai anggota ada di dalamnya, untuk senantiasa mengarahkan kehidupan persekutuannya kepada Dia, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, sumber hidup dan kehidupan kita. Terpujilah namanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan
iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kita dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Pelkah Pemuda menyampaikan puji-pujiannya kepada Tuhan.

Jemaat kekasih Tuhan, kasih Allah tidak terkira, anugerahnya tak terukur, kuasanya tidak dipahami manusia. Dan karena kekayaannya yang tak terhingga di dalam Yesus, dialah sumber berkat. Untuk menghayati kemurahan Tuhan ini, marilah kita memberi persembahan syukur kepadanya.

Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syukur kepada Tuhan dengan beberapa pokok-pokok doa. Yang pertama, ucapan selamat ulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 6 September yang menikmati ketambahan usia, Saudara Okta Vianus Laman, Cindy Dalita, anak Leonard Musa, anak Adrain Musa, Ibu Kartini Utagalung, Saudara Yansi Rima Mamele, Shirley Zagawari, dan Ibu Bonur Nainggolan. Kami bersyukur juga dengan saudara-saudara kasih kami yang mempersembahkan syukur kepada Tuhan terhadap berkat-berkat, baik ketambahan usia maupun berkat-berkat yang dianugerahkan Tuhan. Ibu Kartini Hutagalung, Ibu Bonur Nainggolan, Saudara Febri Tombokan, keluarga Imade Rai Paniel, keluarga Parante Bato, mereka bersyukur atas wisuda yang telah selesai bagi Ibu Alfiana Bato. Sementara itu, kita juga bergumul dalam doa Oma Ruth Herung, dirawat di rumah sakit, demikian juga Bapak Set Yunus dalam pemulihan dari sakit. Penatua Elvina Kunteung juga sedang dirawat di rumah. Oma Miron Toneng ada di rumah sakit Mokopido. Anak Elvin Layuan juga dirawat di rumah sakit Mokopido. Sementara itu juga kita bergumul dengan Ibu Bonur Nainggolan atas duka cita meninggalnya adik kekasih di kampung. Kemudian Ibu Alci Dalita dalam pemulihan pasca operasi di rumah sakit Palu. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Kembali kami menghampiri kemuliaan-Mu yang kudus, Allah Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Kami membawa syukur sekaligus keluh kesah kami, karena kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa atas sepanjang hidup dan kehidupan yang kami jalani di dunia ini. Karena itu, dalam persekutuan yang tercipta baik di hari ini, kami naikkan syukur kepada-Mu, berterima kasih atas semua hal yang telah kami alami dan nikmati dalam hidup ini. Dalam persekutuan ini, Engkau menjumpai kami dengan firman-Mu. Firman-Mu menegur kami, sekaligus mengingatkan kami tentang bahaya perpecahan, bahaya tidak sehati dan tidak sepikir dalam menjalani hidup, amat terlebih terkait dengan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada-Mu. Karena itu, belajar dari Rasul Paulus yang menegur jemaat di Korintus, biarlah teguran itu juga menjadi relevan bagi kami

kami adalah milik Kristus. Dan karena itu, tugas kesaksian dan pelayanan yang kami emban adalah semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Persatukan karunia-karunia yang ada pada kami. Persatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada kami supaya menjadi anugerah yang besar untuk dapat menjalankan tugas kesaksian dan pelayanan. Dan dengan demikian, umat kepunyaan Allah di jemaat GBBT Paulus di Nopi ini betul-betul terpelihara baik dalam nilai-nilai persekutuan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Sebagaimana Rasul Paulus dimampukan untuk mengarahkan jemaat Korintus, biarlah firman-Mu hari ini pun memampukan kami untuk mengarahkan hidup kami pada tujuan yang satu, keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus Yesus dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk kami semua yang telah datang beribadah kepada-Mu. Engkau mengenal kami. Engkau mengetahui kehidupan kami, status kami, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Bahkan status-status pekerjaan kami berdasarkan pengabdian kami, baik di jemaat maupun di masyarakat. Sebagai apa kami bekerja, Engkau mengetahuinya. Karena itu Bapa, kami memohon, biarlah melalui keberadaan hidup yang kami jalani di dunia ini, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk tetap ada dalam satu bingkai kesatuan, bersekutu, bersaksi, dan melayani di dalam Kristus Yesus, dalam persekutuan jemaat GBBT Paulus di Nopi ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pekerjaan kami. Kami berdoa untuk tanggung jawab kami yang kami lakukan di jemaat maupun di masyarakat. Biarlah lewat tanggung jawab yang kami lakukan, berkat-berkat Tuhan pun akan selalu ada menaungi hidup kami, rumah tangga kami, pribadi kami, bahkan status-status kami yang melekat erat dalam diri kami, biarlah selalu ada dalam keberkatan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menyadari bahwa dalam hidup ini, di dalam dunia yang majemuk, kami rentan terhadap tantangan dan godaan yang mungkin suatu saat akan menggoda kami, mempengaruhi hidup kami. Kami memohon Roh Kudus-Mu akan senantiasa ada, memayungi kami, menaungi kami, mengayomi kami, agar kami terhindar dari hal-hal yang membahayakan kehidupan iman dan kehidupan persekutuan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sampai juga ke pelosok desa. Tuhan berkenan memberkati para pemimpin kami, agar kami semua bersama-sama dengan pemerintah ini dimampukan untuk mentaati semua hukum dan aturan yang berlaku. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Saat ini pun kami berdoa untuk RRI Toli-Toli yang berkenan menyiarkan peribadahan ini. Tuhan memberkati pimpinan dan semua karyawan RRI agar mereka tetap jaya, tetap selalu di udara untuk memberikan informasi-informasi penting dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan bernegara. Kami mengucap syukur Bapa dengan saudara-saudara kekasih kami yang menikmati ketambahan usia sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 6. Tuhan berkati. Kami juga bersyukur dengan keluarga-keluarga yang mempersembahkan syukur mereka kepada Tuhan. Bapa di surga, berkati kehidupan mereka. Anugerahkan senantiasa kekuatan dan kesehatan mereka

0: kepada mereka. Mereka yang menikmati ketambahan usia, menikmati berkat Tuhan, baik dalam bentuk berkat-berkat materi maupun berkat-berkat terlaksananya wisuda, Tuhan memberkati. Kami bergumul dengan mereka yang sakit, sekaligus bergumul dengan mereka yang dalam pemulihan kesehatan, sekaligus juga kami bergumul dengan mereka yang berduka, terutama Ibu Bonur Nenggolan, karena adik kekasihnya dipanggil oleh Tuhan. Biarlah penghiburan yang sejati, penyertaan melalui semua usaha pengobatan, dapat Tuhan berlakukan dalam kehidupan kekasih-kekasih kami ini, sehingga penghiburan, pemulihan kesehatan boleh mereka alami dan nikmati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Majelis jemaat yang bertugas, baik yang langsung bertugas maupun yang tidak langsung, komisi musik yang juga bertugas, baik langsung maupun yang tidak langsung, Tuhan memberkati hidup dan kehidupan mereka dalam menjalani kehidupan ke depan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati.
1: Baik pendengar, khususnya untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikianlah siaran langsung ibadah Minggu pagi dari GPIBT Jemaat Paulus di Nopi. Kembali bersama kami di siaran program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli, guna melanjutkan kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli siang hari ini.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, sudah pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Sambil menemani Anda yang tengah menikmati berbagai pilihan kegiatan liburan ya hari ini Minggu, 6 September 2026, kita juga terus sajikan ragam informasi ya terkait dengan suasana momen liburan. Nah, pendengar, biasanya siang hari di waktu liburan seperti ini memang merupakan waktu yang paling fleksibel di mana Anda bisa memanfaatkan untuk berbagai aktivitas ya, baik yang sifatnya produktif, santai maupun ya rekreasi bersama keluarga tercinta. Nah, begitu banyak tempat-tempat wisata dan juga aktivitas menyenangkan ya di luar rumah saat liburan seperti ini. Itu juga bisa memberikan waktu yang berkualitas ya bersama keluarga tercinta. Semoga liburan kali ini bisa memberikan suatu tempat yang berkualitas ya bagi Anda yang tengah menikmatinya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selain berkunjung ke tempat wisata, hari Minggu identik juga dengan healing ya. Nah, pendengar, bicara tentang suasana liburan Minggu kali ini, kita tidak salah coba angkat informasi mengenai wisata alam Uye Entumbu yang ada di Kota Palu. Ini juga merupakan pilihan alternatif tempat healing bagi masyarakat yang ada di Kota Palu. Nah, pendengar, menghabiskan waktu akhir pekan tentu saja tidak selalu harus pergi ke tempat liburan yang jauh keluar kota demi melepas penat aktivitas harian. Kawasan wisata alam Uye Entumbu kini mulai dilirik warga lokal sebagai alternatif terbaik destinasi liburan singkat keluarga. Nama tempat ini, pendengar, diambil dari bahasa daerah Kaili dengan arti sumber air jernih yang terus mengalir deras. Pepohonan rindang di sekitar lokasi perairan berhasil menyajikan suasana sejuk untuk menjegakan pikiran para pengunjung yang datang. Area kolam pemandian alami selalu ramai dikunjungi warga untuk berenang menikmati kesegaran air dingin secara menyenangkan. Hawa pegunungan sejuk pun terasa begitu menenangkan tubuh. Setelah sepekan penuh bergelut dengan kesibukan rutinitas kerja harian, seorang pengunjung asal Kota Palu, Rina, mengungkapkan kekagumannya terhadap keasrian kawasan pemandian alam yang sangat terjaga ini. Akses menuju lokasi kawasan wisata tersebut cukup mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan singkat dari pusat Kota Palu tanpa harus menguras banyak energi serta waktu. Nah, itu dia informasi wisata alam Uye Entumbu, pilihan alternatif tempat healing bagi masyarakat yang ada di Kota Palu, pendengar.

Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

pendengar dimanapun Anda berada untuk selingan hiburan dan informasi siang hari ini kami cukupkan. Suasana liburan hari ini menjadi tempat yang berkualitas juga ya bagi adik-adik kita yang tengah menikmati suasana liburan bersama keluarga tercinta. Nah untuk itu, menemani adik-adik kita yang tengah menikmati liburan, kami hadir lewat Idola Anak ya, Indonesia Layak Anak. Nah untuk idola hari ini kita coba angkat kembali, hadirkan kembali informasi persembahan dari TK Isya Kabupaten Toli-Toli.

0: itu ada kelompok genap dan kelompok ganjil. Yang mana kalau kelompok ganjil itu melaksanakan kegiatan di dalam kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hadir kembali lagi dalam acara Idola Anak Indonesia Layak Anak yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli, Buol, dan Parigi Motor. Tentunya, teman-teman, di Idola Anak ini kita juga persembahkan melalui YouTube RRI Toli Toli. Tentunya, Idola Anak hari ini kita berada di salah satu taman kanak-kanak yang ada di Kabupaten Toli Toli, yaitu di TK Asia 1 Baulan. Nah, teman-teman, di sini ada Febri yang temenin kamu dalam acara Idola Anak. Tentunya saya tidak sendiri. Nanti ada dari ibu guru dari TK Asia 1 Baulan. Di samping saya di sini ada kepala TK atau kepala sekolah, yaitu Ibu Kartini. Kita salam dulu ya. Halo Ibu Guru.
2: Halo Kak Febri.
1: Bagaimana kabarnya ini Ibu Guru?
2: Alhamdulillah hari ini cerah secara cuaca dan secara anak-anak yang menggunakan pakaian adat Nusantara.
1: Masya Allah, ini adik-adik di pagi hari ini ya, atau di siang hari ini cantik dan juga ganteng-ganteng dari Aisyah. Nah Ibu Guru, sebelum kita cari tahu nih apa semua yang akan ditampilkan oleh adik-adik ya, boleh dong Ibu Guru jelasin dulu bagaimana sih biografi dari Taman Kanak-Kanak 1 Asia Baulan ini.
2: Iya, terima kasih Kak Febri. Anak-anak masih semangat? Iya, kita sapa-sapa temannya yang berada di rumah, semua penonton, ayah bunda yang berada di rumah. Ayo, mana semangatmu? Ya, itu adalah semangat pagi mereka, Kak Febri. Alhamdulillah TK Aisyah 1 Baulan yang berada di tengah kota dan tepatnya di Jalan Gajah Mada nomor 13. Ini merupakan TK swasta dari Yayasan Aisyah Kabupaten Toli Toli.
1: Oke. Nah, Ibu Guru, boleh dong cari tahu apa sih yang akan ditampilkan dari TK Asia ini sendiri?
2: Oke. Alhamdulillah hari ini teman-teman yang berada di rumah, anak-anak TK Aisyah akan mengisi acara Idola Indonesia Layak Anak berupa kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari yang berada di sekolah, diawali dengan pembukaan, terus ada sebelum memulai kegiatan kita sholat duha, terus masuk-masuk pada kegiatan ada ada kegiatan per minggu yang kita namakan kegiatan cooking class.
1: Cooking class.
2: Ya, hari ini cooking class diisi dengan menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Lalu ada lagu-lagu, ada surah, beberapa surah pendek, lalu ada doa bersama hadis-hadis. Dan insya Allah ditutup dengan salawat tibil kulub.
1: Masya Allah. Nah, itu ya para pendengar RRI Toli Toli Buol dan Pargi Motong. Dan juga teman-teman YouTube RRI Toli Toli. Pasti penasaran nih melihat penampilan dari adik-adik TK Asia 1 Baulan. Ibu Guru, siapa nih? Sebentar ada Ibu Guru siapa yang akan pandu bersama adik-adik TK Asia?
2: Iya, terima kasih Kak Febri. Hari ini anak-anak TK Asia 1 Baulan dipandu oleh Ibu Guru Delviana bersama Ibu Guru Mas Ati. Ibu Guru Delviana merupakan guru kelompok B8, Ibu Mas Ati merupakan guru kelompok B5. Mereka akan berkolaborasi dalam kegiatan Idola pagi hari ini.
1: Masya Allah. Nah teman-teman, jadi penasaran nih bagaimana penampilan dari TK Asia 1 Baulan. Tentunya yang pertama ini apa nih Bu yang ditampilkan?
2: Baik, terima kasih anak-anak. Penonton yang berada di rumah, teman-teman hebat yang berada di studio, sebagai pembuka pagi hari ini akan langsung dibawakan oleh Ibu Guru Delviana. Kita langsung saja Kak Febri.
1: Oke, baik. Para pendengar dan juga penonton YouTube RRI Toli Toli, kita saksikan aja bersama Ibu Guru Delviana dalam penampilan TK Asia 1 Baulan.
3: Oke, terima kasih Ibu Guru, Kepala Sekolah dan Kak Febri.

0: Mana semangatmu?
1: Ini semangatku. Yes, yes, yes.
0: Siapa kita?
2: TKI Sia Satu Baulan. Yes, yes, yes.
0: Masih semangat kah?
2: Masih.
0: Oke, Ibu Guru mau dengar dulu. Tepuk semangat. Masya Allah. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum kita berdoa, kita is breaking dulu, oke?
3: Okay? Oke. Okay.

0: firman-Nya.
1: Amin ya Robbal
0: Alamin.
1: Masya Allah. Tadi kita baca surah apa?
0: Al-Fatihah.
1: Masya Allah, hebat. Tepuk hebat.
0: Hebat, hebat.
2: Hebat, hebat. Hebat.
1: Sekarang kita lanjut lagi dengan Ayatul Kursi.
0: Amin.

0: Masya Allah. Oke, itulah tadi pembukaan sekaligus ice breaking dari Ibu Guru Delvi. Ibu Guru Delvi kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah dan Kak Ferry.
1: Baik, terima kasih Ibu Guru Delvi. Tadi sudah pandu adik-adik dari TK Asia Satu Baulan. Masya Allah, merdu sekali tadi surah-surah yang dibacakan. Kemudian ada ice breaking. Tentunya semangat untuk anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia itu anak-anak yang hebat. Apalagi teman-teman dan juga para pendengar RRI Toli Toli Buol dan juga Pargi Mautong dan juga teman-teman YouTube RRI. Tentunya kita bisa lihat di hari ini adik-adik dari TK Asia menggunakan pakaian adat Nusantara ya. Ini Masya Allah sekali. Mereka cantik-cantiknya juga ganteng-ganteng. Nah, Ibu Guru Kartini atau Kepala TK Aisyah, Ibu Guru, apakah tadi yang dipandu oleh Ibu Guru Delvi itu semua rutinitas yang dilakukan oleh TK Aisyah pada saat pengajaran?
2: Oh iya, terima kasih. Ya, anak-anak ini alhamdulillah hari ini mereka cerah-cerah, Kak Febri. Terima kasih. Merupakan kegiatan tadi adalah pembuka. Merupakan satu kegiatan rutin yang mereka laksanakan di TK Aisyah Satu Baulan ini. Di mana TK Aisyah Satu Baulan dengan rombongan belajar atau jumlah kelas sebanyak 10 kelas. Itu melaksanakan kegiatan rutin. Di mana kalau untuk kelompok kami katakan ada 10 kelompok atau 10 kelas. 10 ada kelas. Kita istilahkan kelompok genap dan kelompok ganjil.
1: Genap dan ganjil.
2: Iya, kenapa kita istilahkan demikian? Mengingat tempat yang mungkin belum memenuhi syarat untuk semuanya ditempati di kelas-kelas. Jadi kalau untuk semester sekarang ini di tahun pelajaran 2024-2025 itu ada kelompok genap dan kelompok ganjil. Yang mana kalau kelompok ganjil itu melaksanakan kegiatan di dalam kelas. Kegiatan awalnya di dalam kelas. Jadi B1, B3, B5, B7, dan B9. Nah, kalau kelompok genap, Kak Febri, itu melaksanakan kegiatan awalnya itu di aula.
1: Di aula.
2: Di ruang aula, karena kelas mereka itu belum layak untuk melaksanakan kegiatan di dalam kelas, utamanya untuk kegiatan pembuka atau kegiatan awal.
1: Masya Allah.
2: Iya, seperti itu.
1: Nah, itu dia teman-teman RRI Toli Toli Buol dan juga Pargi Mautong dan juga seluruh teman-teman YouTube yang telah menyaksikan tadi penampilan yang dipandu oleh Ibu Guru Delvi ya, Ibu Guru Kartini. Dan tentunya tadi juga Ibu Kartini sudah jelaskan ada 10 ya.
2: Iya.
1: Serupanya ada genap dan
2: ganjil.
1: Kalau saya
2: ganjil genap
1: ya. Oke, kalau dulu saya ini Ibu Guru masih ada namanya nol besar, nol kecil ya.
2: Oh iya.
1: Itu masa-masa lalu di taman kanak-kanak.
2: Iya.
1: Baik, Ibu Guru, setelah ini ada penampilan apa lagi nih Ibu Guru Kartini?
2: Iya. Baik Kak Febri dan teman-teman yang berada di rumah, selanjutnya sebagaimana anak-anak laksanakan di TK Aisyah sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kita melaksanakan sholat duha.
1: Sholat duha.
2: Iya. Dan untuk saat ini sholat duha akan dipimpin langsung oleh Ibu Guru Mas Ati. Itu terdiri dari rukun-rukun sholat.
1: Rukun-rukun
2: iya,
1: sholat.
2: Iya, serta bacaannya.
1: Oke, Masya Allah. Baik, seluruh pendengar dan juga penonton YouTube RRI Toli Toli Buol dan juga Pargi Mautong. Selanjutnya kita akan menyaksikan yang akan dipandu oleh Ibu Guru Mas Ati.
3: Ya, terima kasih Ibu Guru Kepala Sekolah dan Kakak Febri. Ya, semangat ya, masih semangat semuanya?
4: Masih.
3: Masya Allah. Mana semangatmu? Iya, tentunya masih semangat, apalagi tadi anak-anak sudah minum semuanya. Sekarang Ibu Guru mau tanya, setiap hari anak-anak melaksanakan sholat apa? Iya, sholat duha. Sholat duhanya ada berapa sayang? Iya, ada 2 rakaat. Iya, sekarang kita mau sholat duha tapi tidak dengan gerakannya, supaya teman-teman yang ada di rumah bisa mendengarkan. bahwa di sekolah TK Isya itu melaksanakan sholat duha. Sholat apa sayang? Iya, sholat duha sama-sama. Mulai dari takbir, setelah takbir siapa yang tahu? Habis itu doa apa? Doa iftitah. Doa apa? Iftitah. Iya, sama-sama doa iftitahnya ya. Iya, sama-sama. Satu, dua, tiga. Allahu

0: Ya, itu tadi doa iftitah. Kalau surat Al-Fatihah tadi pada saat pembukaan. Ya, kita lanjut pada saat rakaat pertama ada surah Asy-Syams. Di rakaat kedua bacaan surah Ad-Duha. Surah apa?
1: Ad-Duha.
0: Iya. Sudah dihafal belum surah Asy-Syamsnya?
1: Sudah.
0: Iya, supaya teman-teman yang ada di rumah bisa mendengarkan ya. Sama-sama. Surah

0: itulah tadi rakaat pertama surah Asy-Syams. Dilanjutkan bacaan surah Ad-Duha di rakaat kedua. Di rakaat keberapa?
1: Dua.
0: Iya, di rakaat kedua. Sama-sama bismillahnya, nak. Bismillah.

Iya, Masya Allah. Iya, setelah itu apa lagi? Doa rukuk. Doa apa sayang? Iya, sama-sama. Ayo doa rukuknya bagaimana? Su

dia. Setelah itu sami Allahu liman hamida. Ya, lanjut baca doanya.

0: Kambing.
1: Ya, setelah itu apa lagi? Siapa yang tahu? Sujud. Apa sayang?
0: Sujud.
1: Iya, ayo sujud. Sama-sama. Sama-sama. Subah.

Setelah itu pada saat mau salam ada namanya tahiyat. Ada apa? Iya, sama-sama ayo dibaca doanya.

0: Majid.
1: Iya, setelah itu dilanjutkan dengan salam. Salamnya sebelah apa dulu? Kanan atau kiri?
0: Kanan.
1: Iya, kanan, selanjutnya kiri. Iya. Demikianlah sholat duha yang diadakan setiap hari pada TK Aisyah satu baulan. Sebelum sholat kita apa dulu?
0: Alif.
1: Iya, betul sekali, alif. Iya, berwudu dulu. Ada tepuk berwudunya supaya teman-teman yang ada di rumah bisa tahu. Yang tidak tahu berwudu bisa menyanyi, tapi menyanyinya di dalam hati ya. Iya, sama-sama. Tepuk berwudu.

0: Ya, itulah tadi tepuk berwudu. Jadi sebelum melaksanakan sholat itu diwajibkan berwudu. Iya, karena Allah mencintai orang-orang yang bersih. Bagaimana hadisnya? Hadis kebersihan? Hadis kebersihan. An-nazafatu minan. Iya, kebersihan.
1: Itu sebagi dari iman.
0: Ya, Masya Allah. Jadi diwajibkan harus berwudu sebelum sholat. Iya, masih semangat semuanya?
2: Masih.
0: Iya, mana semangatmu?
1: Ini semangatku. Yes, yes, yes.
0: Iya, selanjutnya kita kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah dan Kakak Febri.
3: Baik, Masya Allah, tadi penampilan dari adik-adik TK Asia tadi yang dipandu oleh Ibu Guru Mas Ati, itu berupa hafalan sholat ya Bu Guru ya. Boleh Bu Guru Kartini jelasin dong tadi penampilan dari adik-adik TK Asia 1 Baulan, apakah setiap hari mereka dianjurkan untuk menghafal surah-surah atau hafalan bacaan sholat?
4: Baik, iya, itu tadi kegiatan pelaksanaan sholat duha yang selalu kita laksanakan di pagi hari pada saat memulai kegiatan atau sebelum memulai kegiatan di dalam kelas. Iya, seperti itu Kak Febri. Jadi anak-anak diawali dengan bacaan-bacaan wudu, lalu bacaan-bacaan sholat bersama rukun-rukun sholatnya.
3: Masya Allah, itulah dia ya teman-teman penonton RRI YouTube, RRI Toli Toli, dan juga para pendengar RRI Toli Toli Buol dan juga Parigi Motong. Tentunya kita masih dalam Idola Anak, Indonesia Layak Anak. Nah, Ibu Guru Kartini, setelah ini ada apa lagi nih penampilan dari adik-adik?
4: Aduh, anak-anak masih semangat.
2: Masih
4: semangat. Iya, supaya semangatnya lebih lagi, ayo kita isi kegiatan hari ini dengan bermacam-macam tepuk. Ice breakingnya diisi dengan bermacam-macam tepukan. Ada tepuk semangat variasi, ada tepuk bakso. Nanti mereka kelaparan ini, tapi jangan tepuk tidur ya. Iya, macam-macam tepuknya akan dibawakan oleh Ibu Guru Delvi.
3: Oke, baik para penonton dan juga pendengar RRI Toli Toli Bol dan Pargi Motong. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan yang akan dipandu oleh Ibu Guru Delvi.
5: Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan Kakak Febri. Masih semangat kah?
2: Masih.
5: Mana semangatmu?
1: Ini semangatku. Yes, yes, yes.
5: Oke, Masya Allah. Coba tepuk fokus.
1: Melihat, mendengar, mengingat, fokus.
5: Sekarang lagi kita tepuk semangat lagi, tepuk semangat variasi.
1: Dang, dang, dang, ding, ding, ding,

Oke, Masya Allah. Ibu guru ada lagu. Siapa yang hafal lagu Aisyah? Ih, Masya Allah. Coba kita nyanyikan lagu Aisyah. Satu, dua, tiga. Di

0: Masya Allah, semangat sekali. Oke. Kita, siapa yang tahu tepuk bakso? Oke, ada yang tahu tepuk bakso. Oke, satu, dua, tiga. Tepuk bakso. Bulat-bulat.
1: Bulat-bulat.
0: Dikecapin.
1: Disausin.
0: Aduh enak. Bakso. Ada lagi tepuk badut. Tepuk badut.
1: Mata besar. Hidung tomat. Perut gendut. Badut.
0: Oke, ada lagi tepuk polisi.
1: Ambil pistol. Tembak musuh. Dor, dor, dor.
0: Masya Allah, mana semangatmu?
1: Ini semangatku. Yes, yes, yes.
0: Siapa kita?
1: TKI Sias Satu Baulan. Yes, yes, yes.
0: Masya Allah. Oke, itulah tadi ice breakingnya. Terima kasih, Ibu Guru. Kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah dan Kak Febri.
2: Masya Allah, tadi ya para teman-teman, kamu sudah menyaksikan dan juga mendengarkan tepuk-tepuk variasi tadi ya Ibu Guru ya. Ada tepuk bakso, tadi kalau Kakak Febri yang tepuk bakso itu baksonya akan datang kemari ya.
3: Kuat tepukannya.
2: Lebih kuat tepukannya ya. Oke, Masya Allah, itu Ibu Guru Kartini ya. Masa Taman Kanak-kanak ini, Indonesia Layak Anak ini, anak-anak yang hebat dari TK Asia. Baik, Ibu Guru Kartini, kita langsung aja nih ke penampilan berikutnya, ada apa lagi nih?
3: Iya, untuk berikutnya Kak Febri bersama teman-teman yang berada di rumah, kami dari TK Asia Satu Baulan akan melaksanakan atau menampilkan kegiatan sebagaimana selalu kita laksanakan seminggu sekali. Dalam kegiatan teaching parenting. Namun hari ini dibawakan oleh Ibu Guru, yaitu Ibu Guru Mas Ati, kegiatan cooking class. Kegiatan cooking class membelajarkan kepada anak untuk mandiri. Paling tidak konsep sederhananya menyiapkan sarapan untuk diri mereka sendiri.
2: Wah,
3: seperti itu.
2: Mandiri ya, Ibu Guru.
3: Iya.
2: Ya. Baik, idola anak tentunya kita langsung aja menyaksikan yaitu cooking class akan dipandu oleh Ibu Guru Mas Ati.
3: Iya, silakan Ibu Mas Ati.
4: Hai. Hello.
5: Hai.
4: Iya, masih semangat? Iya, tentunya masih semangat kembali lagi dengan Ibu Guru Ati. Iya, sekarang kita mau masak-masak dulu. Membuat sarapan sendiri. Membuat apa? Iya, siapa yang sudah bisa buat sarapan sendiri?
5: Ayo.
4: Masya Allah, iya harus bisa ya. Yang simpel-simpel saja, yang mudah. Di sini, di depannya Ibu Guru, ada... Coba lihat, ini tebak apa namanya? Iya, betul sekali. Di sini ada susu coklat. Kalau yang ini, di depan Ibu Guru ada apa? Iya, ada roti tawar. Iya, mau tahu cara membuat sarapan sendiri? Iya, supaya nanti teman-teman yang ada di rumah, aku sudah tahu deh membuat sarapan sendiri. Iya, tentunya anak-anak cari yang lebih mudah supaya bisa membuat sarapan sendiri. Ya, sekarang Ibu Guru mau siapkan dulu. Di sini Ibu Guru ambil satu, tapi sebelumnya mau ambil roti, mau pegang roti harus cuci tangan terlebih dahulu ya. Harus cuci apa dulu? Iya, cuci tangannya supaya bersih. Tadi sudah Ibu Guru cuci tangan. Iya, coba lihat. Di sini apa yang Ibu Guru pegang ini?
5: Roti.
4: Iya, coba lihat rotinya segi apa ini?
5: Empat.
4: Betul sekali, segi empat. Terus kalau susunya Ibu Guru warna apa ini? Coba lihat.
5: Coklat.
4: Iya, coklat. Kalau rotinya Ibu Guru warna?
5: Putih.
4: Iya, warna putih, betul sekali. Iya, cara membuatnya mudah saja. Iya, setelah susunya dibuka, terus anak-anak buat. Ini seperti ini saja. Ah, lihat. Bisa lihat tidak?
5: Bisa.
4: Iya, susunya ditaruh di roti. Setelah itu, kalau sudah selesai ditaruh di rotinya, dilipat. Harus di apa? Dilipat. Terus kalau sudah selesai dilipat, ingat tidak boleh dibalik. Boleh tidak kalau susunya tumpah dilap di baju, boleh tidak?
5: Tidak.
4: Iya, tidak boleh. Di rambut boleh?
5: Tidak
4: boleh juga. Di celananya boleh? Tidak boleh, betul sekali. Jadi kalau susunya kena di tangan harus dicuci. Harus di apa? Iya, dicuci. Betul sekali Fatima. Terus ini rotinya sudah Ibu Guru kasih tadi dengan susu. Boleh tidak rotinya dibalik seperti ini? Tidak boleh. Terus kalau Ibu Guru balik nanti susunya jadi? Jadi apa? Iya, jadi tumpah. Jadi apa? Iya, jadi tumpah. Ingat, jangan terbalik supaya susunya tidak tumpah. Kalau di rumah, bisa nanti rotinya dikasih keju, dikasih apa lagi? Coklat. Betul sekali, Gibran. Coklat, apa lagi?
5: Nasal.
4: Iya, selai stroberi, ada selai nanas. Iya, tentunya suka-suka anak-anak mau kasih apa toppingnya. Iya, setelah itu kembali lagi ke rotinya. Ini Ibu Guru tadi sudah buat rotinya sarapan sendiri supaya anak-anak di rumah nanti bisa buat sendiri ya. Sudah Ibu Guru kasih susu. Setelah itu sudah siap dimakan atau belum? Iya, kalau mau makan sebelumnya apa? Iya, cuci tangan tadi sudah. Jangan lupa berdoa. Apa sayang? Iya, berdoa. Tahu tidak doa sebelum makan dan minum? Iya, kalau sudah tahu jangan lupa berdoa. Bagaimana doa makan dan minumnya? Ayo supaya teman-teman di rumah bisa dengarkan. Ayo sama-sama bismillahnya.

0: amin ya Robbal
1: Alamin.
0: Iya, setelah itu rotinya siap deh dimakan. Iya, demikianlah cooking kelas hari ini. Nanti di rumah anak-anak bisa praktek ya. Iya, tentunya harus bisa menyiapkan sarapan sendiri. Yang mudah-mudah saja bisa. Iya, terima kasih. Ya, selanjutnya Ibu Guru serahkan kembali kepada Ibu Guru Kepala Sekolah dan Kakak Febri.
2: Baik, para penonton dan juga pendengar RRI Toli-Toli, Buol dan juga Pargi Mautong, tentunya tadi teman-teman telah melihat dan juga mendengarkan cooking class yang tadi dipandu oleh Ibu Guru Mas Ati. Masya Allah, pintar-pintar banget ya adik-adik kita di hari ini. Nah, masih bersama dengan Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah, Ibu Guru Kartini. Ibu Guru, selanjutnya ini apa lagi ini yang kita akan mau nyaksikan nih?
3: Iya, terima kasih Kak Febri, terima kasih teman-teman yang masih setia bersama RRI dalam acara Idola Indonesia. Masya Allah, berarti masih setia. Karena mereka hafal ini Kak Febri, Indonesia Layak Anak atau Idola. Iya, sebentar ini mereka akan mengisi kegiatan dengan lagu, yaitu lagu Atuna Tufuli, dibawakan bersama-sama sebagai bentuk keprihatinan teman-teman untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina atau anak-anak hebat kita yang berada di Palestina.
2: Masya Allah. Baik, para pendengar dan juga penonton RRI Toli-Toli Buol dan juga Pargi Mautong, selanjutnya kita akan mendengarkan menyanyikan lagu bersama yaitu Atuna Tufuli.

0: Baik, Masya Allah tadi teman-teman penonton dan juga pendengar RRI Toli Toli Buol dan juga Parigi Mautong, kalian tadi sudah mendengarkan lagu bersama Atuna Tufuli dari adik-adik TK Asia 1 Baolan. Nah, Ibu Guru Kepala Sekolah, selanjutnya ini apa lagi nih yang akan kita saksikan?
1: Iya, Alhamdulillah tidak lama lagi kita sudah sampai di puncak kegiatan atau sudah akan memasuki akhir dari kegiatan dari teman-teman TK Asia 1 Baolan diisi dengan bacaan surat-surat pendek, hadis, solawat dan zikir. Dan insya Allah akan dipandu langsung kembali oleh Ibu Guru Mas Ati.
0: Masya Allah. Baik, para pendengar dan juga penonton YouTube RRI Toli Toli Buol dan juga Parigi Mautong, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan lagi dari TK Asia 1 Baolan yang akan dipandu oleh Ibu Guru Mas Ati.
2: Hello.
3: Hai.
2: Iya, masih semangat?
3: Masih.
2: Iya, Alhamdulillah. Iya, sebelum penutup kita mau berdoa dulu. Mau apa dulu sayang?
3: Berdoa.
2: Iya, berdoanya. Bisa bantu Bu Guru?
3: Bisa.
2: Iya, harus bisa ya. Iya, sekarang Ibu Guru mau dengar anak-anak hafal surah Al-Kahf supaya teman-teman yang ada di rumah bisa dengarkan anak-anak yang ada di studio. Ayo sama-sama surah Al-Kahfnya. Surah

Ya, itulah tadi surah Al-Kahf. Iya, selanjutnya disambung surah Ar-Rahman. Surah apa sayang? Iya, semuanya masih semangat di studio. Ayo sama-sama surah Ar-Rahmannya.

Masya Allah, itulah tadi surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 10. Iya. Selanjutnya surah An-Naba ayat 1 sampai 11. Sama-sama, ayo bismillahnya.

Surah-surah yang dihafalkan anak TK Aisyah 1 Baolan. Selanjutnya hafalan hadis. Iya, di sini Bu Guru mau kasih tahu teman-teman yang ada di studio, anak-anak hafal hadis apa semua? Hadis menuntut ilmu, hadis apa lagi? Iya, betul sekali, masih banyak hadis yang lainnya. Ayo, sekarang mulai dari hadis menuntut ilmu ya. Ayo, sama-sama.

0: untukmu.
1: Terima kasih. Ya, itulah tadi hafalan surah-surah dan hadis-hadis yang anak-anak hafalkan setiap hari yang ada di TK Aisyah 1 Baulan. Ya, selanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sama-sama ya. Subhan

0: Ya, alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan zikir dan lanjut salawat tibil kulub. Masih semangat ya?
1: Masih.
0: Iya, ayo kita zikir sama-sama.

0: Spotify, para pendengar dan juga penonton YouTube RRI Poli-Poli, Buol dan juga Parigemotong. Kita sudah di akhir acara ya, Bu Guru Kartini.
1: Iya, terima kasih untuk adik-adik yang berada di rumah sebagai ucapan telah sudah menyisihkan waktunya mendengarkan kami dari TK Aisyah 1 Baolan.
0: Baik, itulah dia persembahan terakhir kami di hari ini dalam acara Idola Anak Indonesia Layak Anak. Saya Febri dan bersama Ibu Guru Kartini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, adik-adik yang berada di rumah, demikianlah persembahan Idola Anak dari TKI Siah. Pendengar, selanjutnya kita jelang dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Merci, Jeanne.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Bola dalam negeri hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ana Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Liquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusaiki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: All players play today the first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan

berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firdiantara melaporkan.

0: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya, pastikan ini lawannya kan juga kuat kan ini dan ya jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti untuk Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM tetap dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat dan bisa.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess

Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Program A1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz AM 1377 kHz. Bersama Irna di edisi siar hari ini pendengar Minggu 6 September 2026. Apa kabar untuk Anda semuanya yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Mautong di siang hari ini? Lagi setia mendengarkan siaran kami RRI Toli-Toli. Dengar di kesempatan siang hari ini kita lanjutkan dalam program Zona Musik Indonesia. Jadi untuk Anda yang ingin ikutan bergabung boleh masuk di via telepon kami di 0853438313120 atau di 0821-9483-0965. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
1: Zona Musik Indonesia, Assalamualaikum Pak Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Eli, ini Pak Irna di Dondo.
0: Halo Ibu Eli, apa kabarnya?
1: Halo juga, Alhamdulillah sehat, panas.
0: Panas, Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Ibu Eli.
1: Ya amin, ya robbal alamin.
0: Baik, mau request lagunya siapa ini?
1: Lagunya Maya Romantir, Daun-Daun Kering.
0: Daun-Daun Kering?
1: Iya, baik. Maya Romantir.
0: Oke, siap. Silakan disapa-sapa dulu.
1: Kirim buat ada Sherly bersama Rahma di Lakatan. Semua-semua tanpa terkecuali di mana saja berada. Ayah Masila bersama Irna di Parimo. Untuk Mbak Irna, selamat bertugas sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Irna, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
2: Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam. Halo Mbak Gebi.
2: Iya, agak kareba.
0: Agak kareba, kareba mah deceng.
2: Iya,
0: oke, Mbak Gebi, apa kabar, bagaimana ini, Dang?
2: Ya?
0: Kalau Mbak Gebi, kabarnya bagaimana? Baik?
2: Ya, sama dengan Mbak Irna.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Rame ini di lalu sini Mbak Gebi kalau hari.
2: Oh iya, baru-baru Kak Je pulang. Aduh, panas sekali.
0: Sama. Astaga, Puran di Mandre, Kak?
2: Puran, Kak.
0: Oke.
2: Irna, Puran.
0: Dek, Pi.
2: Aih, palu pun aku.
0: Ma diet, Kak.
2: Puno.
0: Astaga. Oke deh, Mbak Gebi. Mau request lagunya siapa ini?
2: Lagunya Andra.
0: Andra. Judulnya yang mana itu?
2: Main hati.
0: Main hati. Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
2: Mau jumpa-jumpa dulu teman-teman yang ada di rumahnya Ali ini. Semuanya. Ada Pak Masyara. Ada Lois, ada Fatima di sana, ada Winarto, semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Ucapannya mas siang buat Irna, semoga sehat selalu bersama keluarga. Sakira sih naik di situ, Irna.
0: Kenapa?
2: Sakira sih naik di rumahnya Ali ini.
0: Nggak bisa, bagaimana ini ada siaran ini?
2: Oh
0: iya, aduh, tidak dapat pikir.
2: Bisa sih naik sebentar, jam 3?
0: Sama, sampai jam 6 saya siaran ini.
2: Oh, jam 6?
0: Iya, karena masuk jam 12 sampai jam 6. Tadi Bung Jasmine tuh dari subuh sampai jam 12 siang begitu. Jadi kita 3 sip saja. Oke, dah Mbak Gebi.
2: Oh, berarti ada semua di sana, Sally.
0: Mbak Sally lagi ini, lagi kurang sehat anaknya.
2: Meike?
0: Nggak tahu ini Meike ini, lagi ada juga, ada urusan.
2: Oh, ya paling makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gebi. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Ini Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil di Lampasio, apa kabar Pak Yasil?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat-sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya, amin ya Allah. Amin. Pak Yasil mau request lagunya siapa ini?
3: Anu Ebit Giade.
0: Judulnya yang mana itu?
3: Perjalanan ini berat. Sangat menyedihkan.
0: Asik. Oke, silakan menyapa dulu. Bagus sekali suaranya Pak Yasil ini.
3: Seluruh pendengar tanpa terkecuali. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Kepulauan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
4: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia.
0: Iya, halo.
4: Ini Irnawati.
0: Suaranya Pak Candy ini ya.
4: Iya, dengan Candy.
0: Pak Candy, apa kabarnya Pak Candy?
4: Alhamdulillah baik, sehat. Semoga berjalan aman dan lancar.
0: Mantap sekali. Amin. Semoga sehat selalu Pak Candy.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, Pak Candy mau dengar lagunya siapa ini?
4: Ebit Giade. Senandung pucuk-pucuk pinus.
0: Baik, silakan lanjut menyapa.
4: Untuk semua pendengar dan penggemar Zona Musik Indonesia, selamat siang. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mengirnawati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Candy sudah ikutan bergabung ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf kami harus batasi juga untuk program Zona Musik Indonesia. Jadi Anda bisa ikutan kembali nanti bergabung request lagu itu di program Pro Dangdut sebentar ya, di pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Berhubung program Zona Musik sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang para pendengar semuanya yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli.

0: Dimanapun Anda berada untuk Zona Musik Indonesia, kami tuntaskan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dengan menyatakan

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Semoga di minggu siang ini membawa suasana yang nyaman untuk Anda semuanya, dan juga hati yang tenang, tentu saja semangat yang tetap terjaga. Hari Minggu adalah waktu yang sedikit berbeda ya. Setelah selama sepekan kita disibukkan dengan pekerjaan, sekolah, usaha, aktivitas keluarga, dan berbagai tanggung jawab lain. Dan hari ini menjadi kesempatan untuk berhenti sejenak. Menikmati secangkir kopi, bercengkrama bersama keluarga tercinta di rumah, atau Anda saat ini lagi berkumpul dengan rekan-rekan Anda, atau mungkin sekedar bersantai sambil mendengarkan musik kesayangan Anda ya, sambil mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli. Bagi Anda yang sedang berada di rumah, selamat menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Yang sedang bekerja, tetap semangat. Yang sedang berkendara, hati-hati di perjalanan. Dan bagi Anda yang sedang menikmati liburan akhir pekan, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan.

siang ini. Mari kita isi waktu dengan hal-hal positif. Jangan lupa tentunya untuk Anda semuanya menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan dengan baik, minum air putih, dan manfaatkan akhir pekan untuk mengembalikan energi sebelum kembali menjalani aktivitas di hari Senin ya. Dan pastinya tetaplah bersama kami karena di siang ini akan ada musik pilihan, informasi yang kami hadirkan ke tengahkan ke ruang dengar Anda, menemani akhir pekan Anda ya. Dan pendengar, sudah pukul 13.27 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan ke informasi mengenai budaya. Jadi Indonesia itu bukan hanya dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita menemukan berbagai suku, bahasa, adat istiadat, kesenian, makanan tradisional, pakaian adat hingga tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, keragaman inilah pendengar yang membuat Indonesia begitu istimewa. Setiap daerah juga memiliki cerita dan identitasnya masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini, kami hadir ke ruang dengar Anda mengenal lebih dekat salah satu kekayaan budaya yang berada di kawasan Sulawesi Utara, yakni kebudayaan Sangihe atau Sanger. Pendengar, Sangihe ini memiliki sejarah dan kebudayaan yang erat dengan kehidupan masyarakat kepulauan. Masyarakat Sangihe dikenal memiliki berbagai tradisi, kesenian, bahasa, serta nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu yang menarik adalah kesenian tradisional Sangihe termasuk musik dan tarian yang menjadi bagian penting dalam berbagai kegiatan masyarakat. Ada pula berbagai bentuk tradisi masyarakat juga yang menggambarkan bagaimana hubungan manusia dengan keluarga, lingkungan, alam, serta kehidupan sosial begitu dijunjung tinggi. Jadi kalau berbicara tentang kebudayaan Sangihe, pendengar, itu tentu tidak cukup hanya melihat bentuk keseniannya. Di balik sebuah tarian, musik, bahasa, pakaian tradisional maupun upacara adat, terdapat nilai-nilai kehidupan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Ada nilai kebersamaan, ada penghormatan kepada orang tua dan juga leluhur, ada semangat gotong royong, dan ada pesan bahwa kehidupan masyarakat akan menjadi kuat ketika setiap orang saling menghargai dan menjaga persaudaraan. Inilah sebenarnya makna penting dari kebudayaan. Budaya bukan sekedar sesuatu yang kita tampilkan ketika ada festival atau pertunjukan. Budaya adalah bagian dari perjalanan panjang sebuah masyarakat. Karena itu menjaga budaya tidak hanya menjadi tugas para pelaku seni atau pemerintah. Generasi muda juga memiliki peran yang sangat penting. Nah, anak-anak muda perlu mengenal bahasa daerahnya, mengetahui sejarah daerahnya, memahami tradisinya, serta tidak malu untuk memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat luas. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, nanti sebentar kita lanjutkan lagi. Untuk informasi di siang hari ini, tetap bersama kami Pro, satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Pendengar, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman etnis dan suku bangsa. Salah satu contohnya seperti suku Sangir Talaut dari Sulawesi Utara yang merupakan penyebutan bagi dua suku. Masyarakat suku Sangir dan Talaut ini adalah salah satu dari penduduk asli yang menghuni rangkaian kepulauan antara Sulawesi Utara dan Mindanao, Filipina. Sebenarnya hingga saat ini pendengar belum ditemukan keterangan atau informasi yang pasti mengenai asal-usul kata Sangir dan Talaut. Mengutip dari buku sastra lisan Sangir Talaut dari Kemendikbud, umumnya orang-orang memberikan arti secara etimologi. Menurut etimologi, pendapat terbanyak mengatakan bahwa kata Sangir berasal dari kata Zangir dalam bahasa Belanda. Zangir dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu penyanyi. Dulu Belanda memberikan nama ini dengan alasan bahwa orang yang dikenal sebagai suku Sangir sangat menggemari nyanyian atau suka bernyanyi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara tidak banyak pendapat mengenai asal-usul kata Talaut, melainkan hanya secara etimologis. Menurut mereka, Talaut berasal dari kata Tau dan Rode. Tau dalam bahasa Talaut berarti orang, sedangkan Roda berarti laut. Jadi, Talaut artinya adalah orang laut. Orang suku Sangir dan Talaut berasal dari Provinsi Sulawesi Utara, pendengar. Sebagian besar dari mereka mendiami gugusan kepulauan di bagian utara Sulawesi Utara dan memanjang ke daerah wilayah perbatasan Filipina, negara tetangganya. Kepulauan ini dinamakan Kepulauan Sangir dan Talaut atau lebih sering dikenal dengan nama Kepulauan Nusa Utara. Dan secara geografis, gugusan pulau ini dibatasi oleh Laut Mindanao di sebelah utara, Selat Taliso di sebelah selatan, Laut Sulawesi di sebelah barat, dan Laut Pasifik di sebelah timur. Ciri khas yang dapat dilihat dari lingkungan alam kedua gugusan pulau adalah bukit-bukit tinggi dan rendah yang dipisahkan oleh sungai besar dan kecil. Daerah Sangir dan Talaut juga pendengar memiliki gunung berapi yang aktif maupun tidak aktif dengan puncak tertingginya 1320 meter. Secara umum, pulau ini termasuk daerah vulkanis dengan jenis tanah latosol. Pendengar, ada beberapa tradisi lisan yang terkenal dari orang Sangir Talaut. Misalnya, Sasalamate atau puisi bebas yang diciptakan untuk mendatangkan keselamatan bagi yang mengucapkannya. Lalu ada Sasambo, tradisi sastra lisan berupa pengucapan syair atau puisi yang dilagukan dan diiringi pemukulan tenggong atau sejenis tifa besar ya. Dan isi Sasambo antara lain mengenai percintaan, nasihat, sindiran atau kritik. Ada juga Masamper yang dalam bahasa Indonesia berarti menyanyi, sebagai kebiasaan orang Sangir yang paling banyak digemari. Masamper ini pendengar dilaksanakan dengan cara berbalas-balasan dan dipimpin oleh 1-3 orang dengan keadaan berdiri sambil berjalan dan menuju hadirin satu persatu.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada beberapa tarian dan juga musik yang dimiliki suku Sangir Talaut, seperti tari gunde untuk pemujaan, tari saloh, tari perang yang menggambarkan prajurit-prajurit Sangir di zaman kerajaan, tari ala badiri untuk menggambarkan kerjasama raja dan rakyat, dan masih banyak lagi yang lain ya. Seni musik asli atau khas suku Sangir Talaut juga disebut dengan oli-oli. Musik yang terbuat dari kayu dan kulit pohon ini juga sudah sangat tua serta tidak lagi digunakan. Selain oli-oli, pendengar, ada alat musik kerang serta musik bambu yang keduanya juga dimainkan dengan cara ditiup. Jumlah pemain musik kerang juga di bawah 10 orang. Sedangkan musik bambu itu dapat dimainkan 80 hingga 1000 orang pemain. Bayangkan, banyak sekali ya. Baik pendengar, demikian informasi mengenai kebudayaan yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini, suku Sangir Talaut dari Sulawesi Utara. Dan akhirnya kami cukupkan dulu sampai di sini, tepat pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita sepekan untuk di kesempatan siang hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Tolotoli, Buol, dan Parigi Mautong. Kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Saudara, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tolotoli tahun 2026, daerah penghasil cengkeh merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang paling banyak menerima program bedah rumah dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, di mana untuk tahun 2026 terdapat 3 sumber program bedah rumah tersebut masing-masing APBD Kabupaten Tolotoli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1.020 unit. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tolotoli, Syaprudin Ar-Rahman saat diwawancara RRI terkait penerima program bedah rumah tahun 2026 di Kabupaten Tolotoli. Menurutnya, sejumlah persyaratan harus dipenuhi penerima program tersebut, di antaranya rumah yang ditempati merupakan rumah berkategori tidak layak huni seperti atap, dinding, dan lantai tidak layak, sehingga perlu direhab agar layak ditempati oleh masyarakat penerima program tersebut, di samping masuk dalam desil 1 sampai dengan desil 4.
2: Syaratnya ya, yang pertama dia harus punya kartu keluarganya masuk desil 1.

0: Di Kecamatan Mamunu mencatatkan angka capaian tertinggi sebesar 95,42%. Sementara itu, capaian terendah berada di Puskesmas Timbulon sebesar 23,44% dan Puskesmas Molangato sebesar 20,90%.
1: Jadi untuk target imunisasi itu sebenarnya kita ada beberapa indikator kinerja kegiatan yang sesuai dengan RPJMN itu, termasuk dalam hal ini pencapaian imunisasi dasar lengkap, kemudian bayi 2 tahun, kemudian mengejar vaksin-vaksin antigen baru. Secara umum ini semua memiliki standar untuk dikejar. Alhamdulillah dari semua ini, Kabupaten Buol itu sudah masuk semua dalam urutan ketiga secara global di Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Baik saudara, cuaca panas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh kondisi musim kemarau yang tengah berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan suhu udara terasa lebih panas dan curah hujan di sejumlah wilayah menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi normal. Perakirawan BMKG Tolitoli, Milenia, mengatakan kondisi musim kemarau menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan cuaca panas dirasakan masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut juga diperkuat oleh adanya fenomena El Nino yang turut memengaruhi pola cuaca di Indonesia. Ia menjelaskan kondisi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Tolitoli. Berkurangnya curah hujan dalam periode tertentu dapat menyebabkan ketersediaan air menurun dan meningkatkan resiko kekeringan, terutama di wilayah yang mengalami hari tanpa hujan dalam waktu cukup panjang.
3: Kalau cuaca akhir-akhir ini tuh cukup panas dan kering, hal ini memang diakibatkan karena kita sedang di musim kemarau. Selain itu juga terjadi El Nino. Ini adalah sebuah fenomena yang membuat curah hujan di Indonesia ini cenderung lebih rendah daripada biasanya. Jadi fenomena ini terjadi bersamaan dan membuat memang akhir-akhir ini cuaca terasa lebih kering daripada tahun-tahun sebelumnya.
4: Pelajar di Kabupaten Buol antusias mengikuti Lomba Bintang Radio yang kembali digelar RRI tahun ini secara berjenjang. Salah satu perwakilan dari SMA Negeri 1 Lakia, Marsia, saat mengikuti technical meeting dan pengambilan nada dasar mengatakan, sebagai seorang pelajar dirinya menilai Bintang Radio menjadi ajang menyalurkan bakat dan minat generasi muda di bidang tarik suara, di mana beberapa perlombaan sebelumnya juga pernah diikuti dirinya. Untuk Bintang Radio ini ada dua lagu yang disiapkan, yakni lagu pop dan satu lagu daerah.
5: Lagu Sisa Rasa dengan Datu Amas.
6: Karena memang ada lagu daerah ini.
5: Iya.
6: Siswa sendiri adanya kegiatan ini untuk pengembangan talenta ya?
5: Iya, susah-susah gampang.
7: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid saat ditemui RRI di Kabupaten Buol mengatakan, menyikapi kondisi cuaca ekstrim panas terik yang terjadi sebulan lebih yang memicu terjadi kebakaran lahan di sejumlah titik di beberapa daerah, Pemprov Sulteng telah melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah dan pihaknya telah melakukan himbauan untuk waspada dan melakukan upaya penanganan bencana secara menyeluruh. Dijelaskan, saat ini Sulawesi Tengah berstatus siaga 1 bahaya kebakaran, untuk itu seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota diinstruksikan untuk meningkatkan kewaspadaan dan siap sedia menghadapi potensi kebakaran di wilayah masing-masing.
8: Kita sudah menyampaikan himbauan, kemudian rapat koordinasi dengan semua kepala daerah dan kemudian semua kita sudah siagakan siaga 1 sekarang bagi Sulawesi Tengah untuk kebakaran ini. Jadi sehingga semua badan penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten siaga 1. Himbauan saya kepada masyarakat yang berkebun untuk menahan diri dulu tidak membakar karena situasi suhu yang begitu panas sekarang, cuaca panas sehingga semudah sekali untuk terbakar. Jadi menghindari kepada masyarakat jangan melakukan pembakaran dan kalau misalnya ditemukan api masih kecil tolong dibantu untuk dipadamkan sebelum terlalu besar.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2026 ini kembali mendapat bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni dari Kementerian Perumahan Rakyat yang tersebar di 103 desa 6 kelurahan di 10 kecamatan. Lurah Nalu Ahyar Tauhid kepada RRI mengatakan melalui program tersebut terdapat 12 warga atau rumah tidak layak huni di Kelurahan Nalu yang menjadi sasaran program berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tolitoli. Warga calon penerima bantuan sebelumnya telah mendapat sosialisasi dari pendamping dan fasilitator terkait syarat dan ketentuan pelaksanaan program ini dengan bantuan dana sebesar 20 juta rupiah.

0: rumah dengan semangat gotong royong dan swadaya, hasilnya akan maksimal dalam rangka mewujudkan rumah yang sehat dan layak huni.
1: Ya, jadi memang ini program bedah rumah tidak layak huni ini sebenarnya semacam stimulan dari pemerintah. Jadi itu per kakak itu 20 juta rupiah. Jadi terdiri dari 17 juta setengah bahan, 2 setengah upah tukang. Jadi stimulan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni itu supaya jadi rumah layak huni.
2: Cuaca panas terik memicu peningkatan kasus kebakaran lahan dan kebun di berbagai wilayah di Indonesia. Tidak terkecuali di wilayah Sausu, Kapolsek Sausu Ibtu Arbit saat dihubungi RRI mengatakan, kronologi kejadian kebakaran pada Senin 1 September 2026 bermula sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah ketika salah seorang pemilik kebun membersihkan lahannya di lokasi tersebut. Pemilik lahan membakar sisa-sisa jerami batang jagung bekas panen. Namun sekitar pukul 10.00, pemilik kebun memadamkan api tersebut dan meninggalkan lokasi perkebunan dan pulang ke rumah untuk beristirahat serta makan siang. Namun sekitar pukul 12.00, tetangga kebunnya memberitahukan bahwa kobaran api di lokasi perkebunan membesar. Sisa bara api yang diduga belum padam total kembali menyala dan membesar akibat tiupan angin serta cuaca panas. Api kemudian merembet hingga membakar perkebunan coklat kakao milik tetangganya. Kedua pemilik kebun sempat berupaya memadamkan api secara mandiri menggunakan tangki semprot pertanian.
3: Ya, itu kalau kronologisnya Ibu itu sekitar jam 8 pagi itu ada salah satu pemilik kebun yakni Nasar ke kebunnya, dan sesampai di lokasi kebun dia ada bakar sisa-sisa jerami batang jagung. Dia bakar sekitar pukul 10, dia sudah matikan api dan kembali ke rumah untuk istirahat, makan. Kemudian sekitar jam 12, tetangga kebunnya itu memberitahu kalau api di lokasi kebunnya itu sudah besar. Dia membakar sisa jerami yang dia bakar tadi itu. Rupanya berarti waktu dia matikan tadi tidak mati bagus.
4: Baik saudara, seorang warga bernama Khairil menyampaikan keluhan terkait adanya genangan air yang diduga disebabkan oleh kebocoran pipa sambungan PDAM Ogomalane Toli-Toli. Keluhan tersebut disampaikan dalam program Halo RRI Rabu 2 September 2026 dengan lokasi genangan berada di sekitar perempatan Bang Sulteng, Kabupaten Toli-Toli. Menanggapi keluhan tersebut, Direktur PDAM Ogomalane Toli-Toli Yusman membenarkan adanya persoalan tersebut. Yusman mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi yang dikeluhkan masyarakat. Menurut Yusman, pihak PDAM Ogomalane Toli-Toli selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sebelum memulai pekerjaan perbaikan terhadap pipa yang diduga mengalami kebocoran. Koordinasi tersebut diperlukan agar proses penanganan dapat dilakukan dengan baik dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
5: Betul, itu kita sudah tinjau, memang ada genangan, belum menjadi genangan bahasa di situ, di daerah situ. Kemarin kita kerjakan dulu, atas izin dinas PU itu kita kerjakan di pemadam, kendaraan pemadam. Ya, kita duga seperti itu. Kita juga ada pipa yang bocor di situ. Insya Allah kita sudah akan rencanakan pengerjaan. Nah, kita harus berkoordinasi dengan dinas PU dulu untuk menggali di situ. Karena itu raya perjalanan daripada jalan kabupaten.
6: Fenomena musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah berdampak pada ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla serta memicu krisis pasokan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Buol. Kepolisian Resor Polres Buol mengambil langkah penanganan guna meringankan beban warga sekaligus meminimalisasi potensi bencana lingkungan di wilayah hukum Sulawesi Tengah. Kasih Humas Polres Buol Ibtu Sudarmono menyampaikan instruksi langsung dari Kapolres Buol AKBP Irwan agar seluruh jajaran kepolisian bersiap dan turun langsung ke lapangan. Salah satu fokus penanganan dilakukan melalui pengoperasian Armada Satuan Samapta. Kendaraan khusus Armor Water Cannon berkapasitas sekitar 6.000 liter dikerahkan untuk menyalurkan air bersih ke pemukiman masyarakat yang terdampak krisis air. Selain bantuan air bersih, Polres Buol membangun kolaborasi lintas instansi dalam mengatasi karhutla yang terjadi di Kecamatan Mukal. Penanganan di lapangan dilakukan secara terpadu bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol serta petugas pemadam kebakaran setempat.
7: Bapak Kapolres AKBP Irwan SK Imran telah memerintahkan jajarannya, terutama Satsamapta, yang memiliki kendaraan AWC yang bisa memuat air bersih sekitar 6.000 liter. Bagi masyarakat yang kris air bersih, Pors 2 akan membantu menyalurkan air bersih kepada masyarakat tersebut. Dan untuk karhutla juga Pors 2 bersama instansi lainnya seperti BPBD dan pemadam kebakaran juga membantu dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
8: Kabupaten Parigi Mautong mengalami kejadian bencana yang cukup tinggi selama periode bulan Agustus 2026. Kepala BPBD Parigi Mautong Muhammad Rifai mengungkapkan, kejadian yang paling menonjol adalah bencana banjir bandang serta kebakaran hutan dan lahan. Dijelaskan sejumlah wilayah di Parigi Mautong diterjang banjir bandang yang memaksa warga terdampak mendapatkan penanganan darurat. Namun di wilayah lain menghadapi kekeringan yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Dijelaskan dari 16 kejadian yang tercatat, banjir menjadi bencana yang paling dominan dengan 6 kejadian. Masing-masing terjadi di wilayah Kecamatan Parigi Utara, Desa Avolua, dan Kecamatan Kasimbar. Kekeringan dan kebakaran bangunan masing-masing tercatat 3 kejadian, sedangkan karhutla sebanyak 2 kejadian. Karhutla terjadi di Desa Santiki, Kecamatan Ongkamalino pada 19 Agustus dan Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano pada 25 Agustus.
9: Jadi wilayah yang kemarin karhutla, yang Desa Avolua, pada bulan Februari-Maret itu. Nah, ini yang terjadi juga sekarang, dia ada banjir bandang juga. Jadi seperti itu yang kejadiannya. Tapi cuma bukan di satu tempat itu saja. Tapi kemarin juga, sesudah tanggal 26-28 itu terjadi lagi banjir bandang juga yang melanda di 4 desa. Dari Lamanta Utara, kemudian desa Lamanta Induk, Pinengka, kemudian desa Labuan Donggulu di Kecamatan Mepanga, di sana ratusan hektar yang gagal tanam maupun gagal panen.
4: Baik saudara, kasus dugaan penipuan jual beli darah dengan mencatut nama unit donor darah Toli-Toli dan Palang Merah Indonesia Toli-Toli mulai berkembang di ruang digital. Modus tersebut menyasar keluarga pasien dengan menawarkan atau meminta pembayaran atas darah yang disebut tersedia di UDD PMI Toli-Toli. Kepala UDD PMI Toli-Toli Dr. Suryani Abbas mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menerima informasi mengenai keluarga pasien yang diminta membayar darah yang tersedia di UDD. Ia menegaskan UDD PMI Toli-Toli tidak pernah memungut biaya kepada masyarakat untuk setiap darah yang dikeluarkan dari UDD. Menurut Suryani, kebutuhan darah bagi pasien telah masuk dalam skema pembiayaan melalui BPJS Kesehatan. Sementara bagi pasien yang tidak memiliki BPJS dan harus menanggung biaya pelayanan, pembayaran tidak dilakukan di UDD PMI, melainkan melalui rumah sakit atau klinik tempat pasien mendapatkan pelayanan.
10: Kami pernah menerima konfirmasi. Jadi ada keluarga pasien yang katanya diminta untuk membayar darah yang tersedia di UDD PMI. Kami, UDD PMI, sama sekali tidak pernah memungut biaya untuk darah keluar dari UDD PMI. Karena darah ini sudah tercover dari pembiayaan BPJS gitu. Yang kedua, kalaupun ada yang tidak memiliki BPJS dan harus berlaku umum, melakukan pembayarannya juga tidak di UDD, itu harus melakukan pembayarannya di rumah sakit atau di klinik gitu. Sekali lagi, darah tidak dibayar.
0: Kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Bol selain membawa dampak pada sektor pertanian juga sektor pariwisata, salah satunya destinasi wisata pemandian alam Kumaligon. Lurah Kumaligon, Kecamatan Bio, Mas Danto Mokodompit mengatakan, pemandian alam Kumaligon sebagai destinasi pariwisata alam yang cukup indah di kawasan Kota Buol dengan menyajikan panorama alam dengan aliran sungai dan kolam-kolam alami saat ini mengering atau tinggal satu kolam yang diairi menggunakan pipa. Menurutnya, debit air berdampak pada kunjungan wisatawan dan juga para pelaku UMKM yang ada di sekitar destinasi wisata Kumaligon.
11: Kalau air bersih untuk ke kota dari sumbernya kan di Kumaligon sampai di, masih wah mending. Cuman wisata permandian itu yang sudah kering. Wisata permandian kering, tapi kolamnya kami tetap usahakan untuk diisi karena sebagian masyarakat saya mandi-mandi di situ.
2: Kepala Bidang Damkar Satpol PP Kabupaten Tolitoli Kasmir Ibrahim menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para mahasiswa kuliah kerja lapangan pengabdian KKLP STIP Mujahidin Desa Aung yang menginisiasi melaksanakan kegiatan simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang bersumber dari kompor gas. Menurutnya kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat. Dikatakan kegiatan edukasi yang berlangsung di Balai Desa Aung disambut baik dan antusias oleh pemerintah desa setempat dan masyarakat.
12: Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan atau adik-adik dari KKN STIP

0: terbuka terhadap saran, kritik, dan masukan yang membangun dari masyarakat demi meningkatkan mutu pelayanan ke depan. Terkait kondisi kelistrikan saat ini, pihak PLN UL Teleok menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat. Dalam satu bulan terakhir, sistem kelistrikan di wilayah UL Teleok mengalami defisit daya. Hal ini disebabkan adanya perbaikan, perbenahan, serta gangguan teknis pada beberapa unit mesin pembangkit. Kondisi tersebut memaksa PLN menerapkan pemadaman bergilir pada waktu beban puncak, baik yang terencana maupun tidak terencana akibat gangguan alam serta sistem jaringan. Untuk mengatasi hal ini, PLN UL Teleok tengah mengajukan permohonan penambahan unit pembangkit baru agar pasokan listrik kembali normal dan stabil.
1: Terkait dengan Hari Pelanggan Nasional, menyampaikan untuk seluruh pelanggan kami, terima kasih sudah menjadi pelanggan PLN yang menggunakan listrik, walaupun kami salah satu perusahaan listrik negara yang mungkin saat ini tidak ada pesaing atau tidak ada kompetitif, tapi kami tetap mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pelanggan PT PLN Persero, terkhusus UL Teleok.
2: Suasana ceria penuh tawa mewarnai pantai wisata Mogu-Mogu Kloran Kali saat puluhan lansia yang tergabung dalam Lansia Bunga Yudri melaksanakan berbagai kegiatan dan lomba dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yudri ke-1 tahun 2026. Ketua Lansia Bunga Yudri Kabupaten Bol, Hajah Jubaidah Dato' Amas Esos menyebut, sebagai lansia tidak berarti berhenti dengan berbagai hal-hal yang produktif dan positif, minimal bagi diri sendiri agar tetap sehat dan bugar, sehingga tidak terlalu merepotkan anak-anak lewat kegiatan bersama para lansia, mulai senam bersama dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Lansia Bunga Yudri anggotanya tidak hanya dari pensiunan, namun juga para lansia dengan berbagai latar belakang profesi, mulai ibu rumah tangga hingga para penjual di pasar.
3: Harapan saya, bunda-bunda lansia ini tetap sehat, semangat, mandiri, tangguh. Walaupun kita sudah lansia, tapi kita tetap mandiri. Kita tidak berharap dari anak-anak kita, kita harus mandiri menyiapkan kesehatan kita.
4: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina Musadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.

0: Senang dangdutan, senang joget. Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pastinya kita lanjutkan lagi dalam program Pro Dangdut sore hari ini ya, pendengar. Silakan yang ingin ikutan bergabung boleh masuk di via telepon 0853-4383-1230 atau di 0821-948-30965. Dalam program Pro Dangdut sore hari ini sampai di pukul 6.14 ya. Maksud kami di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Silakan ya pendengar, Anda bisa ikutan bergabung bersama kami. Irna terima penelpon pertama dulu. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Mbak Irna dengan Ibu Eli.
1: Halo Ibu Eli, penelpon pertama di program Pro Dangdut.
2: Ya.
1: Baik, Ibu Eli, sore ini lagi ya. Apa Ibu Eli?
2: Ada baring-baring, dengar-dengar Rora menyaring.
1: Ada baring-baring sambil dengar radio. Oke lah kalau begitu. Iya. Mau dengar lagu dangdut yang mana ini?
2: Lagunya Ayu Ayla, Perceraian di Ujung Kehancuran.
1: Perceraian di Ujung Kehancuran. Oke baik, silakan lanjut menyapa dulu.
2: Iya, sama mengucapkan juga selamat hari ulang tahun RRI. Semoga RRI terus di udara semakin mantap dan banyak penggemarnya. Menyapa dulu saya, terus pendengar-pendengar kecuali mana saja berada. Selamat sore semuanya, selamat mendengarkan Pro Dangdut. Untuk Mbak Irna, selamat bertugas bersama keluarga. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pendengar bisa masuk di via telepon kami. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Candy.
1: Halo Pak Candy.
3: Halo juga, Neng Irna.
1: Masih setia dengar RRI Toli-Toli ini.
3: Oh, pokoknya RRI the best.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Candy. Pak Candy mau request lagunya siapa ini?
3: Lagunya Hetikus Endang. Berdiri bulu romaku.
1: Aduh.
3: Itu loh. Berdiri bulu romaku.
1: Asik. Aduh, ini kalau ada karaoke udara begini, Pak Kendi harus datang ini.
3: Insya Allah.
1: Insya Allah.
3: Lagu-lagu tempo dulu itu, Neng.
1: Iya, betul.
3: Lagu dulu. Ya, untuk semua penggemar dangdut di mana saja berada, selamat sore. Semoga dijumpa dalam sehat-sehat semua. Oke, makasih Neng Irnawati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Candy. Lanjut lagi, halo Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Dangdut dari kita di Irna.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Fatima di Ogomoli di Irna.
1: Mbak Fatima di Ogomoli, apa kabar Mbak Fatima?
4: Alhamdulillah panas dan sehat walafiat tadi Irna.
1: Alhamdulillah baik. Mbak Fatima mau request lagunya siapa ini?
4: Lagunya Rizky Caka, Cintai Aku Karena Allah de Irna.
1: Cintai Aku Karena Allah. Oke ya. Baik, silakan lanjut menyapa dulu.
4: Ada Alini di Kinapasan tadi. Terima kasih atas pelayanannya de Alini. Rahma, ada Ros dan semua yang dari RRI tadi, ada Hamsa dan Rusdini Kampung Buol, ada Pak Rawi, Pak Rawi, dan Sumaani dan Sumanti, Adi Pindah Misteri Tercintanya, Jasmine, kenapa Jasmine tak datang dengan Adirna tadi ini?
1: Jasmine masuk subuh, mungkin dia lelah.
4: Dan ada Gaby dan semua-sama tanpa terkecuali ada Irna, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Halo.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
1: Masih semangat kan? Ada janjian sama Mang Ato ini, so tidur ini, aduh. Tapi bare kuis dulu.
5: Tidak, Je.
1: Tidak, Je.
5: Je.
1: Oke, Mbak Gaby mau request lagunya siapa ini?
5: Lagunya, apa namanya, Mama Minta Pulsa.
1: Lagu yang mana?
5: Mama Minta Pulsa.
1: Oh, Mama Minta Pulsa. Papa minta apa?
5: Minta sayang.
1: Mama minta pulsa, papa minta saya. Oke, baik. Silakan lanjut menyapa dulu.
5: Ada Fatima, ada Wasiara, ada Rahma, ada Lois, ada Pak Kendi, ada Winarto, Pak Yasin. Semua-semua pendengar Pro Dangdut yang ada di Google, ada Pak Ilham, Pak Tamrin, Timumun, Lebu Ida. Itu saja Irna ucapannya. Mas sore, yang menjelang sore. Bapak lalak deh,
1: hama.
5: Buat Irna, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
5: Terima kasih, Irna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Gaby sudah ikutan bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Poro dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Kembali lagi Pak Yasil di Lampasio.
1: Pak Yasil di Lampasio masih setia juga dengan RRI ini ya?
6: Paling setia ini.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Yasil. Pak Yasil mau dengar lagu yang mana ini?
6: Saya mau lagunya kalau tidak salah Ida Laila.
1: Yang mana judulnya itu?
6: Suara Rintihan.
1: Baik, silakan lanjut menyapa dulu.
6: Ya, kepada seluruh pendengar, ada tadi semuanya, ada menyapa yang tidak. Kita bisa terima sama-sama semua. Marilah kita dengan Dirgahayu RRI
1: 81. Iya, 81.
6: Semoga ini RRI tetap jaya.
1: Amin.
6: Sejak dari awal sampai sekarang ini. Sekali merdeka tetap merdeka. Allahu Akbar. Terima
1: Takbir.
6: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jadi hari ulang tahun RRI itu diperingati setiap tanggal 11 September. Sedikit lagi ya. Kita akan merayakan hari lahirnya RRI. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
7: Prasetya Bali.
1: Pak siapa?
7: Prasetya Bali.
1: Pak Asis?
7: Rasid.
1: Oh, Pak Rasid di Abaling ya, Pak Rasid di Abaling. Salam kenal Pak Rasid dari Irna di studio ini.
7: Salam kembali.
1: Oke, baik Pak Rasid mau dengar lagu yang siapa ini?
7: Lagunya Gadis atau Janda, Mbak.
1: Oke, baik. Silakan lanjut menyapa.
7: Menyapa ada Pak Ibu Eli, ada Pak Masyara, ada tadi Pak Papa Sadilalos, dan semua-semuanya saja Mbak, dimana saja berada. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk warga Abaling, selamat sore semuanya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
8: Halo, Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
8: Dengan Roy di Tinigi.
1: Halo, Bung Roy. Apa kabar, Bung Roy?
8: Alhamdulillah, kabar sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Bung Roy mau request lagunya siapa ini?
8: Lagunya Revo Ramon, Matahariku.
1: Matahariku, oke. Silakan lanjut ya. Menyapa.
8: Dikirim untuk ada Parasit, ada Papa Syari Lalos, Fatima, ada Gedi, Arianti, Shirley, Mutiara, ada Ibu Eli, ada Alini, ada Bapak Sinta, Jumba, Irna selalu bertugas selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Roy yang ada di Tinigi ya. Sudah ikutan bergabung juga bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
9: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dangdut adalah kita.
1: Suaranya Pak Salman kalau tidak salah ini ya.
9: Oke, betul sekali Nenda.
1: Halo Pak Salman. Apa kabarnya Pak Salman?
9: Alhamdulillah, baik-baik ini Mbak.
1: Alhamdulillah.
9: Ya, sekalipun panas, ya Alhamdulillah kita syukuri. Mudah-mudahan ada berkahnya ya Mbak.
1: Amin, amin, amin.
9: Amin, amin.
1: Oke, Pak Salman mau request lagunya siapa ini?
9: Ya Mbak.
1: Mau request lagunya siapa?
9: Lagunya siapa? Penasaran Mbak.
1: Penasaran, oke.
9: Ya.
1: Baik, nanti dicarikan lagunya.
9: Jumpa buat teman-teman udara, buat Nur Aini, kemudian Mbak Masni, Bung Lois, Mbak Rahma, dan Yasril di Lampasio. Juga buat Mbak Fatima di mana tadi? Yogyamuli. Ucapannya... Salam ketemu walau lewat udara. Untuk RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Salman. Kita lanjut lagi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
10: Penasaran.
1: Halo.
10: Halo, dari Teki Bokoak.
1: Ya Allah, ampun, astaga, banyak sekali penelpon, mohon maaf ini. Siapa keduluan dia diangkat ya. Tabak ketindis-tindis ini telpon ini. Halo, Bunda Ama.
10: Halo juga, halo sayangku.
1: Bagaimana di Gorontalo sekarang ini cuacanya di sana, cerahkah juga?
10: Halo. Kalau Gorontalo sama dengan di Toli-Toli dan baik-baik saya.
1: Alhamdulillah kalau begitu, baik. Jadi lagi Mbak apa ini sekarang ini, Dang?
10: Ada di depan HP.
1: Di depan HP?
10: Sementara lihat-lihat orang yang kerja.
1: Oh, baru dari tadi ada Mbak pencet-pencet ini?
10: Bukan dari tadi, dari kemarin.
1: Astaga, oke Dang. Orang sabar itu disayang Tuhan. Oke, baik. Mau request lagunya siapa ini?
10: Surat Cinta dari Sukma Mulyadi.
1: Surat Cinta, oke. Silakan menyapa dulu.
10: Menyapa dulu, kasih yang selalu yang menyapa saya, Bapak Salman tadi. Terima kasih sapaannya kemarin-kemarin. Masalahnya lambat masuk di RRI atau di Prodangdo. Minta maaf Pak Salman, baru menyapa lagi saya, masalahnya saya ada di kampung. Semoga Pak Salman lancar terus, laris manis jualannya. Dan... Dan buat teman-teman yang ada di Buol semua tanpa terkecuali, terutama ada Mbak Ani di sana, semoga sehat selalu. Dan buat penyiarnya, semoga juga sehat selalu kelewatan dengan durian.
1: Tak lewat kita durian, aduh.
10: Nanti kalau sudah datang ke Ahmad orang pergi sama Ali nih. Insya Allah nih.
1: Insya Allah.
10: Sabar, sabar, sabar. Orang sabar kan dibilang di sisi lain atau di sisi Tuhan.
1: Disayang Tuhan.
10: Selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih.
10: Selalu. Sabar, orang sabar di sayang Tuhan. Oke, assalamualaikum dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Ama sudah ikutan bergabung ya. Monitor lewat RRI Digital saat ini lagi berada di Gorontalo. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
11: Halo. Halo, assalamualaikum Ade Irma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
11: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa di mana ini? Suaranya ini. Siapa dulu?
11: Sherly.
1: Mbak Sherly. Oke, Mbak Sherly. Banyak kah duriannya ini? Mbak Sherly sudah dari sama Anu tadi makan durian. Ada pergi juga.
11: Adik.
1: Baiklah kalau begitu. Mbak Sherly mau request lagunya siapa ini?
11: Lagunya Revina Alvina Menunggu.
1: Judulnya apa dulu tadi?
11: Menunggu.
1: Oke, baik. Silakan lanjut menyapa dulu.
11: Untuk semua teman yang pada masih sabar, ada Bunda Ama, ada Bunda, ada Bunda juga, ada Rama, ada Masih, ada Boy, ada Papa, ada Bunda, ada Loi, Papa Masih, ada Rian, ada Mbak juga, ada Bulfi, ada anggota Pro 1, Tapu Kekitai, ada Irna, selalu bersama kami di rumah. Irna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Mirna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Pasya di Lalo.
0: Halo Pak Pasya, apa kabar Pak Pasya?
1: Kabar mau tidur, mau ini.
0: Mau ini kiang, hama. Kopi dua hari mau tutungnya.
1: Jadi di rumah ini kebetulan di Mbak Irna ada di rumah kebun. Kemudian ada keluarga tiba dari Palu tadi tubuh. Jadi ada bikin acara. Pertama acara itu belah durian. Kedua habis itu makan bubur Manado. Kemudian bikin kola lagi ini Irna. Yang keempat bikin canggar lagi kita bilang kalau udah canggar.
0: Astaga, nopoporemo kiang hama acarana.
1: Ya, jadi keluarga saya juga yang dari Tambun, dari Palu, keluarga berkumpul di sini di kebun begitu, Mbak Irna.
0: Mantap sekali, apalagi di kebun ini, luar biasa.
1: Iya, baru angin sopoi-sopoi begitu.
0: Iya, dan porek yang oke, terima kasih.
1: Menyapa-menyapa. Kepada Ibu Ahmad tadi, Pak Salman, kemudian Pak Masyara, Bapak Rusli, Ibu Gedi, ya. Kemudian ya semua-semua yang sudah pada masuk tadi, lagunya apa ya lagunya paling bagus ini? Rena-rena saja.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Iya, Rena-rena. Iya, makasih banyak Mbak Irna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Pasya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah banyak ini lagu menumpuk ya. Aduh, belum saya putar lagunya. Terima kasih untuk Anda, para pendengar yang sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita lanjutkan dulu ke informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Setjen DPR Republik Indonesia, pendaftaran magang di lingkungan Setjen DPR RI dapat dilakukan dengan mengakses tautan magang.dpr.go.id.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim khasiat air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat. Faktanya, dilansir dari tirto.id, klaim yang menyebutkan bahwa air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat adalah tidak benar. Nanas mengandung bromelain yang memang memiliki potensi biologis dan telah menunjukkan aktivitas anti kanker dalam sejumlah penelitian laboratorium. Namun, bukti klinis pada manusia masih terbatas. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan air rebusan atau rendaman nanas panas sebagai terapi kanker, kista maupun tumor. Hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang valid atau konsensus medis ya, yang menyatakan bahwa air nanas panas itu dapat menyembuhkan kanker, tumor, atau kista. Demikian informasi cek fakta pendengar yang kami lansir dari www.komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dangdut, dangdut adalah kita. Masih adakah yang ingin ikutan bergabung di program Pro Dangdut? Silakan pendengar, Anda bisa masuk di via telepon kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Halo, apa kabar Ibu Nuraini?
1: Artinya kabar baik Mbak Irna.
0: Lagi Mbak apa sekarang ini?
1: Tuh, lagi mangan sanggar kami ya, Boy.
0: Ama no popo remokiang, kadan kopina keotna?
1: Aimo, kita mangan sanggar.
0: Ama, apalagi kalau ada tarasinya itu.
1: Ay, keot, enggak tarasi ya, bo keot.
0: Oh, keot. Oh,
1: iyo.
0: Nang pore kiang, beni pai, Boy.
1: Mau dikirim di mana ini?
0: Katinting. Kalau sudah bunyi katinting sudah kami kiang hama, astaga. Tunggu-tunggu Jo, katinting di situ. Ha, sudah Irna sudah itu.
1: Sabar-sabar ada waktunya. Iyo, nanti.
0: Pas sabar mo kiang. Dibilang Iyo. Papa siapa sabar mo. Oke, dang Ibu Nuraini mau request lagunya siapa ini? Halo. Mana suaranya ini? Halo. Halo Ibu Nuraini. Hama sudah. Astaga. No kudut moko kiang. Silakan ya pendengar bisa bergabung kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Teh Irna.
0: Halo, Sumanti.
1: Ya,
0: apa kabar Sumanti?
1: Alhamdulillah kabar baik, baru datang dari rumahnya Alin di Kairna.
0: Ah, ma, Mbak Ena dang dorang di sana makan durian nih.
1: Kenapa tidak persen?
0: Tidak bisa, kasih yang saya pigi. Aduh, saya tadi ada sedikit kerjaan, baru saya harus masuk
1: ke siang.
0: Kita ada cuma lihat-lihat saja dorang hama. Enak dang itu durian itu. Insya Allah.
1: Yang penting sudah dengar suaranya Kak Irna.
0: Iya, yang penting saya sudah lihat gambar juga. Nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Oke dang, Mbak Sumanti mau request lagunya siapa ini?
1: Lagunya Evi Tamala, Teman Biasa.
0: Baik, silakan lanjut menyapa dulu.
1: Kirim buat semua yang udah gabung tadi, dan semua pendengar setiap perusahaan tanpa terkecuali. Kita selamat sore dan selalu, dan buat Alini bersama Sony tercinta. Terima kasih atas semuanya, dan semoga sehat selalu dan semakin banyak rezekinya. Amin. Dan buat Kak Irna, senang bertugas bersama keluarga. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sumanti sudah ikutan bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Ibu Nuraini kembali, Mbak Irna. No kudut ya.
0: Iya, hama no kudut mokok yang karangina itu eh. Ai hama ya. No kombura itu.
1: Ikutan jo lagunya.
0: Ikutan lagunya. Oke.
1: Okay. Sama Sumanti jo.
0: Oke, okay, baik. Lanjut jo kalau begitu menyapa dulu.
1: Apa untuk ada Dian di Salu. Ada Pak siapa tadi itu yang di Magamu?
0: Pak Salman.
1: Pak Salman. Ya, ada juga Sumanti. Ada Bunda Ama di Gorontalo, ada Mas Mi di Timbigi. Pokoknya ada semuanya, Jo. Iya, pokoknya dijumpai keadaan sehat semuanya untuk Mbak Irna. Selamat bertugas sehat bersama keluarga tercinta di rumah. Assalamualaikum, Mbak Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nuraini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Dan terima
0: halo, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bunda Rahma di Lakatan.
0: Bunda Rahma di Lakatan, baik. Apa kabarnya ini?
2: Kabarnya baik, sehat. Cuaca lagi panas, Pak Irna.
0: Mantap, oke. Jadi duriannya bagaimana?
2: Iya, kenapa tak sedekat? Soalnya dari linear nih Kak Irna.
0: Iya, kesian. Aduh, mau suka pigi tapi iyo, tidak dapat pigi. Baiklah, kalau
2: iya.
0: Begitu Mbak Rahma lagunya ikutan atau mau mudah-mudahan masih bisa terputar ini?
2: Eh, kalau masih ada waktu, lagunya Tia, apa? Mm-hmm. Yang penting lagunya Tia, dipilihkan aja.
0: Oke, yang penting lagunya Tia ya, nanti diputarkan, yeah. Nanti dipilihkan, insya Allah mudah-mudahan
2: masih bisa. Oke, menyapa, ada Pak Salman, ada Pak Rusuti Mungkin sana, semuanya selalu. Dan semua-semuanya yang ngetik kita yang terkecuali cuma sama sore, bukan sendiri, selalu sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikutan bergabung.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, nanti sebentar ya kita lanjutkan untuk terima telepon dalam program Prodangdut. Kita dengarkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh staf LPPR RI Tolitoli mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah Tolitoli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, masih kita lanjutkan dalam program Pro Dangdut. Yang masih ingin ikutan bergabung, silakan ya pendengar, karena sebentar Erna sudah tidak terima lagi telepon ini, mau langsung putar lagu-lagunya ya. Silakan Anda bisa gabung di 0853-4383-1230 atau di 0821-948-30965. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Asrul dari Kabupaten Buol.
1: Masya Allah, Pak Asrul dari Kabupaten Buol. Apa kabar, Pak Asrul?
2: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, amin. Oke, Bung Asrul. Saya kira masih di toli-toli ini, Bung Asrul ini.
2: So pulang saya.
1: So pulang. Kenapa tidak singgah di rumah, Dang?
2: Bagaimana di tes kamu tidak angka-angka?
1: Ih, hama iyo, kita kasih yang kita PHP habis jatuh.
2: Saya waktu itu lewat di depan rumah itu masih gelap karena saya berangkat jam 12 malam. Okay. Waktu meninggal sepenya kakak itu.
1: Oh iya, oke. Baiklah kalau begitu Bung Asrul lagunya ikutan ya.
2: Oke dang,
1: mohon maaf karena lagu banyak yang belum terputar ini. Silakan lanjut menyapa dulu para pendengar.
2: Iya, mau kirim dulu salam sama Bunda Ama yang ada di Gorontalo. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarganya yang ada di Gorontalo. Bunda Maya, Mas yang ada di Tinigi, Sumat yang ada di Malangga, Pak Narto yang ada di Buntuna, Bang Luis yang ada di Maloso. So semuanya jo, di mana saja

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih ya para pendengar semuanya. Anda sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut. Terima kasih untuk Ibu Erli, terus juga ada Pak Kendi, ada juga Mbak Fatima, Mbak Gebi, Pak Yasil di Lampasio, ada juga Pak Rasid di Abaling, Bung Roy di Tinigi, Pak Salman di Magamu, Bunda Ama yang saat ini lagi di Gorontalo, terus juga ada Mbak Serli, Pak Pasya, Ibu Nuraini, Ibu Sumanti, dan juga ada Mbak Rahma, ada juga Bung Asrul. Sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Akhirnya tuntas sudah ya pendengar kebersamaan kami menemani ruang diri Anda dalam program Pro Dangdut sore hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan dulu ke informasi di sore hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melibatkan tokoh agama di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tokoh agama dilibatkan untuk memperkuat pemahaman dan penyebaran nilai-nilai anti korupsi di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut juga pendengar diikuti sedikitnya 20 tokoh agama di Kabupaten Garut. KPK juga mendorong para tokoh agama menyampaikan pesan anti korupsi melalui dakwah yang kontekstual, komunikatif, dan juga persuasif. Jubir KPK Budi Prasetyo juga mengatakan pendekatan berbasis keagamaan penting untuk mendekatkan nilai integritas dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut Budi, Garut memiliki akar keagamaan dan budaya yang kuat, khususnya dalam kehidupan masyarakat Islam. Bahkan, Garut dikenal sebagai salah satu daerah yang mendapat julukan kota santri. Kondisi tersebut dinilai menjadi ruang strategis untuk memperkuat penyampaian pesan anti korupsi melalui tokoh agama. Budi mengatakan

Pesan integritas perlu disampaikan melalui berbagai ruang, tidak hanya dalam proses penegakan hukum maupun pendidikan, tetapi juga melalui ruang keagamaan. Dengan itu dia informasinya dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Kesehatan. Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: Pendengar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berkomitmen untuk mengawal program Sekolah Rakyat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu instrumen terpenting untuk memutus rantai kemiskinan. Hal ini juga disampaikannya dalam pidato politiknya pada peringatan hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat. AHY yang menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini juga menyebut Sekolah Rakyat membuka kesempatan anak Indonesia naik kelas. Menurutnya, pendengar, hal ini juga sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan infrastruktur sumber daya manusia anak-anak Indonesia. Keadilan tidak berarti memperoleh hasil yang sama, namun memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk maju. Karena itu, kondisi ekonomi keluarga maupun tempat seseorang dilahirkan tidak semestinya menjadi penghalang bagi masa depannya. Namun, justru pemerintahan harus hadir di tengah keterbatasan sebagai masyarakat untuk menggapai asa mereka. AHY juga menilai anak yang lahir di Aceh maupun Papua harus memiliki peluang yang sama seperti di Jakarta. Atas dasar itu, pendengar, Demokrat mendukung kebijakan pemerintah memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan. Selamat sore, pendengar, dimanapun Anda berada, Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Dan pastinya masih bersama Irna, menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

tamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong. Masih setia mendengarkan siaran kami, program Masatu RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, mudah-mudahan bersama siaran kami Anda bisa terus terhibur. Dan semoga bersama RRI apa yang sudah kami informasikan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya ya. Salam sehat untuk Anda, salam paling bahagia.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS.
3: Insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi.
4: Jadi jangan khawatir karena mereka yang terdaftar kami lindungi, pemerintah Kota Palu melindungi mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini. Dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju sepekan edisi Minggu 6 September 2026 bersama saya Irna. Pendengar, kita awali dengan informasi yang pertama. Bupati Bone mengajak warga prasejahtera mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat gratis. Laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
1: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengajak seluruh masyarakat kategori prasejahtera untuk segera mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah rakyat. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada perayaan Maulid Akbar yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bone di Lapangan Merdeka Rabu 2 September 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap anak kurang mampu mendapatkan akses pendidikan gratis yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Program Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digulirkan pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan menekan angka putus sekolah di berbagai daerah. Melalui fasilitas ini, seluruh biaya operasional hingga kebutuhan belajar siswa sepenuhnya dijamin oleh negara.
2: Jadi ketika ada keluarganya yatim piatu, yatim atau keluarganya ditinggal dengan bapak ibunya, bisa kita daftarkan mulai dari sekarang untuk tahun depan. Karena tahun ini 270 sudah cukup. Sudah terisi semua. Tahun depan kita buka mungkin lebih banyak lagi, bisa sampai kurang lebih sekitar 1.000 orang.
1: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh mendukung program strategis ini demi menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu secara inklusif dan berkelanjutan. Bagi warga yang memenuhi kriteria prasejahtera, pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi dinas terkait atau melalui pihak pemerintah desa setempat.
0: Tinjau masa pengenalan lingkungan Sekolah Rakyat Sulawesi Barat, Kementerian Sosial Sinergi Pemerintah Provinsi. Marhadi Umar melaporkan dari RRI Mamuju.
3: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri.
4: Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI mengapresiasi sinergi erat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dan ODIF Kemensos RI Anna Puspasari usai mengikuti rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS bersama dengan Sekretaris Daerah dan jajaran OPD di Bamu pada Senin 31 Agustus 2026. Anna menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat bergerak sendiri tanpa kolaborasi aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa hasil peninjauan langsung menunjukkan seluruh sarana dan sumber daya pendukung telah siap untuk memfasilitasi 450 peserta didik yang akan menempati sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, seluruh fasilitas dan ketersediaan tenaga pendidik, wali asuh, hingga asrama sudah tercukupi.
3: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri dan dibantu dari Pemda, dari OPD setempat. Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS. Jadi sebenarnya kalau jumlah total nanti akan ada 450 menempati lokasi ini, semuanya sudah dicek dan untuk guru, wali asuh, wali asrama itu sudah tercukupi. Mudah-mudahan sekolah rakyat di sini bisa berjalan dengan lancar sebagai miniatur dari pengentasan kemiskinan program prioritas Bapak Presiden.
4: Anna berharap keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulbar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Sekolah ini diproyeksikan menjadi percontohan konkret dalam mendukung program prioritas Presiden. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar mengalami pecah ban pada salah satu roda utama saat keberangkatan dari Jakarta pada Kamis pagi. Informasi tersebut diterima Bandara Sultan Hasanuddin dari Tower Airnav Indonesia sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah. Petugas ARFF dan unsur terkait langsung disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat.
5: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta Makassar mengalami pecah ban pada salah satu roda utama saat keberangkatan dari Jakarta Kamis pagi. Informasi tersebut diterima Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dari Tower Airnav Indonesia sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Petugas ARFF dan unsur terkait langsung disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat. GA604 sempat melakukan go around atau flypast sebelum akhirnya mendarat aman di runway 03 sekitar pukul 09.13 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 156 penumpang kemudian dipindahkan ke terminal menggunakan 4 bus dan seluruh proses berlangsung aman dan tertib. Runway 0321 sempat ditutup sementara untuk pemeriksaan dan penanganan pesawat. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, runway kembali dibuka dan operasional penerbangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dinyatakan normal. PGS General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Lukman Mardian memastikan seluruh penumpang dan awak GA604 dalam kondisi aman.
6: Dan alhamdulillah tadi jam 9.13 pesawat Garuda tersebut dengan nomor penerbangan Garuda GA604 landing dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin di runway 03, dan setelah landing pilot request untuk disembark passenger di runway kami siapkan, dan alhamdulillah seluruh penumpang on board dan kru yang berjumlah 156 telah berhasil dipindahkan dari pesawat menuju ke terminal.
5: Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros menegaskan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus berkendara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terus menggencarkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan masyarakat. Hingga September 2026, sekitar 7.000 dosis vaksin rabies telah diberikan sejak program vaksinasi dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka memperingati World Rabies Day yang jatuh pada 28 September. Masyarakat dapat memperoleh vaksinasi rabies gratis bagi anjing, kucing, dan monyet selama 1 hingga 30 September 2026. Berikut wawancara Kabid Keswan dan Kesmalvet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Moutong, Nurlina bersama reporter Alfiansa dari RRI Tolitoli.
7: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ibu Nurlina, Kepala Bidang Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Moutong. Kita akan berbincang singkat terkait kegiatan yang dilakukan terkait vaksin rabies yang saat ini dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Moutong. Mungkin kiranya Ibu Nurlina bisa menyampaikan kegiatan tersebut seperti apa. Silakan, Bu.
8: Ya, jadi vaksin rabies ini sebenarnya kita sudah laksanakan sejak Januari ya, bahkan sejak tahun lalu. Jadi kami sudah menyelesaikan kurang lebih 7.000 ya dosis vaksin untuk rabies. Nah, tapi karena kami masih tersedia vaksinnya, maka dalam rangka menyambut World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia, maka kami memberikan layanan vaksin gratis selama 1 bulan ini. Karena kan World Rabies Day itu jatuhnya sebenarnya pada tanggal 28 September. Nah, untuk merayakan itu, untuk ikut memeriahkan Hari Rabies Sedunia itu, kami berinisiatif untuk melakukan vaksin gratis selama 1 bulan. Dengan syarat, siapapun yang punya hewan ternak, silahkan dibawa ke tempat kami di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama jam kerja. Jadi mulai dari Senin sampai Kamis, begitu.
7: Oke, baik Bu. Mungkin terkait hewan-hewan peliharaan sendiri dari masyarakat yang bisa diberikan vaksin itu, hewan yang seperti apa, Bu?
8: Ya, yang penular rabies itu ada 3 ya. Terutama 1 anjing, 2 kucing, dan kera. Jadi 3 itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.
7: Bicara soal rabies sendiri, Bu, di Parigi Moutong sendiri datanya seperti apa, Bu, mungkin penyebaran rabies?
8: Rabies itu untuk Parigi Moutong statusnya tertular ya. Jadi ada beberapa kasus di Parigi Mutong yang memang positif rabies. Makanya untuk menghindari itu, maka kita melakukan vaksin gratis. Jadi selama ini memang kami melakukan vaksin gratis melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Cuma memang hari ini kunjungan dari rumah ke rumah itu karena berhubung sudah tidak ada biaya operasional, maka kami mengalihkan dengan berharap masyarakat yang membawa hewan kesayangannya di kantor kami.
7: Baik Bu, terakhir Bu, mungkin singkat saja harapan terkait kegiatan tersebut Bu, silakan.
8: Kami berharap bahwa sebenarnya masyarakat yang memelihara terutama anjing, kucing ataupun kera itu memiliki kesadaran penuh bahwa hewan itu berisiko untuk menjadi penular rabies. Dan kita tahu bersama bahwa penyakit rabies ini itu sangat mematikan, sebagaimana yang kami taruh di flyer yang kami sebar ya di media sosial, bahwa masyarakat sadar bahwa ketika memelihara anjing, kucing ataupun kera itu ada konsekuensi yang harus dilakukan, harus divaksin rabies setiap tahun. Oleh karena itu dihimbau untuk mari sadar bersama untuk vaksinasi setiap tahun.
7: Oke, baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Nurlina, Kabid Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mutong terkait kegiatan vaksin rabies yang dilakukan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara terus menjadi perhatian. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar sebanyak 2.376,94 hektar. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
10: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tenggara mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan lahan seluas 2.376,94 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Syaifuddin mengatakan, akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luasan sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Saifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebahagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan, dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terbakar terluas, yakni mencapai 1.913,64 hektar. Disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Kabupaten Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Kabupaten Buton Tengah seluas 17,12 hektar.
10: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, di mana terjadi baik itu kebakaran, ya kemudian bencana kekeringan, insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya, sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten kota Sulawesi Tenggara seperti itu.
11: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Syaifuddin mengatakan, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota. Bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin alkon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga datang dari dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai berupa peralatan Alkon dan bantuan operasional, dan seluruh bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
0: Pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Palu saat ini tengah memperkuat upaya penertiban dan perlindungan kepada juru parkir resmi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
12: Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam penertiban juru parkir di wilayah Kota Palu, Dinas Perhubungan Kota Palu mengumpulkan sekaligus memberikan pengarahan kepada ratusan juru parkir resmi. Pertemuan tersebut juga dilakukan pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu, Kota Palu beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada seluruh juru parkir resmi yang telah terdaftar. Menurutnya, juru parkir resmi tidak perlu khawatir, karena pemerintah Kota Palu lalu memastikan keberadaan juru parkir resmi akan mendapatkan perlindungan. Penertiban juga akan diarahkan pada sejumlah titik parkir liar yang masih ditemukan di wilayah Kota Palu. Pemerintah akan memasang spanduk pemberitahuan pada lokasi yang tidak memiliki legalitas sebagai titik parkir, agar masyarakat mengetahui dan tidak melakukan pembayaran retribusi maupun transaksi parkir di lokasi tersebut.
13: Iya, jadi saya memberitahukan kepada mereka bahwa yang pertama, pemerintah itu selalu melindungi juru parkir resmi. Kita sampaikan, jadi jangan khawatir karena mereka yang terdaftar kami lindungi, pemerintah Kota Palu melindungi mereka. Yang kedua, terkait dengan penanganan titik parkir liar, seperti sudah sampaikan tadi, semua titik parkir liar yang ada di Kota Palu nanti kita tempeli stiker sama spanduk, sehingga masyarakat dapat membaca bahwa jangan melakukan transaksi retribusi di situ atau membayar apapun daerah situ, dan segera langsung dihubungi. Ya, kita bisa tindak.
12: Trisno menambahkan, saat ini pihaknya mencatat sekitar 360 orang juru parkir resmi di wilayah Kota Palu. Sementara untuk titik lokasi parkir liar, Dishub Kota Palu telah mengidentifikasi sekitar 70 lokasi yang belum terdaftar yang selanjutnya akan diberikan surat teguran. Dalam kesempatan itu, Trisno juga memaparkan rencana pemerintah Kota Palu untuk memperbaharui rompi juru parkir resmi yang wajib dikenakan selama bertugas. Rompi tersebut akan dilengkapi dengan barcode QRIS sebagai bagian dari digitalisasi pembayaran. Melalui penguatan pengawasan dan penataan titik parkir, diharapkan agar aktivitas parkir di wilayah Kota Palu dapat berjalan lebih tertib dan aman. Di sisi lain, masyarakat diimbau memilih lokasi parkir resmi, serta memastikan pembayaran retribusi dilakukan kepada juru parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu.
0: Solusi pakan ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau salurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
14: Tingkatkan produksi jagung pakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau poktan. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Surawoli dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
15: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan.

0: di bau-bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di bau-bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota. Penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bau-Bau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan news feature pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una oleh reporter Rahmawati dari RRI Ampana.

0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una semakin menunjukkan hasil signifikan. Puskesmas Ampana Timur mencatat penurunan jumlah kasus stunting dari 84 menjadi hanya 14 kasus hingga Februari 2026. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi program alis pengantin atau analisis kesehatan calon pengantin yang diluncurkan untuk memastikan kesiapan kesehatan pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kepala Puskesmas Ampana Timur Nimade Lydia menjelaskan bahwa program ini lahir dari kesadaran pentingnya intervensi sejak dini. Menurutnya calon pengantin adalah pintu masuk strategis dalam mencegah lahirnya generasi stunting. Lydia menambahkan keberhasilan penurunan kasus stunting tidak hanya ditopang oleh intervensi pada calon pengantin, tetapi juga dukungan lintas sektor. Monitoring balita, pemberian makanan tambahan, serta pendampingan keluarga berisiko stunting menjadi bagian dari strategi terpadu yang terus dilakukan secara berkesinambungan.
1: Puskesmas Ampana Timur memiliki inovasi cegah stunting yaitu alis pengantin. Artinya alur layanan simpel calon pengantin cegah stunting. Seperti apa? Nah, alis pengantin ini menyasar calon pengantin. Jadi sebelum hamil, kami sudah memberikan pendampingan kepada calon pengantin dengan memberikan konseling kesehatan reproduksi, melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental, pemeriksaan atau pendeteksi penyakit-penyakit infeksi menular, seks, dan penyakit-penyakit yang lain yang bisa mengganggu kesehatan calon pengantin seperti hipertensi dan diabetes. Nah, dalam konseling ini kami memberikan edukasi-edukasi dan tentunya salah satunya adalah mencegah stunting. Kami harapkan keluarga memiliki pasangan ini memiliki pengetahuan sejak dini sehingga mereka punya niat dan punya persiapan untuk menjaga kesehatan mereka. Dan saat konseling ini juga di puskesmas kami memberikan tablet tambah darah, kami juga memberikan imunisasi tetanus sehingga ini akan menjaga ibu untuk sehat dalam memasuki pernikahan dan kehamilannya nanti sehingga tidak melahirkan bayi-bayi yang stunting.
0: Selain melalui program kesehatan, keberhasilan pencegahan stunting di Ampana Timur juga dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, keterlibatan orang tua dalam memastikan pola makan keluarga, serta kesediaan calon pengantin mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah menjadi bukti bahwa kesadaran bersama mulai tumbuh.
1: Puskesmas Ampana Timur dalam memastikan kerjasama dengan OPD atau dengan lintas sektor terkait itu kami lakukan rapat koordinasi lintas sektor di mana secara berkala kami melakukan pertemuan forum komunikasi atau forum koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dengan pihak TNI, Polri, KUA, guru-guru, atau bidang pendidikan, PLKB, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan dengan media. Ini kami kumpulkan dan kami memaparkan tentang program kami, kami memaparkan juga tentang hasil monitoring kami, evaluasi kami terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan gizi, khususnya stunting yang ada terjadi di wilayah. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan dan di bagian mana yang belum kita kerjakan, mana yang sudah kita kerjakan, mana yang harus kita perbaiki.
0: Sementara itu, Kepala Desa Labuan Rustam menilai bahwa keterlibatan pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Namun demikian,

0: Kian ia mengakui bahwa pemahaman masyarakat mengenai stunting masih berbeda-beda. Rustam menambahkan, pemerintah desa bersama kader Posyandu terus melakukan edukasi dari rumah ke rumah, sembari memastikan setiap keluarga yang beresiko stunting mendapat pendampingan. Menurutnya perubahan perilaku memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya mulai terlihat.
1: Pemahaman tentang masyarakat ini bertingkat-tingkat, karena masyarakat ini kan mereka, kalau saya melihat, mohon maaf, itu tidak terlalu peduli dengan sebahagiannya, Bu ya, tidak kesemuanya. Karena sesuai dengan laporan dari kader kami bahwa ada masyarakat itu seketika bayinya sudah merasakan sudah baik-baik, ya tidak lagi mungkin ada penyakit-penyakit, itu mereka itu tidak terlalu antusias datang ke Posyandu. Ya, sampai kemarin saya meminta kepada Ibu TPPKK, kemudian Kadir Kesehatan, utamanya kepada KPM-nya kita untuk segera selalu mensosialisasikan, kemudian menghayo-hayo mereka. Bahkan kalau tidak salah ingat saya di tahun kemarin itu ada reward yang kami berikan ya kepada masyarakat itu yang mempunyai balita untuk datang ke Posyandu, sehingga itu memberikan motivasi terhadap mereka untuk rajin datang.
0: Keberhasilan Ampana Timur menurunkan kasus stunting secara signifikan menjadi bukti nyata bahwa inovasi dan kolaborasi dapat memberikan hasil konkret. Program alis pengantin dan pendampingan keluarga beresiko kini menjadi praktik baik yang bisa direplikasi di wilayah lain. Dengan komitmen bersama, harapannya generasi tujuh una-una dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian feature hari ini produksi RRI Ampana. Saya Rahmawati Tane, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pendengar, demikian informasi dalam Gema Saripati Maju Sepekan. Skor Wil 4, RRI Makassar, Kendari, Ampana, Palu, Bau-Bau, Bone, Mamuju, Toli-Toli sore hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator Ika mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wil 4.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you. Kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
10: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
11: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
12: Satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG terus memantau aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau secara real time. Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengacu pada informasi resmi pemerintah terkait perkembangan aktivitas gunung api tersebut. BMKG pertama kali melaporkan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada Jumat 4 September 2026 pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Hal itu terekam pada stasiun seismograf dengan amplitudo maksimum 19 mm dengan durasi sekitar 29 detik. BMKG juga mengatakan erupsi tersebut teramati berupa letusan strombolian, sementara kolom abu erupsi tidak teramati. Hingga Sabtu 5 September 2026 pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat, BMKG juga tidak menemukan kenaikan muka air laut yang signifikan akibat aktivitas erupsi tersebut. Pendengar, saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada status level 3 atau siaga. BMKG juga menghimbau masyarakat tetap tenang serta merujuk informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan Badan Geologi. Baik pendengar, itu dia informasinya, dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id. Selamat sore untuk Anda, para pendengar yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa pendengar, sore hari ini sudah pukul 17.46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib sebentar yang jatuh pada pukul 18.02 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Dari Studio Pro 1 RRI Toli-Toli, selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita ke informasi cek fakta. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim video ruang di kolong jalan tol disulap menjadi tempat tinggal warga dengan tarif 2,5 juta per tahun. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan video-video yang beredar merupakan kos atau kontrakan di kolong jalan tol layang seharga 2,5 juta per tahun adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, seluruh video yang beredar diambil dari potongan berita atau konten lain yang tidak ada hubungannya dengan kos komersial di bawah jalan tol. Kolong jalan tol adalah area fasilitas umum negara dan dilarang keras untuk dijadikan tempat hunian atau diperjualbelikan secara ilegal. Isu ini sempat ramai dan sengaja dinaikkan kembali bersamaan dengan gelombang disinformasi lain di media sosial.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya, pendengar, di informasi cek fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT UPI Indo Celigam TBK. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thronebackhoax.id, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi upi.co.id, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Berdasarkan penelusuran pada laman karir resmi UPI, perusahaan memang menyediakan informasi mengenai peluang karir, tetapi tidak terdapat lowongan untuk posisi yang diklaim dalam unggahan tersebut. Demikian informasi cek fakta, pendengar, di sore hari ini yang kami lansir dari www.comdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar dimanapun Anda berada. Tak terasa sudah pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk di kesempatan sore hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami. Sekaligus saya Irna harus izin pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih Anda masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Irna izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita untuk masuk Islam itu tidak setengah-setengah, tetapi kita masuk Islam secara keseluruhan, secara kafah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fissilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah, secara total, secara keseluruhan, dan jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi kita tidak boleh masuk Islam itu setengah-setengah, mengimani sebagian, kufur terhadap sebagian, melakukan sebagian, ingkar terhadap sebagian. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk sholat dengan wudhunya. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau kita mau melakukan sholatnya tapi tanpa wudhu terlebih dahulu. Hanya sebagian saja kita lakukan, itu menjadi tidak sah akhirnya. Begitu juga kalau kita hanya melakukan Islam dalam hal ibadah, dalam hal zikir, tetapi tidak di dalam masalah keluarga, tidak di dalam masalah sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan politik dan pemerintahan, maka apa jadinya kita tidak masuk Islam secara kafah? Kita barangkali harus merenung. Coba lihatlah pohon bambu. Akarnya bambu, batangnya bambu, daunnya juga bambu. Kita lihat pohon mangga, akarnya mangga, batangnya mangga, daunnya mangga, buahnya juga mangga. Tidak ada pohon yang akarnya itu bambu, batangnya mangga, daunnya duren, bunganya bunga melati, kemudian buahnya buah cabe. Tidak ada. Semuanya harus sama. Duren-duren semua, cabe-cabe semua. Begitu juga Islam. Akarnya Islam, batangnya Islam, daunnya Islam, bunganya Islam, buahnya Islam, akidahnya Islam, syariatnya Islam, maka kepribadiannya juga Islam. Hanya dengan cara itu saja kita bisa melakukan Islam secara kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali dalam hidup ini kita melakukan hal-hal yang aneh, atau seringkali kita melakukan hal-hal yang mendustai diri kita sendiri. Apa contohnya? Antara lain, kita sering mengatakan bahwa kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal adalah sangat jelas, hak Allah adalah untuk disembah oleh kita sebagai manusia. Karena arti kehidupan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita sering melalaikan hak Allah ini. Apa keanehan atau kedustaan yang kedua? Kita sering menyatakan bahwa kitab kita adalah Al-Quran. Kita sering membaca Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran sesungguhnya bukan hanya untuk dibaca. Meskipun tentu dengan membaca Al-Quran kita mendapat pahala. Tapi kalau sekedar membaca, maka Al-Quran tidak akan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Agar Al-Quran bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita di tengah masyarakat kita, Al-Quran itu harus diamalkan. Inilah keanehan yang kedua. Apa keanehan yang ketiga? Kita sering mengatakan bahwa asyaitan atau syaitan itu adalah musuh kita. Tapi kenapa justru kita sering berteman dengan syaitan? Apa yang dimaksud berteman dengan syaitan itu? Kita lebih sering mengikuti perintah syaitan. Kita lebih sering mengikuti bisikan syaitan. Yang dilakukan, yang dibuktikan oleh kita dan ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keanehan yang ketiga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa keanehan-keanehan lain dalam hidup kita ini? Kita sering mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita, uswatun hasanah. Tapi begitu banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita laksanakan. Padahal kita sering mengaku bahwa Muhammad itu adalah rasul kita, tapi kita tidak kemudian melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat tegas mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Kita kemudian berkomitmen untuk benar-benar menjalankan perintah Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar membaca Al-Quran, tapi juga mengamalkan Al-Quran. Tidak sekedar mengenal Allah, tapi juga memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tafsir Al-Baidawi dijelaskan bagaimana cara kita menjaga diri kita dari api neraka. Di sana disebutkan dengan cara bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'li ta'ati, dan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita menjaga diri kita dari api neraka, dengan melakukan amal soleh, melaksanakan seluruh perintah Allah, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini bukan hanya sekedar menjaga diri kita dari api neraka, tapi juga memberikan kebahagiaan hidup kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan bagaimana cara kita agar keluarga kita terhindar dari api neraka? Dalam tafsir Al-Baidawi dikatakan antara lain dengan cara nasihat. Memberikan nasihat kepada keluarga kita, menjelaskan kepada mereka mana perkara yang halal, mana perkara yang haram, menjelaskan kepada mereka arti hidup ini, dan menjelaskan kepada sanak keluarga kita bahwa seluruhnya kita manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita untuk kemudian menjaga dari api neraka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang enggan untuk masuk surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau masuk surga? Beliau melanjutkan, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang mentaati aku, maka dia masuk ke dalam surga. "Wa man asani faqad aba." Barang siapa yang dia itu bermaksiat kepadaku, tidak mengikuti aturan yang aku bawa, tidak mengikuti aturan Islam, maka dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Pemirsa yang berbahagia, jadi jelaslah bahwa di antara manusia itu ada dua kelompok. Yang pertama, yang ingin masuk surga, buktinya adalah mentaati aturan-aturan Islam. Dan yang kedua adalah manusia yang hakikatnya tidak mau masuk surga. Buktinya apa? Dia tidak mau melakukan aturan-aturan Islam. Dia menyimpang dari aturan-aturan Islam. Jadi hanya ada satu cara apabila kita benar-benar ingin selamat di dunia dan di akhirat, yaitu taatilah aturan-aturan Islam, taatilah syariat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online, lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia, serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo, atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton.
1: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
9: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
8: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
10: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, tanpa terasa waktu terus berjalan dan malam semakin larut. Di sela aktivitas dan kebersamaan kita malam ini, mari sejenak mempersiapkan hati dan pikiran untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, beberapa saat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Untuk itu, mari kita hentikan sejenak segala aktivitas, kita menenangkan hati dan mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga setiap langkah yang kita lakukan pada malam hari ini akan menjadi amal kebaikan dan membawa keberkahan bagi diri kita, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Tetaplah menjaga semangat, memperbanyak rasa syukur, dan jangan lupa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Dan pendengar, kini mari kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.

Alhamdulillah. Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar yang saat ini telah menunaikan sholat Isya, semoga ibadah yang dilaksanakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Dan bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kekhusyuan. Pendengar, tetap bersama kami karena malam hari ini kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang penuh inspirasi, dan semoga kebersamaan ini menghadirkan ketenangan, semangat dan energi positif untuk menjalani aktivitas esok hari dengan lebih baik. Dan atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat menikmati sajian berikutnya hanya di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Radio Republik Indonesia, RRI, adalah jaringan radio berskala nasional yang ada di Indonesia. RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945 dan diperingati sebagai Hari Radio RRI setiap tahunnya, yang berstatus sebagai lembaga penyiaran publik. RRI merupakan jaringan radio tertua di Indonesia, sekaligus lembaga khusus media tertua kedua yang masih beroperasi di negara Indonesia setelah LKBN Antara.
4: Radio Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh radio yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang, antara lain yaitu Abdurrahman Saleh yang ditunjuk sebagai pemimpin Radio Republik Indonesia yang pertama dalam pertemuan di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng dalam Jakarta, dan rapat tersebut menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen, tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.
3: Radio Republik Indonesia telah lama memiliki ikrar siaran yang disebut Tri Prasetya RRI yang berbunyi sebagai berikut. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
4: Pada tahun 1946, RRI diposisikan berada di bawah Departemen Penerangan sebagai sarana bagi pemerintah yang baru, berdiri pada saat Revolusi Nasional Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid meledukuidasi Departemen Penerangan pada tahun 2000. Masa ini dijadikan momentum dari sebuah proses perubahan dari media pemerintah ke arah media publik dengan didasari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000. Pada tahun yang sama, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan Perjan, yaitu badan usaha milik negara BUMN yang tidak mencari untung. RRI telah menjalankan prinsip-prinsip radio publik yang independen, netral dan mandiri, yang dapat dikatakan sebagai status transisi dari lembaga penyiaran pemerintah menuju lembaga penyiaran publik pada masa reformasi.
3: Status RRI sebagai lembaga penyiaran publik ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 Tahun 2005 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara yang bersifat independen, netral dan tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

0: 2005 menetapkan bahwa tugas RRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Organisasi RRI terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas dipilih oleh DPR RI yang berjumlah 5 orang, terdiri dari unsur publik, pemerintah, dan RRI. Dewan Pengawas ini yang merupakan wujud representasi dan supervisi publik dan akan memilih Dewan Direksi yang berjumlah 6 orang yang bertugas melaksanakan kebijakan penyiaran dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran dalam lingkup Radio Republik Indonesia dari pusat sampai daerah. Selain dari 2 dewan tersebut, ada pula Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Puslit Bangdiklat Radio, Kepala Pusat Pemberitaan, Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri, dan 99 stasiun seluruh Indonesia. Antara lain, 1 stasiun penyiaran tipe A yang ada di pusat negara Indonesia, 30 stasiun penyiaran tipe B, 34 stasiun penyiaran tipe C, dan 32 stasiun produksi. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-77 dengan slogan Kolaborasi untuk Indonesia Kuat.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

radio sudah ada sejak zaman dahulu. Semenjak penemu Italia, Guglielmo Marconi memperkenalkan gelombang radio. Radio merupakan saluran komunikasi yang menyiarkan informasi berupa berita, musik, film, dan program khusus lainnya. Pada 27 November 1920, diberikan lisensi penyiaran pertama kepada Amerika Serikat untuk mengoperasikan stasiun radio. Dan pada 2 November 1920, stasiun radio KDKA tercatat sebagai stasiun radio komersil pertama di dunia. Siaran radio itu mengudara pada sore hari. Kala itu, banyak penduduk Amerika Serikat yang menginginkan siaran yang lebih banyak. Haus akan informasi dan hiburan, menjadikan radio menjadi elemen yang begitu penting. Kecanggihan peralatan radio dan jumlah operator radio amatir berkembang dengan cepat. Salah seorang operator radio, Frank Conrad, ia mulai mentransmisikan musik yang dimainkan dari piringan hitam. Kala itu, banyak pertanyaan dan permintaan mengenai lagu. Akhirnya, ia mulai memberikan pengumuman untuk menyiarkan jadwal lagu secara teratur. Sekitar tahun 1920 hingga 1945, radio berkembang menjadi media massa elektronik pertama. Menguasai gelombang udara, menyejajarkan kekuatannya bersama dengan surat kabar, majalah, dan film. Dalam perkembangannya, 564 stasiun penyiaran telah mendapat lisensi pada tahun 1922. Bisnis radio mulai menjanjikan. Banyak jasa yang menjual peralatan berkaitan dengan radio. Informasi berkembang dengan cepat dan maksimal melalui sinyal radio di berbagai belahan dunia.

Dimanapun Anda berada, untuk informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda mengenai kegiatan donor darah yang digelar RRI Toli-Toli dalam menyambut Hari Radio ke-81. Ya, baru-baru ini di auditorium LPP RRI Toli-Toli ya, pada hari Kamis tanggal 3 September 2026, Radio Republik Indonesia RRI Toli-Toli menggelar kegiatan donor darah dalam rangkaian RRI Fest 2026 sekaligus menyambut Hari Radio ke-81 tahun 2026. Donor darah dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan berlangsung hingga selesai, dan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial RRI Toli-Toli dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi. Salah satu panitia kegiatan, Wahyuni, mengatakan donor darah diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian perayaan RRI Fest 2026, tapi juga mampu menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, darah yang disumbangkan melalui kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi orang lain, khususnya pasien yang membutuhkan transfusi darah, di mana setiap pendonor secara sukarela turut memberikan kontribusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan donor darah juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya berbagi dan membantu sesama. Donor darah secara sukarela dinilai sebagai salah satu aksi sosial yang memberikan manfaat bagi penerima sekaligus mempererat kepedulian di tengah masyarakat. Pelaksanaan donor darah di auditorium RRI Toli-Toli menunjukkan bahwa rangkaian RRI Fest 2026 tidak hanya menghadirkan kegiatan hiburan dan perayaan, tetapi juga mengedepankan nilai sosial dan kemanusiaan. Semangat tersebut sekaligus menjadi bagian dari momentum menyambut Hari Radio ke-81 tahun 2026. Panitia berharap kegiatan serupa dapat mendorong semakin banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam donor darah dan menjadikannya sebagai kebiasaan positif, karena setetes darah yang diberikan secara sukarela dapat menjadi harapan dan pertolongan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dimanapun Anda berada, untuk informasi berikutnya yang ingin kami sampaikan kepada Anda mengenai UPET Wings Toli-Toli dukung RRI Fest yang melaksanakan talk show Cinta Lingkungan. Pendengar, PT Wings Toli-Toli turut mendukung pelaksanaan RRI Fest, yakni talk show Cinta Lingkungan dan aksi bersih-bersih pantai yang digelar di sekitar kawasan ruang terbuka hijau RTH Tanjung Batu, Kabupaten Toli-Toli pada Kamis 3 September 2026. Dukungan PT Wings Toli-Toli dalam kegiatan tersebut diwujudkan dengan menghadirkan stand kopi yang melayani peserta dan masyarakat yang turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan RRI Fest. Kehadiran stand kopi PT Wings Toli-Toli menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap kegiatan yang mengusung semangat kepedulian terhadap lingkungan untuk Toli-Toli bersih, indah, dan berkelanjutan. Kegiatan RRI Fest tersebut tidak hanya diisi dengan talk show bertema cinta lingkungan, tetapi juga dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih pantai di kawasan sekitar RTH Tanjung Batu. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur Forkopimda, mulai dari TNI AL, Brimob Toli-Toli, Polres Toli-Toli, stakeholder terkait, hingga masyarakat sekitar. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan kawasan pesisir. Masyarakat dan para peserta bersama-sama memungut sampah yang ditemukan di sekitar area pantai serta membersihkan lingkungan agar tetap nyaman dan terjaga. Dukungan PT Wings Toli-Toli melalui stand kopi di tengah kegiatan juga memberikan suasana kebersamaan bagi para peserta. Selain menjadi bagian dari dukungan terhadap RRI Toli-Toli, kehadiran tersebut menunjukkan keterlibatan dunia usaha dalam mendukung kegiatan sosial dan lingkungan di tengah masyarakat. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak hanya menjaga kebersihan saat kegiatan berlangsung, tapi juga menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, stakeholder, dunia usaha, dan masyarakat, kegiatan RRI Fest diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan pesisir Toli-Toli.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan kini jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 19:58 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kini kita nantikan warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufikie Mas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita dibahas ya terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah pensil kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
17: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
18: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
18: Tapi semuanya sibuk.
19: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang, Belajar Senang.
20: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
20: Ada ayah yang ambil.
21: Tapi sebelum main,
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
22: Yang sesuai usia kakak ya, Mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
23: Kita tanam sama-sama ya.
24: Oke, Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
25: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
26: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya, kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London.

0: Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: It's very very possible that that's going to be the case.
2: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pak Chelsea, Xabi Alonso puas dengan bursa transfer musim panas ini.
3: I think that we can be very happy with the whole.
0: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: How where we are now? It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
2: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Chris Madetski, Brodie RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
4: RRI dikukuhkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran publik yang berjaringan secara nasional. Dengan semboyan, sekali di udara tetap di udara. Radio Republik Indonesia berperan penting dalam menyiarkan informasi, berita, pendidikan, pelestarian budaya, kontrol sosial, dan menyajikan hiburan yang sehat untuk masyarakat. Dengan kekuatan 99 stasiun penyiaran, terdiri dari 1 satker tipe A, 30 satker tipe B, 34 satker tipe C, pusat pemberitaan, dan siaran luar negeri, serta 32 studio produksi. RRI memiliki tantangan besar agar program acara yang disajikan tetap disimak pendengar di tengah persaingan media berplatform digital. Tentunya kelahiran RRI tidak terlepas dari momen-momen perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada 8 tokoh yang berjasa sehingga RRI dapat berdiri. Kedelapan tokoh ini adalah Yusuf Ronodipuro, Mangkunegoro VII atau Raden Mas Suryo Suparto, Sutarjo Karto Hadikusumo, Maladi, Gusti Nurul, Sarsito Mangunkusumo, Bung Tomo, dan Dr. Abdul Rahman Saleh yang kemudian beliau ditunjuk sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Dirgahayu RRI ke-77, kolaborasi untuk Indonesia kuat.
5: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
6: Tahukah Anda, radio dianggap jadi bagian penting dalam hidup masyarakat. Menurut UNESCO, lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Mendengarkan radio bisa sambil mengerjakan aktivitas lain seperti memasak, bersih-bersih rumah, atau menemani Anda di perjalanan. Berbeda jika Anda membaca berita atau menonton berita. Anda harus terpaku kepada layar dan membaca berita yang disajikan jika tidak ingin ketinggalan informasi. Yuk sering mendengarkan radio, media berita yang meningkatkan kecerdasan, wawasan, dan menghibur.
7: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
8: Pendengar selanjutnya hadir mimbar agama Kristen bersama Pendeta Philip Mantovar, hidup dengan iman di tengah ketidakpastian.
9: Saya ajak kita semua berdoa sebelum menerima firman Tuhan ini. Saya percaya Roh Kudus akan berbicara, memberikan pewahyuan-pewahyuan bagi setiap hati, dan bagi setiap orang yang mencari, pasti menemukan jalan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Yesus tercinta, sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Ajar kami untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kami atau nalar manusia. Biar kami dilatih mulai hari ini untuk hidup dengan nilai-nilai kekekalan dan dengan mata iman. Agar kami bisa mendeteksi apa yang Tuhan hendak kerjakan di hidup kami. Sekalipun kami tidak tahu segala sesuatu, ajari kami mengerti, ajari kami percaya dulu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya yakin kita semua dipanggil di hidup ini, di dunia ini untuk tidak hidup dari apa yang kita lihat. For we do not walk by seeing. We don't walk by sight, but by believing atau by faith. Kita hidup itu karena percaya. Kita percaya dulu baru melihat kemudian, bukan sebaliknya. Wait and see, aku harus lihat dulu hari ini. Baru aku akan mempercayai. Karena ada dua kerajaan, satu kerajaan manusia. Disitulah berkuasa panca indera. Tapi ada kerajaan Allah, the invisible kingdom yang tidak kelihatan dengan kasat mata. Terkandung janji-janji Tuhan, semua berkat-berkat Allah ada di dalam hadirat Kristus di sorga bersama dengan kita. Oleh karena itu kita dipanggil untuk hidup dengan iman di tengah ketidakpastian. Saya ajak kita membaca ayatnya terlebih dahulu, yaitu di 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 6-10. Dan ayat mas kita ayat 7. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ayat 6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami masih mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Kita ini belum di sorga, kita ini masih di dunia yang jatuh. Tempat dahulu kala, zaman purba kala, pernah tinggal sepasang suami istri namanya Adam dan Hawa. Kita hidup di dalam alam yang tidak alam semesta yang tidak sempurna. Namanya siapapun juga yang hidup di dunia ini pasti ditaruh di tengah ketidakpastian. The name of the game, nama atau peraturan daripada permainan di dunia ini, kehidupan ini tidak menentu. Satu hal itu yang pasti, kalau ada satu kepastian di hidup ini adalah ketidakpastian. Jadi siapa yang hidup, barang siapa yang hidup di dunia ini sekarang, mau gak mau terimalah fakta, kita ini ditaruh persis di tengah-tengah Taman Eden ketidakpastian itu. Apakah Allah jahat menakdirkan kita atau menciptakan kita lalu ditaruh di tengah rimba? Tidak. Dia Immanuel, bukan? Allah beserta. Siapa suruh kita hidup sendiri? Kan ada Tuhan Yesus. Jangan salahkan Adam, dia jatuh dalam dosa. Kita sendiri punya pilihan, lalu kita pernah berdosa dan masih akan berdosa. Berarti kita semua memang menjadikan dunia ini gak pasti, setiap kita ada sumbangsih. Tapi Yesus memberi jalan keluar atau jalan lebih tinggi. Dia berkata, di dunia ini kau mengalami pencobaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Barang siapa percaya kepada Tuhan? Rasul Yohanes pernah menulis begini, imannya dia pada Kristus akan mengalahkan dunia. Kita gak dipanggil jadi yatim piatu, kita punya Bapa. Barang siapa menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi, jangan pernah merasa Tuhan itu gak adil taruh saya di tengah-tengah rimba. Tapi sebelum kita mati, selama kita masih mendiami tubuh ini, kita masih jauh dari Tuhan, itu maksudnya jauh dari sorga, tapi Tuhan gak jauh dari kita. Kita masih jauh dari kediaman Allah, sorganya yang bakal. Dan aku akan diam di rumah Bapa selama-lamanya, Mazmur 23. Belum, kita belum di situ. Kita masih hidup di sini. Tapi tenanglah, hidup di dunia itu sementara. Sepanjang-panjang umur seseorang, dibanding kekekalan, dia hanya hidup berapa jam. Kemuliaan yang menanti kita itu lebih besar daripada semua pencobaan yang kita alami hari ini. Mahkota yang menanti itu lebih mulia daripada salib yang kita pikul hari ini. Karena itu, mari kita tabah. Ayat 6 katakan, harus tabah. Harus konsisten jadi orang. Harus sabar. Jangan bunuh diri, karena masih ada pengharapan. Tuhan belum selesai dengan Anda dan saya. Tapi juga jangan terburu-buru rasanya kepingin dapat ini, dapat itu. Hidup itu harus step by step, heart to heart. Selangkah demi selangkah, sehari demi sehari. Kita boleh berencana setahun. Orang kalau profesional harus berencana panjang. Tetapi setiap langkahnya, gandenglah Tuhan. Kita mesti tabah. Karena selama kita hidup di dunia ini, masih akan dirudung ketakutan. Tahu gak cousin atau sepupunya, saudara sepupunya ketidakpastian itu adalah ketakutan. Ketakutan adalah cousinnya ketidakpastian. Selama ada ketidakpastian, di mana ada ketidakpastian, di situ pasti ada kekhawatiran. Tapi Alkitab mengajarkan di ayat 6, Paulus menulis begini, kamu harus tabah. Tabah itu berarti percaya. Step by step, heart to heart, setiap langkah, hati demi hati. Mari kita hati-hati mengikut Kristus di dunia yang tidak pasti. Hidup dengan iman, itu sebuah keputusan. I wanna live by faith. Kalau enggak ya, kita pasti akan diserang oleh roh ketakutan. Coba ya, apabila kita mikirkan di luar firman aja, wah kita bisa panik, kalut, dan bisa kalap sekali. Bagaimana jika itu gak akan berhenti, terus berbicara di hidup kita, what if, gimana kalau nanti saya mati muda, anakku gimana? Gimana kalau saya ditinggal oleh pasangan saya? Ya. Entah itu dalam situasi goncang rumah tangga atau ditinggal yang lebih sedih lagi apabila sepasang suami istri begitu dekat lalu salah satunya pergi meninggal dunia secara dini. Ada banyak kan pikiran kita, what if, gimana jika aku jatuh sakit? Gimana jika anakku nanti gak punya masa depan? Gimana kalau nanti aku di PHK? Gimana jika itu tidak akan pernah berhenti? Tabah itu berarti juga kontrol pikiran sendiri. Jangan biarkan liar sembarangan ke kanan dan ke kiri. What if, bagaimana jika? Tabah, memang kita itu ditaruh di tengah ketidakpastian, tapi ada Yesus dan Firman. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan manis, yang layak dipuji, pikirkanlah semua itu. Tabah itu peperangan. Untuk kita punya sound mind atau pikiran yang bijak, kita memiliki pemikiran-pemikiran yang sehat, itu butuh hati yang ngerem pikiran sendiri dan berkata tabah. Memang you tidak tahu segala sesuatu, bicara pada diri sendiri, hai jiwaku, pujilah Tuhan tenang teduh dalam kasihnya Tuhan, semua indah pada waktunya. Tabah itu bisa berkata pada diri sendiri, aku tahu ada banyak sekali yang bisa dikhawatirkan. Ada banyak sekali yang kita bisa jadikan alasan gelisah. Karena selama kita hidup di dunia ini, bukan hanya gak pasti. Masa depan kita gak bisa melihat hari ini. Tapi tabah, karena hidup kita bukan karena melihat. Tapi karena percaya, makanya ari-ari sama Tuhan itu harus setiap hari. Surrender atau berserah itu harus berkali-kali. Surrender, berserah itu bukan pasrah loh ya. Terserah, bukan. Dari waktu ke waktu kita mesti doa begini. Mungkin saat-saat kita mengalami panic attack. Mungkin pikiran tertentu sedang menyerang kita malam hari. Ya. Rasa takut, di antara rasa takut kita adalah ketakutan untuk mati. Asal kita tahu nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Dan lebih bahagia jika seluruh keluarga sudah diselamatkan. Sebenarnya kita gak bisa takut akan maut lagi. Tapi jikalau Anda mengalami panic attack suatu hari. Berdiri atau duduk di mana, berlututlah di hadapan Allah. Ya, lalu surrender your heart once again. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau baik. Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab. Engkau tidak pernah meninggalkan aku sekalipun aku gak layak untukmu. Tapi aku tahu Engkau telah menjadikan aku anakmu. I surrender my heart to you. Aku serahkan hidupku. Aku serahkan hidup keluargaku. Hidup orang-orang yang kukasih. Aku serahkan masa depan kami kepadamu Tuhan. Sekalipun bumi tidak menentu. Yesus itu pasti. Dahulu sekarang selama-lamanya. Dia tak pernah berubah. Pada firmanmu yang teguh. Ku taruh dan ku bangun hidupku di atas sana ya Tuhan, rumah yang tidak akan goncang atau goyang karena badai dan taufan, karena aku hidup dalam firman Allah. Serahkan hatimu kepada Tuhan lagi dan berkata, I surrender to you. Aku berserah kepadamu. Lihat, you will feel better. Tabah itu juga berarti you will feel better. Anda akan bisa merasa lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman setelah menyerahkan hatimu kepada Tuhan, dan menyerahkan segala kekhawatiranmu. Itulah intisarinya hidup oleh percaya. Hidup dengan iman. Bukan living by sight atau hidup karena melihat. Ayat 7. Sebab hidup kami itu, ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kuncinya di tadi di ayat 6, ayat 8 sekarang. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Memang betul sih, kalau kita mau benar-benar 100% nyaman itu hidup di sorga lebih enak. Tapi jangan panggil nama sendiri ya. Karena kematian itu adalah panggilan. Karena anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, sudah dipisahkan dari maut selama-lamanya. Jadi kita ini yang sudah percaya Yesus hanya bisa meninggal dunia, sudah gak bisa masuk ke dalam maut lagi. Kita hanya bisa meninggalkan dunia suatu hari ke tempat yang lebih bagus, ke tempat yang lebih indah, ke tempat yang lebih aman, ke rumah Bapa yang baka. Tapi jangan terburu-buru, roh bunuh diri itu bukan dari Kristus, itu keluar dari hati yang menyangkal Tuhan. Itu keluar dari jiwa yang main hakim sendiri atas dirinya. Di zaman ini sekarang banyak orang kena depresi. Kita gak boleh hakimi. Kita kasih mereka. Tetapi firman Tuhan tidak berubah. Bahwa obatnya hanya satu. Yaitu mempercayakan hidupmu. Kepada Dia, penguasa jiwa. Itulah titik sembuh. Itulah titik terang. Itulah titik balik. Saya merasakan di dunia sekarang ini tidak pernah seperti ini sejak zaman Adam dan Hawa. Begitu banyak manusia gelisah. Karena semua orang maunya sih hidup dengan melihat. Dia mau kepastian. Sedangkan Tuhan ajarkan adalah keyakinan. Kalau di mana tidak ada kepastian, kita bisa yakin pada Tuhan. Malah di mana ketidakpastian malah berlebihan, di situ keyakinan akan menjadi-jadi. Kenapa kita beriman pada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang kita bisa pegang. Yang lainnya itu tidak bisa dijadikan pegangan. Ketika dunia semakin tidak menentu, di situ Kristus harus semakin dekat pada umatnya. Di situ kita harus semakin mendekat, merapat. Ini yang dimaksudkan di ayat 8. Tapi hati kami tabah, kami melawan arus. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Memang lebih enak di situ, tapi apa boleh buat sekarang Tuhan suruh saya di sini, ya saya harus nikmati ya kan. Saya harus kelola talenta, termasuk waktu, hubungan. Sekarang kalau saya masih ditempatkan di sini berarti berbuah. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ini perjuangan kita. Ayat 9. Kita berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya. kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Gak mungkin kita bisa setia kalau kita gak hidup dengan iman. Karena untuk kita bisa sampai ke akhirnya itu, kita harus beriman sungguh-sungguh. Kita mesti tabah. Karena itu kita berusaha agar kita baik diam di dalam tubuh ini, maupun ketika di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Paulus berkata gitu, berkata begini, hidup atau matiku adalah untuk memuliakan Kristus dan menyenangkannya. Hanya mau menyenangkan Tuhan. Udah, ini tanggung jawab kita. Kalau kita masih ditaruh di dunia hari ini, masih hidup, apalagi masih muda, kita harus berkarya. Satu talenta jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, yang dikasih lima talenta pun jadi sepuluh kota. Kita harus berkarya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bersukacitalah, kata Paulus. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kalau kita masih hidup di dunia ini, berarti ada kepercayaan yang belum kelar. Masih ada sesuatu yang kita perjuangkan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setia. Dan perjuangan kita dimulai dari motivasi ini. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kekekalan itu masih jauh seolah-olah, padahal dekat sekali loh. Detik kita bernafas terakhir, kita masuk ke dalam kekekalan. Baik itu sorga atau neraka, sudah menanti kita. Dan itu bukan rekayasa manusia, itu adalah firman Allah. Sadarkah Anda, perjuangan kita itu sesimpel ini setiap hari. Kita punya beribu-ribu satu pilihan, tapi sebenarnya pilihannya hanya dua dalam segala perkara. Di dalam segala sesuatu, seribu satu itu, hanya ada dua pilihan sesungguhnya. Menyenangkan Tuhan atau melanggar firman. Udah itu aja. Menyenangkan dia atau mendukakan hatinya. Apapun konteksnya, ribuan pilihan yang harus kita buat tiap hari minimal puluhan, kesini atau kesana, responku gimana, reaksi hatiku lebih baik seperti apa, beli atau jual, kerja sini atau kerja situ, di sini lanjut atau berhenti, menikah dengan siapa, setelah menikah juga jaga hati, apakah saya setia kepada istri atau suami, sebagai orang tua juga memberikan waktu kepada anak-anaknya, selalu kita punya pilihan. Hari ini saya pulang kantor, apakah saya ketemu sama anak-anak saya, luangkan waktu kualitas atau saya HP-an. Selalu kita punya pilihan, whatever, apapun the name of the game, apapun. Apapun pilihan yang disodorkan kita, sebenarnya hanya ada dua kategorinya. Menyenangkan Tuhan alias berkenan, ayat 9 tadi, supaya kami berkenan kepadanya, atau melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan di area abu-abu bukan soal perkenanan, kita punya pilihan kok. Segala sesuatu halal tapi gak semuanya berguna. Yang ini lebih berguna dari yang itu. Aku pilih ini atau pilih itu. Hidup dengan iman itu gak sama sekali. Bukannya sama sekali kita gak melihat kok. Hidup dengan iman itu kita setiap hari melihat dua pilihan. Siapa bilang hidup dengan iman itu buta? Tidak melihat apa-apa. Salah. Hidup dengan iman itu mengoreksi hati. Kita sebenarnya tiap hari melihat sesuatu. Kita melihat kanan atau kiri. Kita jalan lurus atau kita melenceng ke kiri dan ke kanan. Selalu punya pilihan. Dan Paulus berkata, hidupku bukan karena melihat tapi karena percaya. Dan ini keputusanku dalam segala perkara. Yaitu supaya kami berkenan kepadanya. Sebab jika kita semua harus menghadapi Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Hidup dengan iman itu berujung pada pengadilan Allah. Tahta pengadilan Kristus berujung pada upah. Dan kita tahu bahwa kita telah diselamatkan dari hukuman kekal karena pengorbanan Kristus. Dan ketika kita terima Yesus, kita sudah luput dari maut. Tapi sekarang kita sedang mengejar upah. Bukan karena kita itu ingin dapat berkat. Bukan mengejar sesuatu yang duniawi. Upah di sorga itu maksudnya kemuliaan Allah. Mahkota kehidupan. setiap orang yang living and walking by faith, setiap manusia Allah yang hidup dan berjalan dengan iman, mau gak mau, matanya tertuju pada kekekalan. Setiap hari kita disodorkan pilihan, berkenan pada Tuhan atau bukan. Tapi apapun yang kita lakukan, carilah perkara-perkara kekal di dalamnya. Jangan hidup berlalu begitu aja. Sekolah lulus, kuliah, lalu menikah, kerja, punya anak, cucu, punya rumah, mati, meninggal dunia, sia-sia. Tanya pada dirimu sendiri, apa perkara kekal hari ini yang bisa kuperjuangkan? Di tengah-tengah aku mengarungi kehidupan yang tidak pasti dan belajar untuk berkreasi dan berkarya dan bertanggung jawab dengan hidup ini. Tuhan pasti akan menunjukkan perkara-perkara kekal itu akan menghiasi hidupmu setiap hari jikalau hatimu mencari tunggu Tuhan sungguh-sungguh. Kita akan memperoleh dan mendapatkannya. Kita akan menemukannya. Sebab mata setiap orang yang hidup dengan iman harus tertuju pada tahta pengadilan Kristus. Dan apapun yang kita lakukan, pastikan kita memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya apa yang berkenan, tapi apa yang berguna, bukan hanya apa yang halal. Pilih-pilih mana yang produktif, mana yang beneficial, yang bisa menguntungkan orang lain. Contohnya, yang praktisnya, simpelnya. Kalau saya suruh main game sendiri juga bisa kan, namanya me time. Namanya saya kepingin sekali untuk relax sometimes. Kadang-kadang untuk relax. Tapi daripada saya main begini, dengan kalau saya main dengan anak-anak saya yang interaktif, yang bisa interaktif, saya pilih yang interaktif. Kalau yang begini membuat saya menyendiri. Yang begitu, meskipun ini seolah-olah tanda kutip sia-sia, permainan biasa, tapi saya bisa punya waktu luang, saya bisa punya waktu kualitas dengan anak-anak saya untuk menikmatinya bersama. Dua-dua halal, saya pilih yang satunya. Karena yang satunya itu lebih ada nilai tambahnya. Ada interaksi antara saya dengan orang lain. Saya kasih contoh, pilihan-pilihan kita itu nyata, praktis sekali. Biarkan firman yang saya bagikan ini aplikatif pada akhirnya. Anda bisa menjadi orang yang lebih smart dalam pilihan karena hatimu bijaksana menghitung hari-hari. Nah selain itu, motivasi kita harus bersih. Apapun yang kita lakukan, ingat lima jari. Orang hidup dengan iman itu bukan tanpa rambu. Rambu kita itu lima jari ini. Everything or anything you do, apapun yang Anda lakukan, katakan pada diri sendiri, I do this for him. Saya lakukan ini untuk dia. I do it for him. Pastikan motivasi kita bersih. Pastikan kita itu murni. Segala perkara yang kelihatannya benar, kalau dilakukan dengan motivasi yang salah, juga salah di mata Tuhan loh. Jadi gak bisa ujungnya itu tujuan selalu menghalalkan segala cara. Alkitab ini mengatakan dan Paulus tulis juga di dalam suratnya begini, nanti pada akhirnya semua pekerjaan kita itu akan diuji dengan api. Jadi terakhir nanti bisa jadi kelihatannya bagus diuji motivasi, gagal audisi. Lalu semua pekerjaan kita sekalipun kita sudah bayar harga bertahun-tahun buang energi, itu hangus dibakar api. Ada perbuatan-perbuatan anak-anak Tuhan. Karena dia tidak setiap hari berkaca atau bercermin dengan firman. Dia lakukan bukan hanya asal-asalan. Tapi ada juga yang melakukannya, melakukan perkara yang benar. Tapi hatinya itu motivasinya salah. Motivasinya egois sekali semua untuk dirinya. Orang lain gak tahu. Orang lain sih selama pekerjaan itu baik mereka pasti mendapatkan berkat. Tapi Anda sendiri di hati tahu bahwa Anda melakukan itu, kita melakukan itu atau mengatakan itu adalah untuk diri sendiri. Untuk kemegahan kita. Yang beginian nanti pada waktu di akhirat hangus semua. Bukannya orang-orang anak-anak Tuhan yang melakukan perkara yang benar tapi dengan motivasi yang salah itu mereka akan dibuang ke neraka. Enggak. Pengadilannya bukan lagi hukuman, tapi upah. Jangan heran ya, some Christians, beberapa anak-anak Tuhan akan masuk ke sorga thinking, berpikir, mengira bahwa mereka telah berbuat banyak bagi Kristus. Tapi karena motivasi mereka tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan, mereka tidak pernah bawa hati ke hadirat Allah secara sengaja, Anda akan terkejut. Banyak anak-anak Tuhan datang ke sorga bangga, aku sudah melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Dan semua itu hangus terbakar ketika ujian potensi gak lulus audisi. Apa yang terjadi? Mereka masuk ke sorga, mengira perbuatannya banyak, tak satu pun diperhitungkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya jangan iri sama berkat orang lain. Kalau orang lain diberkati atau orang lain itu dipakai Tuhan lebih. Jangan. Bagianmu. Kalau satu saja talentanya silakan jangan disimpan di bawah tanah. Kalau dua jangan iri sama yang lima. Kembangkan, kelola, berkreasi, berkarya dengan kekekalan di dalam hati dan jiwa. Lakukan terbaik untuk Tuhan dengan motivasi semurni-murninya. Dan hidup dengan iman. Dan praktekkan iman yang tidak Anda lihat itu. Atau iman yang tidak melihat maksudnya. Praktekkan itu dalam segala pilihan. Dengan mengutamakan Tuhan di dalam setiap keputusan hidupmu. Ketika Anda diperhadapkan dengan pilihan berkenan atau tidak. Diperhadapkan dengan pilihan untuk Tuhan. I do this for him or I do this for me. Pilihlah, I do this for you Lord. Aku lakukan ini untuk dirimu. Praktekkan iman yang gak melihat itu. Dalam keputusan sehari-harimu. Keputusan kecil hingga keputusan yang besar. Dan pastikan seperti Paulus katakan, orang yang hidup dengan iman di tengah-tengah ketidakpastian. Satu hal yang pasti, hidup boleh gak menentu, tapi hatimu tentukan sendiri. Motivasi apalagi. Ketidakpastian itu di luar, di dalam ini sudah pasti. Kristus sudah beli, sudah no negosiasi, sudah finalisasi. Aku akan memilih apa yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan dia. Bukan apa yang melanggar firman-Nya dan mendukakan hatinya. Itulah praktisnya hidup dengan iman. Living by faith, not by sight. Mempraktekannya lewat keputusan hidup. Mengutamakan Kristus, bukan kepentingan pribadi. Kalau kita bisa praktekkan ini, you're living by faith, hidupmu dengan iman itu. Di tengah dunia yang tidak pasti ini. Akan penuh dengan berkat-berkat ilahi. Siapa bilang hidup tidak melihat itu? Tidak melihat sama sekali. Siapa bilang hidup karena percaya? Tidak melihat sesuatu. Saya melihat sorga di ujung sana. Saya harus hati-hati berjalan hari ini. Saya melihat pilihan yang persis di depan mata saya. Sorga long term. Sorga itu jangka panjangnya. Jangka pendekku adalah keputusan yang persis diperhadapkan di depan saya. Saya harus memuliakan Tuhan dan menyenangkannya. Itulah intisari hidup oleh karena percaya. Haleluya. Oh haleluya. Lebih dari para penjaga.

0: genapi, pasti digenapi. Mari kita beriman begini, pasti digenapi. Tuhan Yesus, ajari kami mulai hari ini hidup dengan iman. Dalam dunia, di tengah dunia yang tidak pasti, kami punya prinsip begini, we walk by faith, not by sight. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami, sekarang mulai hari ini kami matanya tertuju pada janjimu, dan lebih jauh lagi, tertuju pada mahkota kehidupan di sorga, dan yang paling dekat, membuat keputusan yang berkenan kepada Allah dalam setiap lika-liku hidup kami. Berkati umatmu, jadikan umatmu berkat di mana-mana. Jadikan umat yang berkenan kepada Allah dan setia. Dalam nama Yesus, amin.
1: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.
2: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio dengan judul Memadu Asa.
3: Jangan tanggung-tanggung, mumpung ini ada kesempatan loh.
4: Kesempatan ya kesempatan, tapi ya perlu dipertimbangkan supaya nanti gak salah langkah.
3: Pertimbangan apa lagi? Pertimbangan bobot, bibit, bebet. Wes toh, gak usah pilih-pilih.
4: Ya bukannya pilih-pilih, Ton.
3: Nah terus apa? Ingat loh, Ndu, kamu itu sudah jomblo 8 tahun loh. Umurmu sekarang 36 tahun. Lawang teman-teman seangkatanmu SDY sudah berkeluarga semua loh. Termasuk sedulur-sedulurmu. Terus aku, apa kamu mau memperpanjang masa jomblomu? Lah kok kaya perpanjangan SIM wae?
4: Ya terus ndak gitu, Ton. Mbok ya ikut bantu cari solusi toh. Bukannya malah nambahi ruwet.
3: Lah itu solusinya kan sudah ada, Ton. Ibumu itu kurang perhatian apa coba? Itu semua demi masa depanmu.
4: Lah yo itu.
3: Lah yo piye?
4: Yo termasuk perkara itu.
3: Hubungannya sama orang tua kok malah dijadikan perkara, Ton.
4: Duh, maksudnya gini loh. Itu yang menjadikan dilema.
3: Alah, sekarang gini wae. Pilih nuruti kemauanmu pribadi atau nuruti orang tua yang sudah single parent membesarkan, mendidik, bimbing kamu dari kecil hingga sekarang.
4: Wah, wes. Pilihan sulit sih.
3: Sulit atau enggak, itu tergantung kamu tuh. Sebagai temanmu, aku bisanya cuma kasih saran. Diterima monggo, enggak ya silahkan.

0: Salam kenal ya Mbak Novi.
1: Loh, kok manggil Mbak toh Mas?
0: Lah harusnya.
1: Ya cukup panggil Novi wae toh. Kok pakai Mbak? Kesannya kok lebih tua aku.
0: Oh, nggih. Maaf kalau salah ya Vi.
1: Nah, itu kan lebih enak. Duh, senengnya lihat mereka di luar pada ngobrol buat ayem.
2: Sekarang sudah nggak perlu khawatir kan Bu Titi?
1: Iya Pak. Wong ya semua demi anak. Mugo-mugo niat baik Pak Ratno sama saya tidak disalahartikan.
2: Wah, kalau saya sudah yakin sama mereka kok Bu. Oh ya sudah dewasa, pasti ini ngerti sama pilihan orang tua. Oh iya Bu, rencana mau diresmikan kapan Ge?
1: Oh kalau itu nanti bisa diatur Pak. Yang penting Sindu sama Novi biar saling pendekatan dulu, saling memahami. Wong ya baru pertama ini mereka ketemu loh. Nanti kalau sudah sama-sama cocok, baru kita carikan hari sing tepat, Pak.
2: Tapi jangan lama-lama nggih, Bu. Kalau perlu ya sebulan dari sekarang.
1: Loh, kok cepet men?
2: Lah, lebih cepat lebih baik, oh, Bu.

0: So, apa you guys nak pergi? Wo.
1: Hello, Vi.
0: Hello, Mas.
1: Lagi ngopo?
0: Lagi nyuci piring.
1: Sorry ya, Vi, kalau aku ganggu.
0: Rapopo. Ada perlu apa, Mas? Pagi-pagi sudah ngebel.
1: Perlu nih kalau enggak sama kamu, terus sama siapa, Tovi?
0: Mungkin kalau perlu sama bapakku, sopo ngerti?
1: Yo, wis kalau gitu. Bapak ada?
0: Lagi enggak di rumah.
1: Nah, terus kemana, Vi?
0: Ada acara.
1: Acara apa?
0: Rapat di kelurahan.
1: Rapat apa?
0: Ayo, Mbu, Mas, enggak tahu nanya, wae lo.
2: Wah, rumah jadi ini sepi no iki.
3: Macam-macam lo Mas, kita baru kenal kemarin lo.
2: Ya ampun Vi, mbok jangan berprasangka buruk ngono toh. Yang mau macam-macam ki sopo. Wong rencanane aku mau ke rumahmu, pengen ngobrol supaya nih komunikasi ya baik. Kalau sekiranya kamu ndak berkenan, ya wes, ndak jadi baik.
3: Yalah Mas, Mas, gitu baik kok ngambek.
2: Siapa yang gak ngambek coba? Lawang ditelepon tanggapanmu kayak gitu loh.
3: Ojo kaget ya Mas. Karakterku ki yang ini ki. Ini juga termasuk bagian dari perkenalan loh Mas.
2: Perkenalan yo perkenalan. Tapi mbok jangan galak-galak Tofi.
1: Ya wis, jadi ini aku boleh main ke situ ndak nih?
0: Ya terserah jenengan toh Mas. Mampir monggo. Ndak yo silahkan.
1: Oke, tunggu ya.
0: Ya Mas. Meneh kae.
4: Nuwun.
0: Nggih, sebentar.
5: Kula nuwun, Mbak. Apa bener di sini alamat rumahnya Jalan Glatik nomor 30, nggih?
0: Iya, Mas, bener. Mau cari siapa, nggih?
5: Mau ketemu dengan Novia Diah Pratiwi, Mbak.
0: Oh, itu saya, Mas.
5: Oh, ternyata jenengan toh, Mbak. Wah, kalau gitu ya kebetulan.
0: Maksudnya, Mas?
5: Gini, Mbak. Maksud kedatangan saya ke sini mau nagih hutang sama jenengan, Mbak.
0: Maaf sebelumnya nggih, Mas. Memangnya sampean itu siapa?
5: Saya dari agen penagihan, Mbak.
0: Oh, ngerti aku. Nggak usah ngaku-ngaku, Mas. Mau nipu saya. Bisa tak laporke lho sampean.
5: Loh, kok mbaknya kesane malah nuduh saya toh?
0: Lawang saya ndak kenal sampean lho. Datang ke rumah saya, tahu-tahu kok nagih hutang. Saya mau dijadikan korban. Iya, Mas.
5: Iya toh iki. Ojo playing victim lho, Mbak. Kok seolah-olah jadi korban?
0: Mas, di mana-mana kalau yang namanya penipu mesti menghalalkan segala cara.
5: Oh, jangan ngawur sampean, Mbak. Bisa tak lapor ke balik sampean.
6: Ada apa ini? Ada apa? Kok pada gontok-gontokan?
5: Jenengan siapa, Mas?
2: Saya Sindu, Mas. Temenin Novi.
5: Oh, sampean mau ikut campur, Mas? Iya.
2: Sabar, Mas, sabar. Kalau ada masalah, mbok monggo dirembuk sing adem.
0: Ndak perlu ada rembukan lagi, Mas. Yang jelas, orang ini mau cari mangsa.
5: Wow, mbok yo dijaga toh, Mbak, omonganmu itu.
0: Lah ngopo? Ndak terima?
2: Sudah toh, sudah. Mbok sabar ngono ngopo toh?
0: Jengkel tenan aku, Mas.
2: Sik, Tofi, sik. Mas, maaf nggih, bukannya saya mau ikut campur. Sebenarnya ini ada masalah apa toh?
5: Gini Mas, Mbak Novi ini sudah berani utang, tapi tidak mau bayar cicilan. Nunggak sampai 3 kali ini. Makanya saya kesini mau minta pertanggungjawaban Mbak Novi Mas. Malah dituduh penipu. Wong saya memang dari agen penagihan loh.
2: Bener itu Vi.
0: Alah, bohong itu Mas. Mau cari gara-gara itu.
5: Yang cari gara-gara itu malah kamu Mbak. Wong kok mengelak wae loh.
2: Bentar Mas, kalau jenengan memang dari agen penagihan, ada surat tugasnya?
5: Kalau ndak percaya, monggo dicek Mas. Sekalian, ini bukti kalau Mbak Novi utang terus nunggak cicilan.
7: Kok iso toh?
2: Lawang yo ngono tenan kok. Dari awal sebenarnya aku wis rada curiga. Saben-saben dijak ngobrol, kesane iki judes banget, cuek, koyo ndak ada tanggapan sing positif. Wong aku kesana iki maksudnya yo pendekatan nih. Ndak tahu nih malah bayar utangnya.
7: Ya namanya bae menjemput impian. Semua butuh pengorbanan tuh.
2: Ya mudeng. Paham aku ton. Tapi ya caranya gak kayak gitu. Bukan perkara aku bisa nutup cicilan 3 juta. Tapi ini permasalahan sikap. Kejujuran sih harus dibangun sejak awal. Abang belum jadi wes sudah kayak gitu, apalagi nanti kalau sudah jadi. Iso remuk. Malah nambahi pikiran ibuku.
7: Wah, gak nyangka Yondu. Terus yang dijodohkan sama kamu itu siapa toh?
2: Namanya Novi. Lengkapnya Novi Adiah Pratiwi.
7: Kok kaya gak asing ya? Rumahnya?
2: Kampung Margo Suman, Jalan Gladik nomor 30, Kelurahan Peloso Jenar.
7: Oh, ya. Ingat aku, Ndu.
2: Kenapa ya, Ton?
7: Novi itu kan teman kerjanya bojoku.
2: Weh, apa iya, Ton?
7: Wah, kalau kayak gini ya, wes, bahaya iki.
2: Bahaya piye, toh?
7: Gini loh, Ndu. Istriku pernah cerita kalau Novi itu orang bermasalah. Track record-nya buruk. Rekan kerjanya banyak yang jadi korban, termasuk istriku. Ya, masalah utang itu tadi. Belum bapaknya yang namanya Pak Ratno itu. Pernah juga terlibat kasus penipuan rental mobil. Nggak cuma itu, Plok, Ndu. Banyak kasus lainnya. Utangnya ya di mana-mana.
2: Wah, kenapa dari awal kok kamu nggak bilang, Ton?
7: Lah, wong kamu ya nggak pernah cerita kalau dijodohkan sama yang namanya Novi, ya, Ndu.
2: Wes, apa? Ya, Bu, sudah buat kecewa.
0: Ndak apa-apa, Yole. Justru pilihan Ibu salah. Terlalu maksa jodoh ke kamu. Ibu juga ndak tahu kalau latar belakangnya kaya ngono.
2: Saya ngerti, yuk, Bu, harapanin jenengan. Ndak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak. Sabar, nggih. Sing tenang. Dunia tidak selebar daun kelor.
0: Alah, gayamu. Tapi jangan kelamaan loh yo, segera.
2: Inggih Bu, nanti juga ketemu. Mohon doa restune nggih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawa

0: barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
1: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
0: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Hari Radio Nasional diperingati setiap tanggal 11 September. Di tanggal yang sama juga diperingati sebagai hari lahirnya Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Di balik cerita panjang berdirinya RRI, tentu ada kehadiran sosok penting yang mengiringi perjalanan radio yang kini berusia 77 tahun. Salah seorang tokoh yang berjasa sehingga RRI dapat lahir dan tetap menyapa pendengarnya hingga saat ini adalah Yusuf Rono Dipuro. Pria kelahiran Salatiga, 30 September 1919 itu adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam tanggal 17 Agustus 1945. Setelah pada siang hari, naskah proklamasi dibacakan langsung oleh Presiden Soekarno. Meski harus mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, Yusuf Rono Dipuro berhasil selamat dan dapat berkumpul dengan aktivis radio lain untuk mendirikan RRI. Dan semboyan RRI, sekali di udara tetap di udara, yang masih terus menggema hingga saat ini adalah ciptaan Yusuf Rono Dipuro.

0: Setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

RRI adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara, yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan tidak komersial, berfungsi memberikan pelayanan siaran, informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. RRI disepakati berdiri meneruskan penyiaran untuk menjadi alat komunikasi antar pemerintah dan masyarakat.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, ada kesedihan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia datang diam-diam, tinggal di dalam hati dan terkadang membuat kita belajar bahwa tidak semua kehilangan harus segera dilupakan. Lagu dari Glenn Fredly, Sedih Tak Berujung, seperti menggambarkan seseorang yang masih terjebak dalam kenangan. Ada cinta yang pernah begitu indah, tapi akhirnya meninggalkan luka yang panjang. Namun mungkin dari kesedihan itu, tentu kita bisa belajar satu hal, bahwa mencintai dengan tulus tidak selalu berarti harus memiliki sampai akhir. Kadang mencintai juga berarti belajar menerima ketika seseorang memilih untuk pergi. Untuk Anda yang malam ini menyimpan rindu untuk hati yang belum selesai dengan masa lalu, tentu lagu tersebut bisa menemani malam Anda. Dan pendengar, selanjutnya akan hadir sebuah lagu yang akan menemani Anda di malam ini. Dan malam ini tentu bila hidup terasa begitu ramai, ya, mari kita beri hati sedikit ruang untuk bernapas bersama Yura Yunita dengan Tenang.

Pendengar, ada cinta yang tidak membutuhkan banyak janji. Tidak perlu kata-kata besar, tidak perlu kemewahan, cukup sebuah kesetiaan sederhana untuk terus berjalan bersama. Sampai jadi debu dari Banda Neira akan menghadirkan gambaran tentang cinta yang ingin bertahan melewati waktu. Cinta yang bukan hanya hadir ketika semuanya indah, tetapi juga ketika usia mulai menua, ya, langkah mulai melambat, dan kehidupan membawa banyak perubahan. Sebab cinta yang sesungguhnya bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan menemukan seseorang yang bersedia untuk tetap tinggal ketika kehidupan tidak lagi sempurna. Untuk mereka yang pernah berjanji untuk berjalan bersama, untuk pasangan yang masih bergandengan tangan melewati hari-hari, dan untuk siapa saja yang percaya bahwa cinta bisa tumbuh menjadi kesetiaan. Semoga ya, kita dipertemukan dengan seseorang yang bukan hanya hadir untuk hari ini, tetapi juga bersedia menemani sampai rambut memutih, sampai langkah tak lagi sekuat dulu, dan sampai waktu akhirnya meminta untuk kita pulang.

Selamat malam pendengar RRI, khususnya pecinta acara Ruang Rindu Nostalgia Lama. Apa kabar hati malam ini? Mungkin malam sedang begitu tenang. Angin berhembus perlahan, lampu-lampu kota mulai redup, dan di antara sunyi yang kita rasakan, ada kenangan yang tiba-tiba datang tanpa diundang. Ada nama yang kembali terlintas, ada wajah yang masih tersimpan, ada cerita yang sebenarnya sudah lama kita tinggalkan, tetapi ternyata belum benar-benar selesai di hati. Selamat datang di Ruang Rindu Nostalgia Lama, sebuah ruang kecil untuk kita kembali menyapa masa lalu. Bukan untuk mengulang waktu, melainkan untuk mengingat bahwa pernah ada hari-hari yang begitu indah. Dan malam ini kita hadir dengan tema Malam Penuh Cerita, Lagu Penuh Makna. Kita akan menyusuri kembali lagu-lagu Indonesia di era 80-an. Lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa muda ayah, ibu, kakak, bahkan mungkin menjadi lagu pertama yang membuat seseorang jatuh cinta. Karena sebuah lagu bukan sekedar rangkaian nada. Di dalamnya ada cerita, ada harapan, ada kehilangan, ada cinta, dan terkadang ada seseorang yang wajahnya masih kita ingat setiap kali lagu itu diperdengarkan. Dan malam ini, mari kita dengarkan bukan hanya musiknya, tetapi juga makna yang tersembunyi di balik setiap liriknya. Untuk pendengar yang sedang sendiri, untuk yang sedang mengenang seseorang, untuk yang saat ini sedang jatuh cinta atau mungkin sedang belajar untuk mengikhlaskan, tetaplah bersama kami karena malam ini biarkan lagu membuka kembali pintu kenangan yang lama tertutup. Inilah Ruang Rindu Nostalgia Lama, Malam Penuh Cerita, Lagu Penuh Makna. Pendengar, lagu pertama membawa kita kepada sebuah renungan tentang kehidupan. Sabda Alam dari Krisye. Ada sesuatu yang begitu sederhana dari lagu ini, tapi justru kesederhanaannya membuat kita berpikir. Hidup memiliki jalannya sendiri. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada datang, ada pergi, ada bahagia, ada pula kesedihan. Seperti alam yang terus berputar, kehidupan pun tentu tidak pernah berhenti bergerak. Mungkin malam ini kita sedang berada di sebuah fase yang tidak kita mengerti. Tetapi barangkali, seperti pesan yang tersirat dalam lagu Sabda Alam dari Krisye, kita hanya perlu percaya bahwa setiap perjalanan memiliki maknanya. Karena tidak semua yang pergi itu harus dikejar. Dan tidak semua yang hilang harus disesali. Untuk itu mari kita nikmati bersama Krisye, Sabda Alam.

Pendengar, ada kalanya seseorang tidak membutuhkan banyak hal. Tidak membutuhkan kemewahan. Tidak membutuhkan kata-kata yang panjang. Ia hanya ingin satu hal sederhana. Tidak sendirian. Tak ingin sendiri. Dari Dian Piscesa. Adalah lagu yang begitu dekat dengan perasaan seseorang yang sedang merindukan kehadiran. Karena terkadang yang kita cari bukan seseorang yang sempurna. Kita hanya ingin ada seseorang yang mau tinggal ketika dunia terasa terlalu sunyi. Ada seseorang yang mau tinggal untuk menjadi tempat kita bercerita, tempat kita pulang, tempat hati merasa aman. Dan jika malam ini ada seseorang yang sedang Anda rindukan, mungkin lagu ini adalah cara hati Anda untuk mengirimkan pesan tanpa harus mengucapkan sepatah kata. Dian Piscesa, tak ingin sendiri.

Malam semakin dalam dan nostalgia membawa kita kepada sebuah cinta yang bukan hanya tentang sepasang kekasih. Ada cinta yang tumbuh karena tanggung jawab. Ada cinta yang bertahan karena keluarga. Ada cinta yang tetap diperjuangkan meskipun perjalanan tidak selalu mudah. Demi kau dan si buah hati dari Pance Ponda. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa cinta terkadang bukan tentang kata-kata romantis. Cinta juga berarti bertahan. Cinta berarti berkorban. Cinta berarti tetap menggenggam tangan seseorang ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Mungkin bagi sebagian pendengar, lagu ini membawa kita kepada sosok yang pernah berjuang bersama. Seseorang yang mungkin kini sudah tidak lagi berada di sisi kita. Tetapi kenangannya tetap tinggal. Karena ada cinta yang selesai dalam perjalanan, namun tidak pernah benar-benar selesai dalam ingatan. Mari kita dengarkan Pance Pondaak, Demi Kau dan Si Buah Hati.

Pendengar RRI, khususnya pecinta acara Ruang Rindu Nostalgia Lama. Zaman boleh berubah. Dulu orang mengirimkan surat untuk menyampaikan rasa, dan hari ini mungkin cukup dengan satu pesan singkat. Dulu menunggu balasan surat bisa memakan waktu berhari-hari, dan justru disitulah rasa rindu terasa begitu indah. Surat Cinta dari Vina Panduwinata. Lagu ini membawa kita kepada masa ketika cinta tidak terburu-buru. Ada proses menunggu, ada deg-degan yang membuka surat,

pendengar RRI dimanapun Anda berada, cinta bisa tumbuh karena kejujuran. Tetapi cinta juga bisa runtuh hanya karena satu kebohongan. Jangan ada dusta di antara kita.

Bruri Marantika. Sebuah lagu yang seakan mengingatkan bahwa hubungan tidak hanya memerlukan rasa cinta, ia membutuhkan kepercayaan. Sebab ketika kepercayaan hilang, hati mulai bertanya, benarkah semua yang pernah dikatakan? Benarkah semua yang pernah dijanjikan? Dan terkadang yang paling menyakitkan bukanlah perpisahan, melainkan mengetahui bahwa selama ini kita mencintai seseorang yang ternyata menyembunyikan kebenaran. Untuk Anda yang pernah merasakan cinta yang retak karena kebohongan, malam ini biarkan lagu ini menjadi bagian dari kenangan Anda. Bruri Marantika bersama Dewi Yul, jangan ada dusta di antara kita.

Pendengar, hidup tidak selalu seperti yang kita impikan. Ada hari ketika kita merasa begitu kuat, namun ada pula malam ketika kita hanya ingin menangis dalam diam. Bintang kehidupan, Nike Ardila. Lagu ini bukan sekedar tentang kesedihan. Ia seperti suara hati seseorang yang sedang mencari cahaya di tengah perjalanan hidup. Sebab setiap manusia pasti pernah berada di titik lelah. Pernah bertanya, kemana arah langkah ini? Tetapi percayalah, malam yang gelap bukan berarti tidak ada pagi. Dan perjalanan yang berat bukan berarti tidak ada akhir yang indah. Untuk siapapun yang malam ini sedang berjuang, tetaplah melangkah. Barangkali bintang yang Anda cari saat ini sedang menunggu Anda sampai di ujung perjalanan. Nike Ardila dengan Bintang Kehidupan.

Pendengar, kini suasana sedikit kita ubah. Karena nostalgia tentu tidak selalu tentang air mata. Kadang nostalgia itu adalah tentang kebebasan, tentang masa muda, tentang mimpi-mimpi yang dulu terasa begitu dekat. Barcelona, Faris RM. Lagu dari Faris RM membawa warna yang berbeda. Ia seperti mengajak kita keluar sejenak dari rutinitas, melihat dunia dengan mata yang lebih ringan. Dulu kita mungkin punya banyak mimpi, ingin bepergian, ingin melihat tempat-tempat yang baru, ingin menemukan cinta, dan ingin menjadi seseorang. Waktu berjalan, sebagian mimpi mungkin sudah terwujud. Sebagian lainnya masih menjadi cerita yang belum selesai. Tetapi tidak ada salahnya jika malam ini kita kembali menjadi anak muda. Menutup mata dan membiarkan musik membawa kita pergi.

Pendengar, pernahkah Anda memiliki sebuah tempat yang hanya ada dalam bayangan? Tempat di mana semua itu terasa indah. Tidak ada kecewa, tidak ada kehilangan, tidak ada perpisahan. Sebuah tempat yang mungkin hanya bisa kita temukan dalam mimpi. Negeri di Awan dari Katon Bagaskara. Lagu ini seperti perjalanan menuju ruang imajinasi. Tempat kita menyimpan harapan. Tempat kita menyimpan kenangan. Tempat kita menyimpan seseorang yang mungkin sudah jauh dari kehidupan kita. Karena terkadang, ketika kenyataan terlalu berat, hati membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Dan malam ini, biarkan musik menjadi kendaraan. Biarkan kenangan menjadi perjalanan. Kita menuju sebuah tempat yang mungkin hanya ada di hati. Negeri di Awan.

Malam semakin larut dan ketika suasana semakin sunyi, biasanya satu nama justru semakin jelas terdengar di dalam hati. Kau, Chandra Darusman. Sesederhana itu. Kau. Satu kata yang bisa berarti begitu banyak. Kau yang pernah membuat hari-hari menjadi indah. Kau yang pernah membuat senyum datang tanpa alasan. Kau yang pernah menjadi bagian terpenting dalam sebuah perjalanan. Mungkin waktu sudah memisahkan. Mungkin kehidupan membawa kita ke jalan yang berbeda. Tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak benar-benar pergi. Mereka tinggal dalam bentuk kenangan. Dan setiap kali lagu lama diputar, kita kembali bertemu dengannya. Bukan dalam kenyataan, tetapi dalam hati. Chandra Darusman, kau.

Pendengar, akhirnya kini kita sampai pada lagu terakhir malam ini. Sebuah perasaan yang mungkin pernah dirasakan oleh banyak orang. Mencintai, tetapi tidak pernah benar-benar mampu mengatakannya. Andai dia tahu, Kahitna, betapa banyak kisah cinta yang tidak pernah menjadi sebuah hubungan. Bukan karena tidak ada rasa, tapi karena kita terlalu takut untuk mengungkapkannya. Takut ditolak, takut kehilangan persahabatan, takut kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya, kita hanya diam, menjadi penonton dalam kisah cinta yang sebenarnya ingin kita jalani. Dan waktu pun berlalu, yang tersisa hanyalah satu kalimat. Andai dia tahu. Andai dia tahu betapa sering namanya disebut dalam doa. Andai dia tahu betapa bahagianya hati hanya karena sebuah senyuman darinya. Andai dia tahu. Mungkin cerita akan berbeda. Tetapi hidup memang penuh dengan kata andai. Dan malam ini biarkan lagu terakhir ini menjadi ruang bagi semua perasaan yang belum sempat terucapkan. Kahitna, andai dia tahu.

Pendengar, tidak terasa perjalanan kita malam ini telah sampai di penghujung acara. 10 lagu, 10 cerita, dan mungkin ada puluhan, bahkan ratusan kenangan yang kembali mengetuk pintu hati. Kita telah berjalan bersama menuju masa lalu, menyapa cinta, mengenang seseorang, mengingat masa muda, dan mungkin menemukan kembali bagian diri kita yang sempat hilang di antara kesibukan kehidupan. Satu hal yang malam ini kembali kita sadari, waktu memang tidak pernah bisa diputar kembali. Namun kenangan akan selalu memiliki caranya sendiri untuk tinggal. Ia hadir lewat sebuah lagu, lewat aroma tertentu, lewat tempat yang pernah kita datangi, atau bahkan lewat satu nama yang tiba-tiba muncul ketika malam sedang sunyi. Tidak semua masa lalu harus kembali. Sebagian cukup kita kenang, kita syukuri, kemudian kita lepaskan dengan senyum. Karena pernah mencintai seseorang itu adalah pengalaman. Pernah kehilangan itu adalah pelajaran. Dan pernah bahagia adalah hadiah yang tidak ternilai. Pendengar, terima kasih telah menjadikan Ruang Rindu Nostalgia Lama sebagai teman perjalanan malam Anda. Semoga lagu-lagu yang telah kami hadirkan di malam ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi teman bagi hati yang sedang merindu, penguat bagi hati yang sedang terluka, dan pengingat bagi kita semua bahwa setiap kehidupan selalu memiliki cerita. Jika malam ini ada nama yang kembali terlintas, biarkan ia hadir sebentar. Tidak perlu Anda kejar, tidak perlu dipikirkan kembali. Cukup tersenyum dan katakan dalam hati, terima kasih pernah menjadi bagian dari hidupku. Dari ruang yang penuh kenangan, dari malam yang penuh cerita, dan dari lagu-lagu yang penuh makna, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, jaga hati, jaga kesehatan, dan jangan lupa bersyukur atas setiap cerita yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Sampai bertemu kembali di Ruang Rindu Nostalgia Lama berikutnya. Karena mungkin lagu akan berhenti berbunyi, tetapi cerita di dalam hati tidak pernah benar-benar selesai. Sampai jumpa di Ruang Rindu Nostalgia berikutnya.

0: 01 RRI Toli-Toli. 01 RRI Toli-Toli.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Ulu Itah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nusantara, dan salam hangat untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara musik tradisional dan budaya. Sebuah ruang yang mengajak kita sejenak untuk kembali mengenal, mencintai, dan menikmati kekayaan musik tradisional daerah. Pendengar yang berbahagia, Indonesia bukan hanya negeri yang kaya akan alamnya. Indonesia juga kaya akan cerita, bahasa, adat istiadat, tarian, serta musik tradisional yang tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan malam ini kita akan membawa langkah kita lebih dekat ke salah satu kekayaan budaya di Sulawesi Tengah, yakni budaya dan musik tradisional Buol. Di balik setiap nada tersimpan cerita. Di balik setiap syair ada pesan kehidupan. Dan di balik sebuah lagu daerah ada identitas sebuah masyarakat. Musik tradisional Buol bukan sekedar bunyi yang terdengar indah di telinga. Ia adalah bagian dari perjalanan masyarakatnya. Ia merekam tentang kehidupan, tentang alam, tentang kasih sayang, tentang kebersamaan, tentang kerinduan, bahkan tentang nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Karena itu, melalui musik tradisional dan budaya, mari kita dengarkan kembali suara-suara daerah yang mungkin selama ini jarang kita dengar. Mari kita beri ruang bagi lagu daerah untuk bisa kembali hidup. Bukan hanya di panggung budaya, tapi juga di hati generasi muda. Karena itu kami akan menemani Anda dengan beberapa lagu daerah dari Buol. Karena setiap lagu akan kita dengarkan bersama sembari mengenal makna dan kisah yang melekat di dalamnya. Karena itu tetap bersama kami dalam musik tradisional dan budaya dalam tema Nada Nusantara. Karena ketika musik dimainkan, kita tidak hanya akan mendengarkan nada, kita sedang mendengarkan sebuah suara daerah. Dan ketika lagu daerah dinyanyikan, tentu kita sedang menjaga agar cerita tentang leluhur ini tidak hilang di telan zaman. Pendengar, musik tradisional dan budaya yang kami banggakan, ini kita akan mendengarkan dan menikmati salah satu lagu daerah Buol yang berjudul Noritik. Mari kita dengarkan dengan penuh rasa bangga, karena ketika kita mendengarkan lagu daerah, sesungguhnya kita sedang menjaga salah satu bagian dari identitas budaya kita. Untuk Anda yang sedang berada di rumah, di perjalanan, maupun yang masih setia menemani malam ini, inilah Noritik, salah satu warna musikal dari tanah Buol. Selamat menikmati hanya di musik tradisional dan budaya.

Pendengar yang kami banggakan, kini kita kembali akan menyusuri jejak kekayaan musik tradisional dari Tanah Buol. Kali ini hadir sebuah lagu daerah yang berjudul Woyo, yang menjadi bagian dari warna musik dan kekayaan budaya masyarakat Buol. Lagu daerah adalah cermin kehidupan masyarakat yang melahirkannya. Begitu pula dengan lagu-lagu daerah Buol. Nada dan syairnya menjadi bagian dari identitas budaya yang menghubungkan masa lalu dengan kehidupan kita hari ini. Pendengar, ketika kita mendengarkan lagu daerah, sebenarnya kita sedang membuka kembali sebuah ruang kenangan. Ruang yang membawa kita mengenal bahasa daerah, tradisi, kehidupan masyarakat, dan kekayaan budaya yang mungkin tidak selalu kita temui dalam keseharian. Karena itu mari kita cintai musik tradisional kita. Dan kini mari kita dengarkan bersama salah satu warna musik tradisional dari Tanah Buol, Woyo. Selamat menikmati.

Pendengar musik tradisional dan budaya, kita akan kembali melanjutkan perjalanan mengenal kekayaan musik tradisional dari Tanah Buol. Kali ini sebuah lagu daerah yang berjudul Gigile, yang tentunya malam ini akan menemani perjalanan budaya kita. Setiap lagu daerah memiliki warna dan karakter sendiri. Gigile menjadi salah satu bagian dari kekayaan seni musik daerah Buol yang patut kita kenal. Karena sebuah lagu daerah, ketika dinyanyikan kembali, sesungguhnya kita sedang memberikan kehidupan kepada sebuah warisan. Ya, warisan itu mungkin sederhana, namun memiliki arti yang begitu besar bagi jati diri sebuah daerah. Karena itu, mari kita dengarkan bersama Gigile.

Pendengar, tidak terasa perjalanan kita dalam Nada Nusantara telah sampai di penghujung acara. Dan dari sebuah nada tentu bisa menjadi jalan untuk mengenang siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Rawat budayanya, kenalkan musiknya, jaga tradisinya, dan wariskan kepada generasi berikutnya. Karena nada boleh berhenti, tetapi cerita budaya jangan pernah berakhir. Salam budaya, salam lestari untuk musik tradisional Buol dan seluruh kekayaan budaya Nusantara. Sampai jumpa di musik tradisional dan budaya berikutnya.

0: listener di manapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini, di edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Kami hadirkan renungan malam bersama edisi Suwanto dengan judul Dua Saku.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan seluruh pendengar dari awal hingga akhir acara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam layanan acara. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama. Akhir kata, saya Andi Nur Samsu pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Kita berjumpa kembali melalui pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 RRI Toli Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz AM 1377 kHz. Kembali mengantarkan siaran hari ini edisi Senin 7 September 2026. Dari Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93, selamat mendengarkan siaran kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar program 1 RRI Toli Toli yang ada di Toli Toli, Buol, serta Parigi Moutong. Kembali bersama saya Irna menemani ruang dengar Anda di Toli Toli pagi hari ini, edisi Senin 7 September 2026. Salam paling bahagia untuk Anda semuanya para pendengar, semoga Anda senantiasa sehat selalu serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Pro 1 RRI.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar tak terasa sudah pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah untuk di Toli-Toli pagi hari ini. Kebersamaan kita, kami akan hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, pendengar Mutiara Pagi, dengan menghadirkan penceramah Ustadz Humairoh, rekaman yang dengan judul Kerinduan Penduduk Kubur.

Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia yang masih hidup? Dan apakah orang-orang yang dikubur juga mendengar orang-orang yang datang menziarahinya? Dan apakah orang-orang yang dikubur itu juga mereka saling menziarahi sesama mereka dalam kuburan? Dan yang terakhir tentunya bicara tentang amalan yang bermanfaat bagi penduduk kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kepastian yang tidak mungkin terelakkan adalah kematian. Manusia bisa berangan-angan di dunia, tapi angan-angan manusia itu terkadang bisa tercapai, terkadang tidak. Tapi kalau kematian sebuah kepastian, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang yang baru dikubur? Maka sepakat para ulama, ada dua perkara dan yang lainnya diperselisihkan. Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf ulama. Tapi selain doa dan sedekah ini dikhilafkan ulama panjang. Maka kita akan menjelaskan yang sudah disepakati saja. Pertama, doa. Ketika Nabi SAW merintahkan kita untuk mensalatkan jenazah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'ghsilhu bima'in wa'thalji wal-bar wa'nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abiyadu binad danas wa'abdilhu daran khairan min darihi wa'ahlan khairan min ahlihi wa'zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Inilah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca pada rakaat ketiga. Karena salat jenazah itu diawali dengan Fatihah rakaat pertama. Kemudian yang kedua salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga pada takbir yang ketiga baru doa yang diajarkan Nabi ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW mengajarkan doa kepada orang yang meninggal itu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan tempat duduknya, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air dingin, bersihkan kesalahannya sebagaimana baju yang kotor dibersihkan, gantikan tempat terbaik untuknya, keluarga terbaik untuknya, pasangan terbaik untuknya, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al.
mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kalian, dan mintalah kepada Allah ketetapan agar dia bisa menjawab, karena dia sedang ditanya. Dan beberapa riwayat yang tidak mungkin saya baca karena panjang juga, kesimpulannya adalah, kalau seandainya kemudian kita menguburkan jenazah atau menziarahi kuburan, maka doa yang disepakati yang harus kita berdoa untuk ahli kubur itu tiga. Pertama, mintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar dia dirahmati. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah agar dia dapat ketetapan saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini doa yang disepakati. Jadi kalau antum mengantarkan jenazah atau berziarah kuburan, maka tiga perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini, ya Allah tetapkan jawaban orang ini. Kalau itu orang tua kita, ya kita ngomong, ya Allah tetapkan ampunan bagi orang tuaku, berikan rahmat bagi orang tuaku, dan tetapkan jawabannya dari pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang tuaku, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang-orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia saat menziarahinya? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa, seperti Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, ijtihad beliau, apabila seseorang itu menziarahi kuburan, maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena juga mereka menanti doa-doa orang yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka. Jadi mereka senang dengan doa yang dihantarkan kepada mereka, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu bermanfaat bukan untuk si mati, tapi ziarah kubur itu bermanfaat untuk kita yang hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang kuperintahkan kalian ziarah kubur karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian dengan kematian." Jadi ziarah kubur itu manfaat untuk kita yang berziarah, mengingat akhirat, mengingat kematian, melembutkan hati, dan begitu seterusnya. Adapun yang dimaksud doa, itulah yang ditunggu-tunggu orang yang ada di kubur itu. Jadi para penziarah yang datang ke kuburan itu, yang ditunggu oleh mereka adalah doa. Mereka sangat senang dengan doa yang kita hantarkan kepada mereka. Doa apa ya? Doa tadi, minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, minta kepada agar Allah merahmati dirinya, dan minta kepada Allah agar dia diberikan ketetapan dalam jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian timbul pertanyaan, walaupun ini sekali lagi ijtihadnya Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, karena Syaikh bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ditanya soal ini, dia mengatakan, Allahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan tidak, tidak juga mengatakan iya, beliau tawakuf. Ini perkara gaib sampai datang dalil. Termasuk juga perkara apakah orang yang ada di kubur itu mendengar. Maka ada yang mengatakan bahwa orang yang ada di kubur itu tidak mendengar apapun yang kita bicarakan di atas kubur. Orang yang mengatakan seperti ini berpendapat dengan surah Fatir ayat 22. Di mana Allah mengatakan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Bahwa engkau wahai Muhammad tidak mungkin memperdengarkan orang-orang yang ada di kubur.
Dan juga Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Apalagi kemudian dia disibukkan dengan nikmat kubur atau azab kubur. Disibukkan dengan taman-taman sorga atau hufratun min hufarin nar, lubang dari lubang-lubang neraka. Sehingga mereka sibuk tidak mungkin mendengar apapun yang kita bicarakan. Tapi ada juga yang mengatakan mereka mendengar. Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar, kita tahu bahwa jasad-jasad Abu Jahal, Rabi'ah, Syaibah, Umayyah itu diletakkan di lubang yang ada di Badar. Jadi jasad-jasad itu, bangkai-bangkai Abu Jahal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengajak bicara bangkai-bangkai itu dan mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian juga sama? Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau bicara dengan orang mati? Mereka sudah mati. Kenapa kau bicara dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, walakinnahum la yastati'una an yujibu. Kalian tidak lebih mendengar dari aku kepada mereka, tapi mereka tidak sanggup menjawab. Mereka dengar tapi tidak bisa menjawab, gitu maksudnya. Dari hadis ini sebagaimana mengatakan orang-orang yang dikubur itu mendengar karena Rasul bicara masalahnya, cuman mereka tak bisa jawab. Tetapi sebagian lama membantah bahwa hadis ini bukan menunjukkan orang yang ada di kubur itu mendengar. Karena hadis ini bicara khususiah Nabi. Kehususan Nabi saja. Sebagaimana ketika Nabi SAW lewat di dua kuburan yang disiksa. Kemudian Nabi SAW membelah pelapah kurma kemudian menancap di salah satu dari keduanya. Selama masih kering, kata Rasul, maka ini bisa meringankan azabnya. Ini khususnya Nabi mendengar orang yang diazab. Ah, sama juga di sini. Adapun kemudian berdalil dengan bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara terompah. Kan ada hadis yang mengatakan Nabi SAW mengatakan, innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u hafqani alihin idan saraf. Jadi si mayat itu apabila dikubur, maka mereka mendengar suara terompah orang yang mengantarnya. Sebagaimana mengatakan, lihat, mereka mendengar. Karena Rasul mengatakan mendengar. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak. Maksudnya di sini mendengar itu saat itu saja. Saat dikubur saja mendengar. Apakah mendengar terus setiap ada orang yang ziarah kubur? Tidak. Karena konteks hadis ini adalah saat penguburan. Jadi saat kemudian si mayat itu dikubur, kemudian para pelayat dan pengantar itu pulang, ah, disitulah dia mendengar suara terompas sandal yang semakin jauh meninggalkannya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia mendengar seterusnya. Ini juga bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa si mayat itu mendengar. Kesimpulannya, wallahu a'lam, karena ini perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan mendengar atau tidak mendengar. Tetapi secara dalil, kita hanya bisa menetapkan perkara ini lewat dalil yang sahih. Seperti mamanya, ketika si mayat dihantar ke kuburan, maka kemudian mereka akan berteriak-teriak dan mengatakan, kalau dia orang baik, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia tidak baik, orang jahat, maka dia mengatakan, ya wailaha ila aina tadhhabu nabiha, hendak kau bawa ke mana aku, katanya. Hatinya kan merasakan tuh. Tapi merasakannya saat itu saja, saat ketika diantar jenazahnya. Termasuk juga mendengar suara terompah.
Adapun kemudian hadis yang mengatakan apakah kemudian orang yang datang berziarah kemudian mengucapkan salam, mereka mendengar dan menjawab salam, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha turaddu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi apabila kita mengucapkan salawat kepada Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab dalam kuburannya salam yang disampaikan malaikat kepadanya. Tapi ini juga, kalaupun sahih hadis ini, kata para ulama, ini khususiah Nabi, bukan untuk yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa karena ini perkara gaib, ada yang berpendapat mereka mendengar, ada yang berpendapat mereka tidak mendengar, maka kita katakan wallahu a'lam. Kita hanya menetapkan yang ditetapkan dalil, dan kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan dalil. Walaupun sekali lagi banyak ijtihad para ulama bahwa mereka mendengar, seperti Ibnu Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala, mereka mengatakan mendengar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taib. Pertanyaan berikutnya, apakah juga si mayat tersiksa hatinya karena niyahahnya orang-orang yang ada di atas kuburan? Banyak ada keluarga si mayat itu menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memotong-motong rambut, berguling-guling, berteriak-teriak ala jahiliyah. Ini kan niyahah namanya. Seolah menolak takdir. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, innal mayyit la yu'adzab bibukai ahli alihi. Sesungguhnya si mayat itu akan terazab dengan tangisan orang yang hidup. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa hadis ini, apakah yang dimaksud diazab di sini? Apa maksudnya diazab? Sebagian para ulama mengatakan dia diazab karena sebelum matinya dia tidak berwasiat. Pamannya, kalau saya berwasiat kepada keluarga saya, nanti kalau saya mati jangan kalian tangisi ya. Kemudian saya mati, kemudian dia menangisi saya, maka kita tidak akan terpengaruh dengan tangisannya. Tapi kalau seandainya sebelum mati dia tidak berwasiat seperti itu, kemudian keluarga si mayat menangis sejadi-jadinya, itulah yang kemudian diazab. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Karena wasiat gitu ya. Tidak diberitahu duluan kalau dia mati jangan lakukan seperti itu. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu hanya sekedar pendapat saja. Tapi zahir hadis ini bahwa si mayat itu diazab, tapi beliau mengatakan diazab bukan berarti diazab fisiknya, bukan. Karena tidak mungkin dosa orang lain dipikul orang lain, kan begitu. Tapi yang dimaksud diazab di sini bukan azab fisik, tapi diazab di sini maksudnya hatinya itu merasa tersiksa. Seperti umpamanya seseorang yang safar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar itu qit'atun minal adzab. Antum safar, kata Rasul, safar itu potongan dari azab. Apakah ketika antum safar antum diazab? Tidak kan? Cuman orang safar itu tidak enak. Orang safar itu walaupun tidak ngapa-ngapain capek, lelah, letih kan begitu ya. Maka yang dimaksud diazab di kuburannya karena niat orang hidup itu bukan diazab fisik, tetapi hatinya merasa sedih. Itu yang disebutkan oleh beliau al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga masalah yang lain, apakah orang-orang yang ada di kuburan itu mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya? Pamannya orang tuanya meninggal duluan, kemudian anaknya menyusul. Apakah di kuburan kemudian anaknya bisa menziarahi orang tuanya atau sebaliknya? Di sini pun terjadi silang pendapat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan ya, bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu saling menziarahi selama mereka mukmin. Tapi kalau mereka kafir, maka tidak saling menziarahi. Kenapa? Karena orang kafir sudah sibuk dengan azab kubur. Tapi seorang mukmin diberikan nikmat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga gurunya Ibnu Taimiyah membawakan dalil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara atau idza hudhiral mu'minu atadkhu malaikatur rahmati."
bijarirati bayda fayakulun ukhruji radiyatan mardiyah anki ila rawhillah wa raihani wa rabbun ghairi ghadban fatakhruju ka'atiya birihil miski hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dah hatta ya'tuna bihi bab as-sama' fayaquluna ma atiya bihadhihi ar-rih allati ja'atkum min al-ardi fayatuna bihi arwahul mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yaqdamu alaihi. Ketika seorang mukmin mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa kain sutra berwarna putih. Mereka berkata, keluarlah engkau sebagai ruh yang diridhoi dan menuju kepada rahmat Allah dengan bau yang harum dan tidak dimurkai Allah. Lalu ruh tersebut keluar dan mengeluarkan bau misik yang paling harum. Sampai-sampai para malaikat berebut satu dengan yang lainnya untuk mendapatkannya. Kemudian mereka pun membawanya sampai ke pintu langit pertama. Lalu penduduk langit pun berkata, betapa harumnya ruh yang kalian bawa ini dari bumi. Lalu para malaikat pun mendatangi ruh-ruh kaum mukminin yang lain. Ruh kaum mukminin bergembira dengan kedatangan ruh tersebut dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika bertemu orang yang lama tidak berjumpa. Syahidnya yang terakhir ini. Kata Imam Ibnul Qayyim, lihat, orang-orang yang beriman mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Bahkan juga dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala perkataan ulama-ulama salaf seperti Sa'id bin Zubair, dia mengatakan, "Idza matal mayyit istaqbalahu waladuhu kama yastaqbil al-ghaib." Apabila orang itu meninggal dan anaknya juga sudah meninggal, maka anak dan bapak akan berjumpa dan sangat merindukan seperti orang yang tidak pernah berjumpa kemudian berjumpa. Dan juga perkataan yang sama juga disebutkan oleh Thabit Al-Bunani dan juga Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Intinya mereka saling menziarahi satu dengan yang lain. Ini satu pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Ibnul Qayyim, dikuatkan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi sebagian mengatakan tidak, karena riwayat tentang ziarah menziarah itu tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat katanya. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah ta'ala mengatakan tidak ada. Kemudian juga Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala juga mengatakan hadisnya lemah. Karena mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas. Kalau dia orang yang beriman, berarti sibuk dengan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir, maka sibuk dengan azab kubur. Tidak mungkin mereka saling menziarahi. Tapi sekali lagi ini perkara ijtihad ulama. Kita tidak bisa menetapkan ziarah ataupun tidak ziarah.

pun sebagian ulama mengatakan tidak ada ziarah di situ. Wallahu alam tawakuf. Ya, tapi yang jelas bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada alam yang disebut dengan barzah. Alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kuburan. Tapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini, tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada empat perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istighfar, karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innar rajula la turfa darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga tinggi-tinggi, padahal amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, ya Rabb, aku tidak banyak beramal, kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menjelaskan dalam hadis ini, fayuqalu bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Lihat bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, as-sadaqatu, sedekah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inna ummi uftutilat nafsuha." Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak, katanya. "Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat." Dan kalau dia ada kesempatan bicara, tentu dia akan bersedekah, tapi keburu meninggal mendadak. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am." Iya, hadis ini keluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan umroh, mengumrohkan. Menghajikan dan mengumrohkan setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umroh, baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat, ya, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tetapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan, bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, id atatku imra'atun, tiba-tiba datang seorang wanita, faqalat, dan dia mengatakan, inni tasaddaqtu ala ummi, saya ingin sedekah untuk ibuku. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajaba ajruki wa raddah alaikil mirath. Kemudian dia mengatakan, maka pahalamu akan sampai. Pahalamu akan sampai kepada ibumu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, innahu kana alaiha saumu syahrin. Dia punya hutang puasa satu bulan itu. Afa asumu anha, apakah harus aku berpuasa untuk ibuku? Kata Rasul, sumi anha, puasa untuknya. Karena itu hutang. Kemudian dia mengatakan, innaha lam tahuj, dia belum haji ya Rasulullah. Apa huju anha, apakah aku boleh menghajikan? Maka Rasul mengatakan, huji anha, hajikan untuk dia. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Artinya kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah qadha'u nadrihi. Kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu. Laksanakan wasiat itu. Karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa. Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang

sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk di kesempatan pagi hari ini pendengar, lagu religi islami kami tuntaskan dulu sampai di sini, dan saatnya kita nantikan penyampaian warta berita daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Mereka mempunyai harapan bahwa pernikahan ini sama seperti cerita-cerita yang ada di novel-novel.
2: Artinya kalau jenis olahraga apa saja itu salah satunya pertemanan. Kedua silaturahmi antara vertikal, saling tahu pegawainya bahwa ini vertikal ini, vertikal ini.
3: Karena kita tahu bahwa sebelum ada pun berani cup, banyak atlet-atlet atau pemain-pemain bola kita dari Sulawesi Tengah itu yang main di tingkat nasional.

0: Pendengar, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami di antaranya. Tingginya kasus perceraian di Sulawesi Tengah membutuhkan penanganan serius. Penguatan terkait kesiapan calon pasangan menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah munculnya berbagai persoalan yang dapat berujung pada perceraian. Diakhiri dengan informasi mengenai hak bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang layak mendapatkan pendidikan sehingga mereka bebas dari buta aksara. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 7 September 2026 bersama saya Irna. Kita awali dengan informasi yang pertama, pendidikan inklusif di Kabupaten Toli-Toli terus diperkuat untuk membuka akses belajar yang setara bagi anak-anak difabel. Laporan Alfiansa.
1: Upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus terus diperkuat di Kabupaten Toli-Toli. Pengembangan satuan pendidikan inklusif menjadi salah satu langkah untuk memastikan anak-anak difabel memperoleh kesempatan belajar yang setara sejak jenjang pendidikan anak usia dini PAUD, sekolah dasar SD hingga sekolah menengah pertama. Anggota Komisi A DPRD Toli-Toli Jemi Yusuf mengatakan, saat ini sejumlah satuan pendidikan di Toli-Toli telah menjalankan layanan pendidikan inklusif. Tercatat sebanyak 115 SD, 14 SMP, dan 18 PAUD telah menerapkan layanan tersebut dengan dukungan 115 tenaga pendidik bersertifikasi serta 213 peserta didik berkebutuhan khusus. Jamie menilai keberadaan sekolah inklusif menjadi jembatan bagi anak-anak difabel untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi.
2: SLB ada sekolah inklusi kita, artinya sekolah umum yang kita tingkatkan kapasitasnya menjadi bisa menerima anak-anak difabel dan kita menyediakan tenaga pendidiknya. Bahwa semua anak-anak difabel kita, itu kita berikan beasiswa, saya pikir itu upaya yang luar biasa. Itu artinya upaya kita untuk meningkatkan partisipasi aktif kita. Karena salah satu tujuan dari pemberian beasiswa itu kan pemberian adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif anak-anak difabel untuk bersekolah, kan seperti itu.
1: Dukungan pemerintah daerah juga diwujudkan melalui alokasi anggaran beasiswa pendidikan sebesar 1,4 miliar pada 2026. Dana tersebut disalurkan kepada 1.482 peserta didik, terdiri atas 770 siswa SD dan 712 siswa SMP. Dari total penerima, sebanyak 30 anak difabel turut memperoleh bantuan pendidikan. Data tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap layanan pendidikan yang ramah disabilitas, setara dan mampu menjangkau seluruh anak masih cukup besar.
2: Menjadi rekomendasi dari Komisi A untuk Kabupaten Toli-Toli untuk bisa menyediakan unit layanan disabilitas untuk pendidikan. Persoalan untuk lahan, untuk penganggaran dan tempat itu insya Allah itu kita upayakan. Jadi salah satu rekomendasi kita minta agar Kabupaten Toli-Toli ini itu bisa menganggarkan untuk unit pelayanan disabilitas, khususnya kalaupun kita belum bisa membagi untuk ketenaga kerjaan dan pendidikan, maka kita fokus untuk unit layanan disabilitas untuk sektor pendidikan.
1: Pengembangan pendidikan inklusif di Kabupaten Toli-Toli sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, khususnya pasal 40 ayat 6 dan 7, serta pembentukan unit layanan disabilitas di bidang pendidikan.
0: Tingginya kasus perceraian di Sulawesi Tengah membutuhkan penanganan serius. Penguatan terkait kesiapan calon pasangan menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah munculnya berbagai persoalan yang dapat berujung pada perceraian. Susanti Akataba melaporkan.
3: Psikolog di Kota Palu, Selvina mengungkapkan tingginya kasus perceraian di Sulawesi Tengah membutuhkan solusi yang mencakup kesiapan mental dan emosional, kemampuan berkomunikasi, pengelolaan konflik hingga kesiapan menjalankan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Selvina, pernikahan tidak cukup hanya dibangun atas dasar rasa cinta, tetapi membutuhkan kesiapan kedua pasangan dalam menghadapi perubahan, tekanan ekonomi, perbedaan karakter, serta berbagai persoalan yang muncul setelah menikah. Karena itu, edukasi dan pendampingan bagi calon pengantin perlu diperkuat dan dilakukan secara lebih serius. Langkah ini diharapkan dapat membantu pasangan memahami konsekuensi pernikahan, sekaligus membangun kemampuan penyelesaian persoalan secara sehat.
4: Ada kesenjangan ekspektasi, jadi mungkin ketika pasangan-pasangan ini masuk dalam pernikahan, mereka mempunyai harapan bahwa pernikahan ini sama seperti cerita-cerita yang ada di novel-novel. Sehingga ketika masuk dalam kehidupan pernikahan, mereka menyaksikan ekspektasi dan kenyataan ini sangat berbeda, sehingga itu menimbulkan kekecewaan kepada para pasangan ini.
3: Selvina juga mendorong agar pembekalan calon pengantin tidak hanya bersifat administratif, tetapi memberikan pemahaman praktis mengenai komunikasi pasangan, kesehatan mental, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan keluarga, serta penyelesaian konflik. Upaya pencegahan sebelum pernikahan dinilai penting karena persoalan rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Susanti Katabe melaporkan.
0: Dalam rangka menyambut dan memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI pada 11 September 2026 mendatang, berbagai kegiatan aksi sosial lingkungan hingga kegiatan olahraga terus dilakukan. Lantas, apa saja kegiatan olahraga dan bagaimana antusias dari peserta? Selengkapnya kita ikuti bersama wawancara berikut ini bersama Koordinator Olahraga Muzakir yang dipandu oleh Martina.
5: Iya, ini terkait dengan rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81. Tentunya RRI Tolu-Toli banyak melaksanakan kegiatan hingga pelaksanaan peringatan Hari Radio pada 11 September nanti. Selain kegiatan aksi lingkungan sosial dan juga aksi kemanusiaan, dan tentunya RRI Tolu-Toli juga melaksanakan kegiatan dari sisi bidang olahraga. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muzakir Najamuddin selaku koordinator kegiatan tenis meja. Langsung saja ini Pak Muzakir.
6: Baik, terima kasih banyak. Adapun kegiatan di menyambut Hari Radio, kita sudah laksanakan dua kegiatan lomba, itu internal RRI saja, itu jalan siksak dan memasukkan pipet dalam botol. Alhamdulillah pada hari ini kita laksanakan tadi pagi pembukaan dari 14 instansi vertikal yang ikut serta. Hari ini sudah menyelesaikan di partai 8. Jadi 6 tim yang sudah memastikan lolos untuk babak semifinal, 4 tim yang sudah menyatakan lolos. Untuk babak semifinal itu sudah 3 yang menyatakan lolos, itu ada Pertamina, Mandiri 1 dan Pajak 2. Terus yang partai semifinal terakhir untuk besok pagi saya akan pertandingkan, itu ada Pajak 1 dengan Kemenak di pagi hari, karena di semifinal itu kita akan mulai di jam 13.00.
5: Ya, bagaimana antusias dari seluruh instansi vertikal ini Pak untuk mengikuti lomba?
6: Alhamdulillah antusiasnya lebih ramai tahun ini ketimbang kemarin, karena kemarin kita itu cuma coba-coba, ternyata begitu kita mulai adakan ini turnamen, mereka antusias pada mau mendaftar. Bahkan satu instansi ada dua tim. Ada dua tim yang mereka kirim. Yaitu berarti pemainnya, antusiasnya para instansi vertikal itu mau bergabung dengan kegiatannya kita di hari menyambut Hari Radio ke-81.
5: Iya, ini juga yang ikut putra ya. Laki-laki semua tidak ada yang...
6: Nah, ini ada satu peserta dari Kemenak, itu perempuan. Karena dia memang pegawai dari Kemenak, tidak mungkin kita mau tolak. Satu sisinya, saya juga sempat pertanyakan dia, apa siap untuk bertanding lawan laki-laki? Dia bilang siap. Oke, saya daftarlah untuk Kemenak. Dan itu saya lempar di grup, supaya teman-teman yang seperti kalian mengetahui.
5: Ini dimaksimalkan hari Minggu tanggal 6 September sudah selesai?
6: Sudah selesai, karena kita juga dibatasi waktu. Dan juga nanti di tanggal 7 ada kegiatan-kegiatan lagi ke depan menjelang Hari Radio ke-81.
5: Oke, nilai-nilai apa saja yang bisa didapati selain mungkin mendapatkan kesehatan dari permainan ini, apalagi apakah mungkin kebersamaan dan juga nilai apa saja yang bisa
6: Artinya kalau jenis olahraga apa saja itu, salah satunya pertemanan. Kedua, silaturahmi antara vertikal, saling tahu pegawainya bahwa ini vertikal ini, vertikal ini. Sekira itu.
5: Harapannya Pak Muzakir?
6: Harapannya semoga turnamen ini tahun depan kita laksanakan lagi, semoga juga lebih banyak lagi yang mendaftar di turnamen ini.
5: Iya, baik. Terima kasih Pak Muzakir Najamuddin sudah meluangkan waktu dan salam olahraga.
6: Salam olahraga. Jaya.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Sulawesi Tengah mengakui program Berani Cup akan dilaksanakan di 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Sehingga dari setiap kabupaten akan menghasilkan pemenang yang akan diadu di tingkat provinsi. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
8: Salam olahraga, saudara. Program Berani Cup yang bergulir saat ini tidak hanya akan dilaksanakan di 9 kabupaten kota, melainkan akan dihelat di 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah guna menghasilkan pemenang yang akan diadu pada tingkat provinsi melalui Liga Berani Cup. Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Fatur Razak saat diwawancara RRI mengungkapkan, talenta muda pesepak bola handal terlahir dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah yang bisa disaring untuk menjadi pemain terbaik di Sulawesi Tengah. KONI sejauh ini terus melakukan pembinaan olahraga di Sulawesi Tengah agar mampu masuk 10 besar dalam pelaksanaan PON, di mana olahraga prestasi merupakan wajah atau citra suatu daerah. Masuk dalam 10 besar pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON akan menyamai citra daerah lainnya yang telah lebih dulu memiliki atlet berprestasi di berbagai cabang olahraga. Menyinggung soal potensi pemain sepak bola Sulawesi Tengah, Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah ini mengatakan, dari 9 perhelatan Berani Cup saat ini, potensi yang dimiliki sangat luar biasa.
9: Dari 9 Berani Cup yang saya lihat dan saya langsung hadiri serta kita pantau dari laporan panitia, sebenarnya potensi kita ini sangat-sangat luar biasa karena kita tahu bahwa sebelum ada pun Berani Cup, banyak atlet-atlet atau pemain-pemain bola kita dari Sulawesi Tengah itu yang main di tingkat nasional, contohnya Witan Sulaiman dan banyak lagi. Tapi dengan adanya Berani Cup ini lebih terarah. Jadi saya juga apresiasi ini Pak Gubernur, dan Pak Gubernur ini bikin turnamen bola bukan pada saat dia gubernur saja. Dari sebelum dia jadi gubernur, sebelum beliau jadi gubernur, beliau sudah ada kejuaraannya per kabupaten, itu namanya AHA Cup.
8: Menurut Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah ini, tantangan terbesar dalam pengembangan dunia olahraga di Sulawesi Tengah saat ini, yakni pengembangan olahraga prestasi, hanya membutuhkan dua elemen pelengkap, masing-masing infrastruktur dan sumber daya manusia SDM, di mana infrastruktur yang dimiliki sejauh ini masih sangat minim serta jauh dari kata layak.
9: Masih jauh dari kata oke, sehingga kemarin kami berdiskusi kepada provinsi bahwa kalau memang betul-betul ingin memajukan prestasi olahraga di Sulawesi Tengah, infrastruktur olahraganya kami minta untuk diinternasionalkan, standarisasi internasional. Yang kedua, untuk pembinaannya, pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia ini sangat-sangatlah penting. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu kalau misalkan infrastruktur dan sumber daya manusia kita belum bisa membina atlet di lokal, kita bisa TC-kan di luar.
8: Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah ini berharap agar terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pengembangan serta pembinaan dunia olahraga di Sulawesi Tengah dapat menghasilkan atlet yang mampu mengharumkan nama daerah di berbagai kancah serta level pertandingan.
0: Suasana penuh kehikmatan dan juga rasa syukur terlihat jelas dalam perhelatan akbar di Madrasah Aliyah Al-Hairat Kalengkangan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Tengah, Sri Nirwanti. Dan pastinya Martina melaporkan.
10: Ketua Panitia Pelaksana Aslam Abu Bakar mengatakan, untuk pertama kalinya Madrasah Aliyah MA Al-Hairat Kalengkangan dikunjungi oleh dua sosok pemimpin idola. Kedatangan Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid bersama Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya disambut antusias oleh umat muslim mulai dari siswa, masyarakat, serta tokoh masyarakat setempat.
11: Berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rasa haru dan gembira mewakili perasaan kami saat ini, karena sejak berdirinya madrasah ini dari tahun 1996, dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun ini pertama kalinya Madrasah Aliyah Al-Hairat Kalengkangan ibarat mendapat durian runtuh karena dikunjungi oleh dua sosok tokoh pemimpin idola dan panutan umat, Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI dan Bapak Bupati Tolitoli Bapak Haji Amran Haji Yahya.
10: Itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengatakan, organisasi Al-Hayrat sebagai salah satu pilar keagamaan dan sosial yang memegang peran penting di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Dikatakan, kesuksesan seseorang dalam menjalani kehidupan diukur dari dua fondasi utama di mana akhlak menempati posisi teratas.
12: Dan Al-Hayrat ini bukan organisasi yang kecil di Sulawesi Tengah. Al-Hayrat ini adalah organisasi yang sangat besar, yang harus kita sama-sama kita mencintai dan sama-sama kita akan membesarkan, khususnya yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Saya selalu berpikir karena memang hidup ini orang menjadi sukses itu cuma dua menurut kami, yaitu akhlak. Kalau akhlaknya kita bagus, insya Allah pasti akan menjadi orang yang baik dan menjadi orang sukses. Artinya banyak orang yang tidak punya pendidikan, tapi beliau punya akhlak yang baik, alhamdulillah bisa menjadi orang yang apa yang sukses. Sehingga ini yang harus kita dorong, karena akhlak ini akan kita dapatkan di pesantren, didapatkan di sekolah-sekolah agama, sehingga insya Allah akan kita terdidik dengan baik.
10: Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya berharap momentum maulid hendaknya dijadikan sarana untuk semakin mencintai sunnah, memperbanyak salawat, serta menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya suri teladan utama.
0: Berbicara tentang pendidikan tentunya tidak hanya menjadi hak bagi anak-anak normal secara fisik, tapi juga hak bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau difabel, agar ke depan tidak ada lagi generasi bangsa yang buta aksara. Berikut wawancara reporter Sardono bersama Kepala SLB Toli-Toli, Haja Heriani, SPD.
13: Pendengar, saat ini saya bersama Haja Heriani, SPD, selaku Kepala Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Toli-Toli. Baik, Ibu, berbicara tentang pendidikan tentunya tidak hanya menjadi hak bagi anak-anak normal secara fisik, tapi juga bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang difabel. Nah, Ibu bisa ceritakan prestasi siswa-siswi di SLB Negeri Toli-Toli agar menjadi pendorong bagi para orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus untuk juga tetap menyekolahkan putra-putrinya sehingga anak-anak ini nantinya tidak buta aksara atau tidak mendapat pendidikan.
14: Iya, alhamdulillah. Jadi untuk prestasinya kita kemarin ini, sejak 2025 kita kemarin juara umum lomba kompetensi siswa tingkat provinsi, kemudian untuk 2026 juga kita juara umum juga, di mana menjuarai suvenir untuk peserta didik tunarungu Tata Boga, peserta didik tunarungu untuk tingkat SMA LB, kemudian olahraga boceh peserta didik Down Syndrome untuk tingkat SDLB, kemudian pantomim juga untuk tingkat SMP LB untuk peserta didik tunarungu, kemudian tata busana peserta didik tunarungu tingkat SMP LB, kemudian apa lagi kemarin juara 3 itu tata kecantikan juara 1 juara 3 tingkat SMP LB.
13: Baik, Ibu, dari berapa prestasi yang diraih siswa-siswi SLB Negeri Toli-Toli? Berapa siswa, Bu, yang akan mewakili Sulawesi Tengah ke tingkat nasional?
14: Kebetulan ini pelaksananya kan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena mungkin efisiensi anggaran, jadi kita melalui daring saja. Jadi kemarin yang masuk lomba cipta komik strip juara 1 itu juga mewakili tingkat mewakili daerah kan ke tingkat nasional, souvenir, kemudian tata boga, boce, apalagi satu ya, ada 5 yang mewakili tingkat nasional. Kalau untuk ini boce bulan 9, kalau yang kemarin ini yang tata boga, comic strip dan souvenir itu pelaksananya sudah selesai. Jadi kita punya hasil karya itu sudah dikirim ke sana. Kemudian kalau untuk boce ini insya Allah bulan 9 kita akan berangkat, kalau tidak salah tanggal 7 atau tanggal 8.
13: Dengan melihat prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswi di SLB Negeri Toli-Toli, berarti ada pesan Ibu bahwa bagi masyarakat, utamanya para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, untuk tidak minder atau malu menyekolahkan putra-putrinya, utamanya ke SLB Negeri Toli-Toli.
14: Saya pesankan kepada orang tua, janganlah, artinya janganlah menyembunyikan, karena banyak orang tua itu, Pak, yang tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa. Karena anak-anak kita ini punya potensi yang luar biasa dibanding dengan anak-anak normal lainnya. Itu terbukti pada tahun 2024 itu, kita SLB Toli-Toli mewakili Sulawesi Tengah, kemudian mewakili lagi Indonesia maju ke internasional, pada tata boga internasional, dan berhasil mendapat harapan satu dengan predikat diploma dan termasuk peserta termuda se-Asia. Jadi itu. Jadi saya berharap ke masyarakat pada umumnya yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus, janganlah kita merasa minder, janganlah merasa kita merasa malu lah. Karena di sinilah kita bisa membuktikan, di SLB Toli-Toli bisa membuktikan prestasi-prestasi yang sudah diraih 2025 dan 2026 bisa berhasil mendapatkan juara umum. Artinya potensi, bakat, atau skill anak-anak kita ini ada pada mereka. Jadi tentunya dengan pembinaan oleh guru-guru di sekolah ini. Dan kebetulan juga saya menghimbau kepada masyarakat Toli-Toli juga, karena kita di sini sudah mempunyai guru khusus, guru tunanetra, autis, dan kebetulan ini yang untuk peserta didik yang baru-baru ini, yang peserta didik baru ini kebanyakan autis, Pak. Kelas 1 itu rata-rata autis yang mendaftar, itu yang masuk di sini.
13: Baik, sekali lagi ada harapan dari Ibu kepada masyarakat bagi anak-anak penyandang difabel, selain mereka harus tetap disekolahkan, juga harus sekolah yang tepat, Bu, ya?
14: Itu yang saya tekankan, jangan sampai malu. Karena di sini anak-anak kita melihat kalau di sekolah reguler kan di sekolah umum bisa-bisa termasuk dibully. Itu yang utama. Jadi pembinaan mental anak kita itu akan terganggu. Karena dengan artinya anak yang seharusnya sekolah di sekolah luar biasa itu, tapi disekolahkan di sekolah umum. Meskipun sebenarnya ada aturan bahwa di sekolah umum itu juga tidak bisa menolak. Tapi kembali lagi ke gurunya. Apakah mereka bisa menyediakan guru khusus seperti yang sudah kita siapkan di sekolah luar biasa ini? Alhamdulillah kemarin ini kita mendapatkan 4 orang dari Makassar guru khusus. Memang jenis khusus ketunaan untuk autis.
13: Baik, pendengar, demikian wawancara saya bersama Ibu Hajah Heriani selaku Kepala SLB Negeri Toli-Toli tentang pentingnya pendidikan bagi semua anak, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.

Pendengar, demikian informasi dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan di Toli-Toli pagi ini, dan Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Serta jangan lupa follow akun media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator pagi ini, Kiki dan juga Rio, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua. Menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan Pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RS.

Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini Anda masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Dan untuk Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi semuanya, dan apa kabar pagi ini? Untuk Anda yang baru saja bergabung, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya untuk Anda, dan Anda juga diberikan kebahagiaan, tentunya tetap penuh semangat. Senin pagi kembali menyapa kita, jadi saatnya membuka lembaran baru, meninggalkan sejenak rasa lelah di pekan sebelumnya ya, dan kembali melangkah dengan energi serta harapan yang baru. Bagi para pendengar yang sudah bersiap menuju ke tempat kerja, hati-hati di perjalanan. Untuk yang sedang membuka toko dan menjalankan usahanya, atau yang sudah dari tadi juga sudah buka tokonya, masih subuh-subuh, semoga hari ini ramai pembeli ya. Mudah-mudahan rezeki yang didapatkan hari ini juga lebih dari hari kemarin. Untuk yang sedang berada di sekolah, kampus ya, atau Anda yang saat ini lagi siap-siap menuju ke kantor, maupun Anda yang saat ini masih di rumah, jangan lupa sempatkan sarapan sebelum memulai aktivitas. Dan semoga semua aktivitas yang Anda lakukan hari ini juga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ekspektasi Anda semua. Dan bagi para pendengar yang mungkin pagi ini juga sedang menghadapi banyak pikiran, jangan biarkan kekhawatiran mencuri semangatmu ya para pendengar. Tarik nafas dalam-dalam, terus Anda bisa tersenyum dan katakan dalam hati, hari ini saya siap menjalani yang terbaik. Saya percaya selalu ada jalan di setiap kesulitan. Jadi mari kita awali Senin pagi ini dengan rasa syukur pendengar, karena bisa bangun pagi itu yang paling penting. Apalagi bisa berkumpul bersama keluarga, terus bekerja hari ini, Anda bisa juga belajar dan masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebenarnya itu adalah nikmat yang luar biasa. Di pagi hari ini pendengar, kami akan hadir dengan berbagai informasi, musik pilihan yang bisa menambah semangat Anda untuk melakukan aktivitas. Tentunya energi positif untuk mengawali pagi ini. Semangat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga Senin kita punya semangat yang lebih baik lagi. Langkah kita penuh keberkahan dan setiap usaha hari ini membawa hasil yang membahagiakan. Amin ya rabbal alamin.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
4: Two.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Selamat pagi pendengar, kita ke informasi di pagi hari ini. Pemerintah meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang sumbernya tidak dapat dipercaya. Disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi, Mutia Hafid, menyikapi penyebaran informasi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan menurutnya pendengar, agar masyarakat tetap dapat menjaga ketenangan, namun tetap meningkatkan kewaspadaan menyikapi erupsi Gunung Merapi ya, Gunung Anak Krakatau. Dan peningkatan kewaspadaan ini dijelaskannya dengan mengikuti berbagai informasi yang disampaikan melalui kanal resmi pemerintah. Ia juga menjelaskan dalam penanganan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, pemerintah telah menyiagakan berbagai instrumen seperti diantaranya PFMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah serta instansi terkait. Menkomdigi juga memastikan bahwa berbagai instrumen tersebut akan terus memberikan informasi perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau. Melalui informasi resmi dan terpercaya dikatakan Mutia dapat menjadi acuan masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, Menkomdigi juga meminta agar masyarakat lebih selektif dalam mengkonsumsi dan menyebar informasi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Hal ini ditujukan untuk menghindari kepanikan berlebihan di tengah masyarakat dan menyikapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Pendengar, masih akan ada informasi yang lain menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli pagi hari ini di program 1 RRI Toli-Toli Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Baik, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, semangat di pagi hari ini ya. Untuk Anda yang lagi ingin tengah siap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda di pagi hari ini, hati-hati di jalan untuk Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4. Semoga selamat sampai di tujuan dan tentunya harus patuhi segala aturan dalam berlalu lintas. Dan selamat pagi untuk Anda yang sudah berada di seputaran pasar wilayah Kabupaten Toli-Toli Buol serta Parigi Motong. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang saat ini sudah di kebun ya. Semoga Anda diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami juga doakan yang lagi terbaring sakit, mudah-mudahan lekas sembuh. Kita lanjutkan lagi ya pendengar ke informasi di pagi hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi Senin 7 September 2026. Prakirawan BMKG Sastia Frista mengatakan, untuk di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, dan Palembang, udara kabur, medan hujan dengan intensitas ringan. Bengkulu, Jambi, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang berawan tebal, Bandar Lampung berkabut. Serang Jakarta, Bandung, dan Surabaya berawan, Semarang cerah berawan, Yogyakarta berawan tebal. Denpasar hujan dengan intensitas ringan, Mataram berawan tebal, Kupang berawan. Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Samarinda berawan tebal. Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar cerah berawan, Palu udara kabur, Gorontalo dan Kendari berawan tebal. Manado berawan, Ternate berawan tebal, Ambon dan Merauke berawan, Sorong dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Manokwari udara kabur, Nabire dan Jayapura berkabut. Baik pendengar, itu dia informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Dan kita juga sebentar akan mengupdate seperti apa informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Toli-Toli Buol serta Parigi Motong. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Semangat untuk Anda dalam memulai aktivitas ya. Dan pendengar, sudah pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Pagi hari ini kita akan mengupdate seperti apa informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Mautong untuk di edisi hari ini Senin 7 September 2026. Pagi hari ini kami sudah tersambung dengan Mbak Asi, prakirawan dari BMKG Toli-Toli.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mbak Asi.
2: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabar pagi hari ini Mbak Asi?
2: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah. Baik, langsung saja untuk informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol serta Parigi Mautong. Silakan.
2: Informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong pada hari Senin tanggal 7 September. Untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, cuaca yang cerah dan cukup aman, suhu udara terdapat 4 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 20 knot. Untuk wilayah Toli-Toli, cuaca cerah dan cerah awan dengan suhu udara berkisar antara 2 hingga 10 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 12 knot. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, cuaca cerah cerah awan dengan suhu udara berkisar antara 1 hingga 10 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 20 knot. Kemudian untuk tinggi gelombang berkisar antara 0.5 hingga 1.5 meter. Untuk informasi lengkap dapat diketahui melalui cuaca dan BMKG bagi seluruh Indonesia. Aplikasi info BMKG atau aplikasi BMKG. Mungkin informasi terakhir cuaca hari ini dan aktivitas.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mbak Asi. Terima kasih sudah bersama RRI Toli-Toli pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam untuk teman-teman yang ada di BMKG Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu, ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Ah, enggak mungkin lah. Masa sih dia tega? Enggak. Kayaknya ini enggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah. Marah terhadap keadaan. Marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang. Karena tidak lama lagi, yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu ubah. Terimalah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan. Yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan. Yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu.
Jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita ke informasi, ada himbauan Kapolres Toli-Toli untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membersihkan lahan perkebunan dengan cara dibakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Segera laporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan titik api atau kebakaran. Mari bersama-sama cegah kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar hutan dan lahan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat pagi pendengar, di pagi hari ini untuk Anda yang masih satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Come start

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Dari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari tepung.

0: kepada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
0: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
0: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset.